0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis lalu beri semua penerang di

0: tong ari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya urang di bersemaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kitai, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu.

0: Dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: 8.12 minit pagi.
2: Mendiang ke awak Pengelak Pagi YFM bab pagi hari 3 hari keterubah kita bab bulan 7 ah necah.
1: Ya, dah sampai bulan 7 ah tu kita ecahnya. Ya,
2: second semester.
1: Second semester cak.
2: Ya ya ya.
1: Di sekolah bekenya me ah orang ngira ya nah.
2: Ama lalu berkenang ke ba sejarah ya kemsinya di ba hari keterubah kita dalam bulan 7 ah tu cak.
1: Bu semangat ne deh pagi tu. Benda sejarah.
2: Aku tu nyebut pas kawan ku sejarah kan nama cak.
1: Okey okey okey.
2: Lama sejarah pagi tu asai ku mayuh bala kita itu tadi pan sudah bisi meda dua itu sejarah nyadi pagi tu.
1: Okay.
2: FIFA cak FIFA.
1: Oh, FIFA. Ya terkenal kedai.
2: Ah, pagi tu sih kita buka mesti main bola dah cak. Lama nyak lagi ya berita yang ke pemadu baru mama dah ditemu kita pagi tu. Akalai ya, berkenan ke mesh ya ke diatur pagi tu tadi squad no way cak. Mujur ngalah ke Ivory Coast 2-1 kalai minit ke 39 dulu sudah ada leading by first half cak. Kalai dari Rusal dah masuk ke gol Norway ke terubah tajap ya minit ke 74 Ivory Coast uliah equalize atau ke menyamakan kedudukan tang tajap ya Haaland gak jadi hero cak. Ngana ke Haaland ke wow tau gak nyawa nyekor bah minit ke 86 lalu ngujuang ke Norway tadi nyingkang ngakai group of 16.
1: Ya. Round of 16 ujung minggu tu berengkah cak setelah 2 hari minggu tu first match buat round 16 ya.
2: Ya ya ya ya. Lalu pagi tu tadi cak kira dalam pukul 5 kena atau peminat France tu cak gagal cak. City tu ya tim ya ke tahu depan kita ya menang oh nyamai meh. Menang selesa 3-0 Sweden ngalah ke alah lawan France. Lalu nah, ada orang buka Mape skor duit cak. Oh, sikit nama Mape. Nanti nama buka itu.
1: Yeah.
2: Mape Messi. Mape Messi skor. Ado lu berdawa.
1: Tenggelam gak ado lawan dua hen ya?
2: Oh, nyanyi muka kena tinggal Rita ado. Kasih sama ado.
1: Oh, jadi utai kejadi mengapa World Cup tahun tu cak pengari dari Asia semua dah nandai megang cak.
2: Dan yeah,
1: semua
2: yeah,
1: dah
2: yeah.
1: Keluar megang.
2: Semua dah keluar. Semesti ya cak tanya tu nanti Asia main ke celup-celup Asia.
1: Ya. Yeah.
2: Australia.
1: Oceania.
2: Oceania. Tanya entah ya wakil dari AFC cak.
1: Wakil dari konfederasi.
2: Konfederasi AFC. Tanya wakil dari Asia.
1: Kahai.
2: Kira kan enak roh kahai Asia. Gak tanang awak ke kapendanya mencadik ke cak.
1: Tahu gak kencadik ke?
2: Kencadik ke ngicak ke main nama AFC minta apa ya ukasi
1: ya dah ngemet tinggal
2: lawan nya meh Jepun cak saya meh mare kai tengok ati ku kan nampar Jepun
1: ya ya bola itu segala aku
2: amat lalu udah tu lagi pukul 9 tu lagi cak Mexico bersatu dengan Ecuador
1: ya
2: kira orang ke Jakob Portugis sama Jakob Portugis meh.
1: Oh.
2: Hanya mais dah tu nemu Jakob pangan diri.
1: Terlebih ya tentu bahawa Mexico ya ke jadi namanya atau rumah ni ya. Tentu FIFA World Cup 2026 tu.
2: Iya. Lalu tengah malam tu lagi ada ni ngaca tu kerumun pun tahu dia lagi cak. England temu Kongo gagal ni ya saya ku. Chances ya besar. Ya,
1: tapi bola itu segala.
2: Betul. Bola tetap ya segala. Bola
1: tetap segala.
2: Sifat di bola segi dah lama kaki terlihat. Pancit darah.
1: Bedau temu. Kini ku gaya England ngau namanya nama saya terbaik saja
2: Kongo.
1: Republic of Congo dini hari itu lagi
2: iya iya okay, baru cakap tau Kongo jadi nak kena tau grup yang ke udah mujur ba round of 16 Canada Morocco Paraguay France ngau pihak mega Brazil pan udah layak ngau Norway Naka ya ke dia tu nak.
1: Ya si dai ke udah tap tangannya.
2: Tap tangan dan masuk ke road group round of 16.
1: Ya.
2: Okey. Jadi cerita kita ke pagi tu cak. Kan nama cerita tu cita tu minggunya kemarin. Tentang ketegal ke tactical issue. Wah, tactical luka.
1: Kalau dia ubah game sudah ada ubah ya dia.
2: Nah, bakal kita main bola
1: jadi. Okey.
2: Si salah pecaturan dia posting tuanya nak pernah tua ditau tentang orang luar udah mesti komen mereka nggak jadi nggak jadi kan jadi tua tadi kalau kemarin tadi repeat order
1: repeat order
2: nanti baru kenang ke bak petua ya kekala di padah kalau kita lembok kita nggak orang bermain nang ngira tadi main blawa main bol basketball main gusti pun bisa petua cak.
1: Ya. Jadi komen ba Facebook kami pagi tu.
2: Ah udah dari post kami doa baru lalu petua ya kedengar kami tu ya ke nyamai ke sekalak dengar kita. Okey petua ya kena kalak dengar kita dari mulut ke mulut ni cak.
1: Oh.
2: Nanti pada cak. Nama petua kalak temu ni cak sebelum dengan orang belum masukkan sebab kalak pada orang.
1: Petua. Petua maya berlomba aku lain tu masuk orang berlomba so macam nak main tu atlet juga tang main bola sih main bola sih
2: asyik petua aja
1: petua ya sebab cikgu namanya cikgu coach kami
2: punya tadi coach
1: tadi madah ke sebedau main bola sebelum nurun ke padang sebelum matchnya mesti ke makan roti canai tu cak
2: nama kubar eh
1: nak nemu mesti ke makan roti canai siti siko
2: Kos kita cikgu bala aku kai.
1: Kai. Cikgu bernafas.
2: Oh cikgu bernafas. Yang kanya pada mesti ke makan roti canai si cikgu. Lepas yang kanya jadi yang si muka kena roti canai aku.
1: Nadai. Ya canainya di order hari aneh sebenarnya.
2: Oh mesti ke makan dulu sebelum main eh.
1: Ya.
2: Awalnya petua ya. Alami keserat besi iron mayo dalam tubuh.
1: Kamai kan ke perut puang sama angin.
2: Amat.
1: Kita tanda ada angin dah.
2: Ah sebenarnya punya aku mesti kala dengan petua tu sebab tu punya aku ke agi biar agi cak. Agi kira fit agi tubuh cak. Aku kalang kena juga katan cak.
1: Apa guna?
2: Ah. Kenanya apa nak juga katanya secara paksa rela.
1: Kenanya petua orang.
2: Ya. Jadi orang muda petua nanti dengan orang belawak dia jauh kena giga kain tancang ke bapung guang kurang.
1: Oh. Awak ke?
2: Awak kena sumpir lah caw.
1: Oh, sumpir lah.
2: Ini lah.
1: Dia nak kasih nak?
2: Hah?
1: Ngasih nak? Si uji dia nak?
2: Aku ini cak baru nanya setiap buka aku lupa doa dia nyagi, Pak.
1: Oh, nanti kita mesti bertuah bekerja. Tahu komen di Facebook pagi itu lagi macam ya.
2: Okey, terus sebelumnya. Lagi terus sama kita ya. Berbeda pagi hari tiga pagi itu. Hari kita rumah dalam bulan tujuan, Cak.
1: Ya, lagu hari Kenny Huge. Lenyau Siku Seribu Ganti.
2: Terus, mending kedua pagi.

0: Jai mah gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Nak mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua

0: Bukan erti kita ke besik penglebih. Boleh berjakut ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.
1: Hei, nama tu kedadu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji asai, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
2: Tuan, nama pengawal dia? Apa? Anak hack Facebook orang dia setuan-tuan.
1: Bah, ketika kena hack dia, berat dia. Ya, kena so terlengah. Nak ada lockout. Tuk, memangnya kita maju ya.
2: Tuk, ngoyah lagi ngetik dah lockout. Ya, sama. Sedua kena lagi.
3: Kita kebisi akaun Facebooknya. Anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami, Bawa FM.
4: World Cup 2026. Hari 4. 2 hari bulan 7 2026, round of 32, live bak Sukan Plus. England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. City lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari, live bak TV OK. Main mangkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina, live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter 5.

0: Lagu Aristelli Darah Baju Burang. Hujung kejam kita pagi tu 31 minit lepas pukul 8 pagi.
1: Tu benar cerita petua cak.
0: Petua
1: belum makan orang bermain.
0: Berpikir meh sekolah subah ni cak.
1: Berpikir nana mame. Ya okey arti fizikal ja ya ke pikir mental pan di kira petua itu cak. Jadi semua pagi ngai Mr. Janeka Juan ke pagi tu. Siti penanggul lebuah kita itu tadi ngaruh pikirnya orang ya ke suah kena sumpit lah cauk ya memang mentang ani rau lah ya bisi setiap petua kena nyeliah ya jadi petua ya lain dari gua cak gua tadi balut gua kaya nak punggungnya atau lain sebelum masuk ba starting line atau ke garisan permulaan ya atau kan tadi sebelum agak ba stadium ya anang makai kelalu kenyang atau ke ngirup kelalu mayuh air ya udahnya tadi bisa pucau gak patut dibaca sebenar orang nyetat kalau tak bunyi kesenapan yang kita Belanda aja
0: punah
1: jadi kira ambil selabar rumput hanya sebut pucau hak kuhul hak pun kaya kun ya adanya sepuh gaya daun lalu selit ke batancut kanan buat ke baruah rusuk kerinti 100% nuan nak lelak lalu nak mudah kena sumpil lacau
0: dia mesti ucuk lalu mamang cuk manang tu cak. Ingat ya, mesti menang.
1: Ingat tu cakup kak, main anak belum bah atau belah lapan tu lah. Kak aku langsung menyebut tu. Hak kuhul, hak fun, fayakun. Ingat tanya lu kak ke bah punggung sebelah kanan.
0: Nyap tua ya.
1: Nyap petua ya.
0: Jenis tulang tu, mana ke cak? Petua nak supaya lacau, mesti dah izubak selit ke daun rumput. Batancut kau ya. Namanya belumbaknya tadi Belanda.
1: Bisa pucau nadai.
0: Nadai pucau tau. Selit kerumput ya.
1: Selit kerumput tadi.
0: Ya.
1: Nadai keterina nomor rumput-rumputnya nadai.
0: Nadai. Saya rumput ja.
1: Oh, anak jatuh mau dia semua diselit kerumput semalam ucap.
0: Kami terlihat nah.
1: Tapi sebut kawal nggak tuanya aku ingat cak tahun 2000 cak tahun 2000 aku nak nggak orang tapi kemudian baki aku ya teringat ke Siti petua cak laban mainnya cun main bol suku quarter final kaminya sekolah kami ini betuang cak ngelaban go SMK Kabuang banyak orang labor Kabuang cak. Jadi kita nemu Kabuang tu menjertinya tadi ambil awak dia cak. Jadi ya teringat ke setiap petua yang medah ke orang tadi lemik laban minyak babi sanggup cak. Ya escape class tu mula lemai si main bol agak pasar dulu makan minyaknya minyaknya delot ke betubah cak.
0: Betubah ya
1: cak. Ngeluatnya warna warna nyalu lemik tulang ti sepiak gue ya. Sekali main pada aku ya tetap kebu nadai kurinya lemik. Ya terbaik pada yang kerja aku.
0: Okey, aman mozaik trading peninggal kita tu madah ke. Petua ya ayahnya anang makai utai ke bisa sebedau berpikir Belanda aku ya. Ngai ke pedih perut. Logik lah nak.
1: Ya logik. Inah kita kedua ada duga makai tak kalau bisa apa pedih perut.
0: Ya.
1: Anak yang nanti kita ke segi ke nyo belawaknya.
0: Ya, nanti menung berpikir Belanda dahnya perut temu pedih ya. Bisa lah banyak.
1: Nyam. Atau Cecilia kumit pagi tu cak ingat kumit.

0: belakangnya. Tidak selimping. Nah, semua malek semua megang deh. Lepas siti momentum ti maya di Belanda di malek belakang siti di putuang angin di nadah nacun.
1: Wih.
0: Itu ori fizik tu cak.
1: Oh, ori fizik. Betul lah nak.
0: Putuang angin di nadah coba pala ni udah melok angin angin te patut diputuang diwang kita ika. No kita ngelihat tadi nyaw beban ya momentum nyaw kurang ge ya. Nyaw ya kemat ya.
1: Iya. Nyari segi hukum fizik ya lah.
0: Hukum fizik. Hanya kemudian udah Usain Bolt Belanda kalah udah Usain Bolt malah nadah mana kata te finish tanya malah aku belakang awak gejawah renyen.
1: Bisa orang Belanda ke belakang reverse cak?
0: Ah, siapa cak?
1: Nya suka nikah tadika.
0: Nya ni bawa kira ni. Ami yang mana buku boleh tadi boleh pedu.
1: Okey, dah tu baca komen kita yang kebuka peninga.
0: Terus siapa saya Facebook kami wife kami bangga pagi tu.
1: Lagu hari lain peninga Michelle Matthew Nanggam Siti Danji.

0: Ui, nak mau tanya.
1: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
0: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
0: Oh, ada yang bangat tersalah anda ada. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk dekat?
0: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu untuk malannya.
1: Bah, yo, amat digenung. Haram, lupa tu
0: Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor deh.

0: segala sejalai.
1: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama aja. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Asap Lia.
1: Pagi dah merenang kita bawa dua pagi sama pagi enggak Richa Uno begitu ca. Atau ngenang ke cerita ya ba petua ke atau kenyata tadi tai ke debura lebuh maya belum ba. Ya kalah tinggal orang Belanda. Si orang Belanda nya laju pedih katapat mesti yang kena pengaruh batu lalayang ku ya.
0: Batu layang kalah kuninga tu subah ca.
1: Amai ca.
0: Kapan ku bisi yang ngemuan batu layang.
1: Oh biar. Oh. Amal laju cak kabarnya?
0: Tak kian tu laju cak. Nya guna lemu ngasih nak batu layang hanya.
1: Nya ke tujuh batu layang hanya aku bukai cak.
0: Kamai.
1: Bukai ungko belum bak cak.
0: Ya.
1: Tang kabarnya tumu bini dah.
0: Tumu abah pun lima lu terus bini cak.
1: Hanya kenya batu layang cak. Tujuh kian. Entah sebut pasal ke batu no Belanda tu cak. Aku kalah suba mete percaya ngora mada. Mm-hmm. Di kalah tinggal putar mada. Nanti di kalah ju belawa genggam batu celum.
0: Ada aku kalah tinggal baru ya aku tinggal tu.
1: Aku suba mesti ngora mada saja batu celum cak. Nya aku suba amanya orang sekolah rendah pemilihan aman tenggenggam batu celumnya cak. Ram pertama lepas. So laju kena mah lah banyak kategori kami sama obesity dia cak. Jadi aku mandul laju sudah. Ran kedua dini aku tu muncet memang. Entah sebab apa sebab apa si jalan sebelah Belanda pernah dulu juga ni batu celuam mereka mesti berjalannya. Nanti benda batu celuamnya lu ambilnya ke enggak main Belanda.
0: Oh.
1: Dari segi
0: batu celuam keninya nah.
1: Batunya celuam.
0: Oh saya celuam ja.
1: Saya celuam ja. Namun kalau benda batu kerangan ke celuam aja cak.
0: Oh.
1: Coba nak ke agi orang ngadu jalai ke keliak deh. Batu kerangannya selalu dambar roti si jalai cak. Kayak buka batu kori deh tau. Hanya ke sebuah kumpul suara kumpul. Giga ke celuamnya. Kena ketawa ngasol aja. Nya sebab nanti aku nemu sebab tengok aku kan ngirim ke wasan yang baik banyak lagi belum bak sebab cak.
0: Kali kayak namanya dulu belum mana.
1: Dulu menganggap batu celuam.
0: Okey, Henry Jawan peninggal kita tu cak. Hari Miri, petua Brits dan yang ayah ai suba enti engau remen buol ke ya.
1: Oh.
0: Sebenarnya tamak padang, pegai dulu tanah lalu sampai. Lembut tanah kering aku. Biar aku lekas aku lekas sampai ya tadi.
1: Lembut tanah kering aku.
0: Ya.
1: Udah nyampe buol.
0: Udah nyampe buol.
1: Usia muda skor kena dai.
0: Dai.
1: Gitu. Oh, semua mereka kering main buol ja.
0: Kering main buol.
1: Oh, tentu itu sebab ya defend ja.
0: Enggak main.
1: Defender jarang skor ja. Ya aku mesti Van Dijk ya temu ko. Enggak pernah keluar. Oke, okay, jadi ya peninggal ya ke bukai mega ke bisi nganjuang tu hari dana Oliver asuh aki makai buruang lelayang tu kaya batu tu cak buruang sumpah cak buruang lelayang
0: laju lah wak laju ke buruang lelayang
1: ambil ketegar ke buruang lelayang kena kau entah aku muda China cak di muda sida yang orang belum buat tu pun nyau nikik prestasi muno China cak dapat sida ketegal ke sida
0: makai tu
1: sup sarang lelayang jatuh bapa pembangunan sains sukan kita cak tahu tuang uji makai sup sarang layang cak ngecak ke kita terlaju baka China kelebih lagi menyemrai.
0: Okey, sekudah lagi cak. Sudah demen begitu hari maruf baru kelili.
1: Oh.
0: Yang mudah kami ya sekolah suba petua kedikena kami sekaban maya pekit membul ianya ngerasuak ke cawat tendernya sekali ya. Sekali ya kena anak-anak kena ya ngerasuak ya betul ya.
1: Ya mukul ke semuanya break belakang.
0: Semua ke belakang.
1: Belakang semua.
0: Belakang semua.
1: Nama relevan kena cak.
0: Ya, kebuah kenyak kena ku ya. Ngambil ke kita yang nak kena kacau pengaruh orang. Kira namanya dinding bulu.
1: Dinding bulu ya, tung. Amat ke calaban nah, dalam nak ku madah ke lawan ujung tahun 90-an. Kita itu lagi kelalu kuat maya bermain bol suah kangau kemenang cak tak ke suah minta tolong menang bisi cita siti dengan aku tu DJ kuat suah nungsi aku cak sida ya main tahun berapa ke dalam 90 lebih akhirnya mi tahun ni cak ketegal ke petua diberi menang anang dulu nyingkang pegang papadang nanti orang sepenuhnya nyingkang baru nyingkang kita ala bulu. Jadi melubuh maya mesnya ke masuk aja. Sepenuhnya ngai gaknya kan sepenuhnya lima petua ke sama. Boleh benda referee ngau ke tengah bedau.
0: Alu bedau mesti tamat padang.
1: Kalau laban kang lah pangan diri nyingkang dua lu nda sudah lalat main disqualify semua kena padang.
0: Ulah. sama belalak semangat diri punya. Kalau ndak tim spion tu ndak tamas, tim spionnya ndak ke tamas.
1: Ya lama yang dah siapa dulu tamas, ya kalah mulai Allah bulu tidak itu dulu tamas. Jadi kan gelak sekunjen sekunjen lima petua sama.
0: Nih Maya namanya main ke berengkah tip ya.
1: Ya kemudian nyakar revnya boring dah. Nanti kalau sepuh sepuh peluit peluit ke wisialnya bedah oga, peluit peluit ke wisial bedah oga nyak bujuk di sekolah pahe.
0: Ginjil jalan, ginjil jamesh ya.
1: Ya mesti kadang-kadang nggak rindu kan kena cerita tu cak. Ya baku cak deh atau personal ku kamenya. Utanya kan mana pengaruh tak kebetulan tadi nggak sih.
0: Bisa kena.
1: Bisa kena. Tanya baku tadi moral ya.
0: Ya siapa mai.
1: Moral tak kena so kita confident. Lepas dia benda tu dia confident di tinggi. Kadang nanti dia dah confident tinggi tu. Nya tengah so dek ke rahsia lagi atau ke semangat lagi ke boleh satu cak.
0: Iya. Nya namanya tadi lebih lagi kena merangsang mental kita
1: nya. Iya. Lepas nak pekit tu mental mesti kuat.
0: Iya. Jadi secara psikologi ya.
1: Iya. Aman. Lepas nanti aku kaku contoh aku mesti pengaruh betul yang kena ke. Oh nanti menang. Jadi confident di sini lebih sih dia. Ya. Nanti tengok kesal lagi.
0: Okey, itu dekat kita bergulai pagi tu bak 2 pagi.
1: Iya, jadi anda dengar pagilah kita mesti trio pagi YSSL semua salah laki.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Spektra 912 Warnai Harimu.
3: Ustazah Raudatul Jannah.
4: Maka sebelum nak pergi ke takabur, dia akan datang ujub dulu. Jaga-jaga tuan-puan. Nafikan terus. Istighfar, astaghfirullahalazim. Istighfar 3 kali. Semua kelebihan daripada Allah. Ya, semua sebutkan itu semua daripada Allah. Hadza rahmatun min Rabbi. Hadza min fadli Rabbina. Kita tak ada apa-apa, sahabat-sahabat. Dan kebiasaannya, selepas ujub, dia akan datangnya riak. Riak ni suka tayang ke orang. Kalau nak buat baik, kena tayang ke orang. Kalau tak, dia tak nak buat baik benda tu. Allahu Akbar. Dia kan manusia macam ni kan? Dengan erti kata lain, riak ni, ya, bila mana kita buat amal akhirat, kita nak suruh orang puji kita. Kita mengajar agama, nak suruh orang kata kita hebat dalam hati. Ha? Bukan nak suruh orang dapat ilmu. Bukan nak suruh orang jadi berjaya. Tapi nak suruh orang kata dia hebat. Kita mengaji, kita nak suruh orang kata kita rajin. Puji kita suara sedap. Kita pergi Mekah, nak suruh orang panggil kita haji, hajah. Ya? Orang boleh pergi haji nak dapatkan keredaan Allah. Tapi bila balik, ya, kita mengharapkan orang panggil kita haji, nak panggil dengan nama itu, Allahu Akbar. Ha, ya? Maka boleh timbul sifat ataupun akhlak riak ini. Ya? Nak bersedekah, nak suruh orang puji, nak suruh orang cakap terima kasih. Kalau orang tak cakap terima kasih, rasa marah. Ya, rasa ragu-ragu keikhlasan itu, Allahu Akbar. Maka riak itu pun memadamkan pahala kita. Jadi bila dah ujub, riak bertapa, akhir sekali dia akan mula dengan takabur. Takabur ni adalah merendahkan orang lain. Ya, menafikan kebenaran dan waktu itu, dia akan mula melampau, sahabat-sahabat. Bila 2-3 orang tegur, dia akan marah, dia akan maki balik, dihina balik, nampak? Dia akan menghina orang lain dan dia akan menolak kebenaran. Paling asas dalam takabur, ya, subhanallah. Jadi mintalah dengan Allah dijauhkan dari sifat ini. Mintalah daripada Allah dijauhkan daripada sifat takabur ini. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, Allah menyatakan yang bermaksud, jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu ataupun mahupun apa yang kamu nyatakan, Allah pasti mengetahui. Allah tahu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Hati yang ikhlas tidak akan tersentuh dek pujian dan tidak akan terkesan dengan kejian mahupun cercaan, kerana hati itu tahu pandangan siapa yang perlu diutamakan. Jangan hanya kita merasakan nak berlumba-lumba beramal siapa paling banyak, tetapi dipandang mahsyar nanti apabila perhitungan amalan kita hanya tinggal kosong sahaja. Allahu Akbar. Na'uzubillahi minzalik.

0: adalah siaran kita Seria Aman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu ku tunggu. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Seria Aman FM.
2: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Lalungan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

untuk panduan kita bersama-sama waktu sekarang pukul 9.24 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Selamat bersama untuk ruangan Spektra 912. Warnai harimu semestinya di Sri Aman FM ya, 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Jadi kita bersua pada hari Rabu. Ya, hari ini merupakan hari pertama 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Pada 3 jam ini anda bertemankan saya Mulia Amy Ahmad ataupun Amy, sentiasa mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Baik, dengarkan Sri Aman FM di Facebook Sri Aman FM dan melalui portal radio RTM ya, radio online ya, dan juga melalui aplikasi RTM Click. Kalau si ada RTM Click ya, kita orang boleh buat turun secara percuma ya. Okey, dan jangan lupa follow IG dan Twitter Sri Aman FM. Okey. Ya, cara kita nak bersama ya untuk mendengar siaran Sri Aman FM, siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia. Tok lama kadimah dulu oh. Pembukaan kita kelak kita berkelakar lagi. Jadi kita berjumpa lagi selepas kita dihiburkan oleh Adi Alif dengan Ya Ya Ya. Selepas ini Zafin Uzib Musid 2.0, Usman Heda dan Lan Solo. Semuanya di Sri Aman FM.

Okey, setakat ini dua lagu telah pun kita sajikan melalui Spektra 912 Wanaya Harimu, dan kita teruskan perjalanan SP 912 Wanaya Harimu dengan tinjauan keadaan cuaca ya. Ramalan cuaca untuk bahagian Seriaman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang. Jadi kedua-dua bahagian pada sebelah pagi, petang dan juga malam diramalkan tiada hujan ya. Dan untuk seterusnya, tiada amaran cuaca buruk. Kadar laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Tiada amaran angin kencang dan laut bergelora. Suhu 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Jadi itu perkongsian kita mengenai ramalan cuaca untuk bahagian Seriaman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, Rabu 1 Julai 2026 ya. Yang kita terima daripada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam.

terima kasih kepada semua yang bersama kita sejak 9 pagi. Masih awal lagi, setengah jam lebih dah tu. Okay, ada 2 jam lagi kita bersama. InsyaAllah kita akan kongsikan bersama informasi dari semasa ke semasa. Dan sajian lagu-lagu hiburan, lagu lama, lagu baru. Kita akan siarkan macam-macam posisi juga ada kita sediakan untuk anda ya. Okey, mulai hari ini, mulai 1 Julai 2026, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter di bawah kerajaan Madani ya. Okey, pembaharuan penyasaran subsidi diesel ini dilaksanakan secara seragam melalui pengesahan MyCut seperti Budi 95 ya. Dan rakyat Malaysia menikmati harga sama dengan cara sama di seluruh negara. Jadi langkah ini penting supaya subsidi kerajaan sampai hanya kepada rakyat Malaysia dan ketirisan serta penyeludupan di subsidi berkurangan. Dan bukan warga negara dan pihak tidak layak perlu beli diesel ya. Tidak layak perlu beli diesel pada harga tanpa subsidi. Jadi kita rakyat Malaysia di Sabah dan Sarawak dengan kenderaan diesel menikmati pengurangan harga runcit ya, daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter ya. Dan begitu juga apa ni, tiada lagi cas ya, RM1 ATM antara bank. Ha, jadi ATM antara bank ni adalah percuma ya. Jadi lebih jimat, lebih mudah. Ha, itu dia. Itu kiranya ada perubahan lah ya, bermula 1 Julai 2026, khususnya untuk kemudahan rakyat Malaysia ya. Jadi kita perlu tahu juga lah apa yang berlaku. Si banyak sikit tengah. Okey, apapun kita masih lagi bersama dalam ruangan Spektra 912 Warna Harimu di Sri Aman FM.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Agung.

Spectra 912 Wanai Hari. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: bersatu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Spektra 912 Warnai Hari.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
4: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di

Demam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Demam Bola Sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Fon.

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Cuaca panas yang berpanjangan boleh menyebabkan tanah menjadi kering, rumput menjadi mudah terbakar, dan kebun yang tenang boleh bertukar menjadi kawasan berbahaya dalam sekilip mata. Dalam keadaan cuaca panas, api yang kecil sekalipun boleh merebak dengan sangat cepat, membakar sampah, membuang puntu rokok atau meninggalkan api tanpa pengawasan. Boleh mencetuskan kebakaran yang sukar dikawal. Api yang bermula kecil boleh menjadi besar dalam masa yang singkat, terutama apabila angin bertiup dan keadaan sekeliling kering. Kebakaran kebun bukan sahaja merosakkan tanaman, malah boleh merebak ke rumah berhampiran dan mengancam keselamatan nyawa. Untuk mengelakkan kejadian ini, elakkan pembakaran terbuka semasa cuaca panas. Pastikan kawasan kebun sentiasa bersih daripada daun kering yang mudah terbakar. Jika perlu menggunakan api, pastikan ia diawasi dan dipadam sepenuhnya sebelum ditinggalkan. Sentiasa sediakan sumber air berdekatan sebagai langkah berjaga-jaga. Dan jika berlaku kebakaran, segera hubungi pihak berkuasa. Ingat, dalam cuaca panas, api kecil boleh membawa bencana besar. Jangan ambil mudah. Cuaca panas mungkin tidak dapat dielakkan, tetapi kebakaran boleh dicegah. Jaga kebun anda, jaga keselamatan semua.

0: 9-12 Wanai Harimu.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

terima kasih kepada semua yang tetap setia bersama di RTM, teman setia anda, khususnya untuk siaran tempatan siaran dalam bahasa Malaysia di Sri Aman FM ya, pada waktu ini membawa kita ke pukul 10.26 minit pagi, ruangan Spektra 912 Warnai Harimu untuk edisi Rabu 1 Julai 2026, dan hari ini bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Baik, untuk informasi yang seterusnya ini berkaitan dengan keadaan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Pihaknya menjangkakan suhu di negara ini berpotensi mencecah antara 39 darjah Celsius sehingga 40 darjah Celsius di kawasan utara dan pedalaman semenanjung ya, sekiranya fenomena El Nino berkembang seperti yang diramalkan dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang ya. Jadi menurut timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, jangkaan tersebut dibuat berdasarkan analisis terhadap rekod suhu tertinggi yang pernah dicatatkan di Malaysia ketika episod El Nino yang kuat pada sebelum ini. Jadi sejarah cuaca negara saudara menunjukkan beberapa bacaan suhu ekstrim pernah direkodkan ketika fasa El Nino kuat, termasuk 40.1 darjah Celsius di Chuping Perlis pada 9 April 1988 yang kekal sebagai antara bacaan tertinggi yang pernah dicatatkan di negara ini ya. Dan selain itu, suhu 39.3 darjah Celsius di Pahang ini pada 10 April 2016 serta 39.1 darjah Celsius di Alor-Star Kedah pada tahun 2019, iaitu pada 18 Mac 2019 ya, juga turut direkodkan dalam keadaan cuaca yang dipengaruhi oleh fenomena yang sama.

Pihak Met Malaysia menegaskan bahawa jangkaan suhu 39 hingga 40 darjah Celsius bukanlah luar biasa berdasarkan sejarah cuaca negara, namun tetap memerlukan pemantauan ya, dan juga perhatian kerana boleh memberikan kesan kepada kesihatan awam, sumber air serta sektor ekonomi jika berpanjangan. Dan Met Malaysia ini terus memantau perkembangan semasa fenomena El Nino dan akan mengemaskini ramalan dari semasa ke semasa. Ini bergantung kepada perubahan keadaan atmosfera dan lautan di rantau ini. Jadi dalam keadaan cuaca yang panas, seperti kita dengar tadi promo berkaitan dengan cuaca panas tu, ketika apa kata orang tu, di ketika berada di kebun ya, apa yang perlu kita lakukan. Jadi untuk sebagai langkah-langkah apa pencegahan yang perlu kita lakukan, sekiranya terdapat tanda-tanda ya, jadi cepatlah mencari tempat yang teduh. Jangan lupa banyakkan minum air kosong dan sejukkan badan dengan segera. Okey, itu antara langkah pencegahan segera lah ya. Sekiranya anda mempunyai gejala-gejala tanda apa tu, kesihatan kita ya, ya, kesihatan kita orang yang memungkinkan kita orang kurang sihat ya. Jadi sebelum kita orang kurang sihat, ialah tu antara langkah-langkah pencegahan segera yang perlu kita orang lakukan ya. Baik, kita berhibur dulu seketika dengan pilihan lagu seterusnya. Ada dua lagu di situ untuk ruangan Spektra 912 Warna Harimu, semestinya di Sri Aman FM.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Yaman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
0: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
1: Spektra 912 warnai harimu.

Extra 912 warnai harimu untuk hari ini, hari Rabu 1 Julai 2026, saudara. Bersama dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Teman-teman kan Amy, tiba masanya saya nak bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Jangan lupa like dan juga share ya. Facebook Seriaman FM. Okey, untuk komen yang pertama datangnya daripada David Ikom. David Ikom tu nya mengucapkan apa, selamat pagi. Selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca panas di Saratok pagi tu katanya. Terima kasih. Roy Kuang, selamat pagi hari Rabu, selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Seriaman FM. Warnai harimu, kerja sambil dengar Spektra 912 tu katanya. Serta tengah menyaksikan live Piala Dunia di RTM Klik. Terima kasih.

seterusnya. Double line K Baja. Selamat pagi dan selamat bertugas. Ceria-ceria selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Seriat. Agnes Sina Robin, selamat pagi. Selamat persiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Ya. Semoga dipudahkan segala urusan. Cuaca kat Miri pagi tu mendung. Dan kita siarkan sebuah lagu nyanyian Fauzal Latif. Buat hiburan sendiri. Yang minta lagu, yang ibu dia pun sambil duduk ngopi katanya. Terima kasih. Timbal Tawau, assalamualaikum, selamat pagi semua rekan-rekan Sri Aman FM. Okey, selamat bertugas. Azlan ucapkan assalamualaikum, selamat bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Azlan ya. Amir Satar mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas. Dan berikutnya Sapian Podin, assalamualaikum, selamat persiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman, semoga sentiasa rehat, sentiasa sehat. Salam rindu selalu, nak request lagu Bila Rinduku Sebut Namamu dari Siti Ferus buat hiburan semua. Terima kasih. Okey, rakan kita seterusnya Ramli Lee, assalamualaikum, selamat pagi, selamat tugas. Semoga sehat, ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM. Pasti yang terbaik. Cuaca di Sibu mendung panas. Okay, terima kasih Ramli Lee. Dan yang terakhir Rini Sabai mengucapkan selamat pagi, selamat menjalankan tugas Rusi Spektra 912 Sri Aman FM. Pagi tu cuaca di Serikir cerah hari tu katanya. Terima kasih kepada semua rakan-rakan Facebook yang bersama kita sejak hari pukul 9 pagi dan untuk jam yang terakhir ni jam yang ketiga ya. Okey, untuk persembahan yang seterusnya pilihan lagu yang menjadi pilihan okeylah, saya nak tunaikan lagu nyanyian Siti Fairuz tu, orang jauh, orang jauh, terimalah lagu tu.

0: cuaca panas yang berpanjangan kini semakin kerap berlaku. Suhu yang tinggi bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan, malah boleh memberikan kesan serius kepada kesihatan manusia. Apabila tubuh terdedah kepada hawa yang melampau, ia boleh kehilangan air dengan cepat. Tanpa penggantian yang mencukupi, keadaan ini boleh membawa kepada dehidrasi. Dan lebih serius lagi, stroke haba. Stroke haba adalah keadaan kecemasan perubatan yang berlaku apabila suhu badan meningkat secara mendadak dan tubuh gagal menyejukkan dirinya. Antara tanda-tanda awal termasuk rasa pening, keletihan melampau, sakit kepala, dan badan terasa lemah. Dalam keadaan yang lebih serius, kulit menjadi lebih panas dan kering. Degupan jantung menjadi laju dan mangsa mungkin pingsan tanpa amaran. Bayangkan, seseorang berjalan di bawah terik matahari terlalu lama, tanpa minum air yang cukup, tubuh mula berasa lemah, penglihatan menjadi kabur, dan dalam beberapa minit, mereka mungkin rebah tanpa disedari. Jika anda berdepan situasi ini, tindakan pantas amat penting. Alihkan mangsa ke tempat yang teduh atau berhawa dingin, longgarkan pakaian, dan bantu menyejukkan badan mereka dengan kain basah atau air. Jika mangsa masih sedar, berikan air minuman secara perlahan, dan yang paling penting, dapatkan bantuan perawatan dengan segera. Pencegahan adalah langkah terbaik. Minum air secukupnya walaupun tidak merasa haus. Hilangkan aktiviti luar pada waktu tengah hari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, dan sentiasa peka terhadap keadaan diri serta orang di sekeliling. Cuaca panas bukan sekadar isu keselesaan, ia adalah ancaman kesehatan yang nyata. Jangan tunggu sehingga terlambat, lindungi diri anda, keluarga, dan komuniti. Ambil langkah hari ini sebelum ia menjadi kecemasan esok.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengganti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu. Mula. Kau

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baiklah saudara kaum muslimin dan juga muslimat, kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini Rabu 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Masanya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.41 minit tengah hari, manakala fardu asar 4.06 minit petang, dan seterusnya fardu maghrib pada pukul 6.47 minit petang, dan fardu isyak 8.02 minit malam. Fardu subuh keesokan pagi 5.18 minit pagi, dan syuruk 6.32 minit pagi.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Spektra 912, warnai harimu.
2: Kita hampir ke penghujung ruangan Spektra 912 Warna Ia Harimu di Seri Aman FM. InsyaAllah kita akan bersua untuk pertemuan yang seterusnya dalam Spektra 912 di Seri Aman FM. Ya. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda buat kami di sini. Dan selepas ini anda akan mengikuti berita tengah hari dan juga bersama dengan rakan kita Insin Kibong dalam mengalah tengah hari YFM Sri Aman. Ya. Okey, jumpa lagi dan tiba untuk pilihan kita yang terakhir, Aina Abdul dengan Sadis.

0: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita tengah hari, hari 3/1/7/2026. Projek ngaga penyiding tebing Sungai Poyan, bak kampung Sungai Poyan, Limbang, uliah nyawab mota ke penangguh tebing sungai hari kemajak tumpu serta nyaga kira 10 buah rumah. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke penyiding tebing sungainya bisik 250 meter pemanjai serta berungkus RM500,000. Projeknya agi dekat dipajak ke dalam tahun baru tu ilak dikena nyaga serta kampung Sungai Poyan hari penangguh tanah tumpu. Ia mansut ke Jakutuk udah ia kengabas projeknya kemari. Berbak ngaunya ia madah ke kandang menua Sungai Poyan mega uliah di kemansang ke nyadi palan dagang temuai di berplasa ke komuniti berduduk hari pemanah rampak menua bak endonya. Nyak alai, orang bak genturun pendiaunya udah diperansang, ngambil ke merambu, ngatur abis nadai, ianya sitik program dalam setahun, kena mata mayuh agi temuai datai. Tu uliah muka peluang dagang ke orang mayuh bak genturun pendiaunya, jengkawa muka kedai makai, bansal hendak berjual ke pemakai, ngau industri mit. Perintah Sarawak tetap dekat negap ke pemansang menua pesisir hari ngatur di berjalai ke projek infrastruktur strategik di Seri Aman. Projeknya boleh nyedia ke akses ngagai pengawak di muka palan bertanam bertupik ke baru serta negap ke agi pengawak ekonomi di boleh nambah ke penatai pemisir rakyat. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat Sarawak, Datuk Francis Hardin Hollis madah ketuk nyangkawam projek ngagak jembatan Batan Lupau 2, projek ngadu ke Jalai Ulu Paku, ngau projek ngadu ke Jalai Guntung Menalang, ngau Sungai Tenggak. Sama benua digagak ianya jembatan Semin Merakak Sungai Undup, bak Kampung Beleti, ngau projek ngagak Jalai Brayun Basi, Stuga. Datuk Francis mansut ke Jakutuk, lebuah ia ke berjadi pengerami giling tikai, baru meh intai kilau di San Unggu Atas, Seri Aman. Ia megak bisi nyok ke cek projek mit menua pesisir MRP ke boleh RM45,000 ngagai 11 komiti pemansang ngau penglikun tumpuk pendiau JKKK dalam sitak Kaunsel Negeri Semanggang. UPS pelilih menua samarahan dekat ngelati ke agi atur penglikun ngau penglantang orang ti ngau masuk lumba besikau samarahan dudi ari ila. Tunangkan ke kes penusah berbadi kenyadi ba edisi 2026 lumbanya kena 28 hari bulan 6 tu kemari. UPS pelilih menua samarahan dekat bersaup ngau gerempung lumba besikau Sarawak ti nyadi ke kaban teknikal sidak kelimpah hari agensi penerit adat ngau Raban Bukai ke Bekawo dikena ngumpul penerang ke Siliak Bekawo ngau penusah berbadinya. Hasil pansiaknya dekat disernih nunuku ke bagi perkara titau diadu ke bak pengawak merambu ngatur ngau atur penglikun bak pengeraminya jemah ila. Pekid olahraga nyak sekedar hari pelasa ke cukup manah dikena nempak rebak orang kenyulut. Pemesai UPS Pelajar Pelilih Menua Seri Aman, Abdul Rahman Muhyiddin madah ke Ari Pekit Olahraga Bakanya, bala nembiak dekat merti ke pembujur tu ukai perkara ti mudah dijapai. Tiap pembujurnya berguna ke latih ti entap, ati ti bersedia bak sebarang maya, disiplin ti tegap ngau ati ti semampai ransing. Ari pengawal lomba ngau main, bala nembiak dekat belajar ngatur awak jam sidak, belajar nitiah ke Jakut Padah, berbasa ke atur, sedia mending ke Jakut Tegur, serta belajar Arab ke penaut diri. Semua perkara tu cukup berguna, dikena nempak Raban Nembiak di bersedia nangkup pema dalam penghidup bak dunia nata. Ia maksud ke Jakut tu, lebuh ia tingari ke Direktur UPS Pelajar Menua Sarawak, Omar Mahli, bak pengawak berjadi Pekit Olahraga Kaunsel Lumbak Ngamain Sekolah, MSS bagi menua Seri Aman ti ke 60 bak kompleks lumba ngemain Seri Aman. Pekitnya dipasuk 14 kontinjen sekolah hari 5 hari berunggu nyentuk ke hari 5 tu ila. Nyanaka berita tengah hari dari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi di Tusun Muhammad Arhadi Samsawi serta di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Matani. Selamat tengah hari pendengar, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Seri Aman ba awak ngelah tengah hari.
1: Ya, terima kasih dengan kainuan DJ Emelda ba YFM Kuching.
2: Bergulai dengan kami ba ngelah tengah hari hari YFM Seri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, jadi ya, mari selamat tengah hari pendengar mayu. Selamat bertemu baru ngau kita bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman. Tengah hari-hari 3 Sarito 1/7 tahun 2026. Jadi bawanglah tengah hari ke tengah hari itu pendengar. Kita mulai ngaku insin lagi buang berengkah hari dia tu. Nyentuh anggap pukul 3 ngali hari itu lagi.

Prima yang lagi terus lalu ke kita mendiang ke kami bawang lah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu. Terima kasih mayu-mayu yang kita ke milih kami boleh ngau kita ngalih hari itu ni peningau. Jadi 10 minit lalu pukul 12 tengah hari nama nak kini berita kita sehari itu ngarap ke berita kita mana lalu piam ke ngarap ke semua kita gerai awak ke semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sehari itu sama belak muka uli di kemujur ke kita magang ya. Okey, jadi itu sana program kita bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu ada ya mayu berubah berubah mega peninga kalau bak jam kecubah tu lagi aku ngau nak kau lihat ya. Berkunci ke berita kelebih gis ke dari utai kini di bagaimana Sri Aman di bagaimana betul kelimpari ke berkunci ke mega sekedar utai kini di ngelingi kita di strata benua ya. Pukul 12 setengah tengah hari aku dekat Maca Besar Nebra aku gerah ke bisa terima kami bawa YFM lalu pukul 1 ngali hari kita dekat mulai program ruai kita ditangkan ke program seruan di Kenang pukul 2 ngali hari lagi ya. Lalu 2 setengah ngali hari kita dekat mulai program terima kami pesan kali programnya bakal selama menggabungnya aku dekat ngau nak kuliah Maca Besar Rindu Artika bisa ditinggal ke kita Facebook Sri Aman FM ngali hari itu ya. Lalu pukul 3 ngali hari kita ada terus pukulai ngau pengeluar program kami bahwa FM Kuching terus kawak kami ya ke uliah didinga ke kita 24 jam nintiang hari ya. Jadi mungkin aku atusun program kita bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu peninga ngarap ke kitanya terus pukulai kami nyentuh ke ujung program kita pukul 3 ngali hari itu ya. Terima kasih yang kita ke bisa gelanggu kami sekali ke kita hanya bisa ningah ke kami ba radio atau ke kita ke mendiang kami ba radio online piam ke kita ke bisa ningah lalu piam ke terus muda kami ba live Facebook Sri Aman FM. Terima kasih mayu-mayu angka semua belah kita. Jadi lagu ke coba dikenal kumrinang kita ngali hari itu Siti lagu Ari Mawan lagu Dayang Bintang.

0: Ya lagu ke trova di kenaku nama tu tadi kemun kawang lah tengah hari kita hari wifi Mas Riaman lagu Ari Mawat lagu Dayang Bintang ya. Okey jadi tu natai ke gerah gaya hari ke diambil aku hari met Malaysia jadi di Sarawak antik kita berarti ke gerah gaya hari hari upis ke mata ke gaya hari menda Malaysia 1/7/2026 jadi di Serata Menua Sarawak amuk kelemah itu lagi di adang bisik deka nyadi ribut ngau kudi nyadi bas ke dandur tungak ke menua pesisir di Sarawak itu lalu muak ke malam itu lagi di adang bisik deka deka hujan bas ke dandur di menua pesisir Sarawak ya. Lalu di Sri Aman sehari itu 1/7/2026 lemah itu lagi gayari di adang mana atau kena ada hujan pihak muka malam terlagi pan mana ada hujan ya jadi di betung pan sama lemai terlagi panas mana gaya hari muak ke malam pan di pelabak kena ada hujan di bagi mana betung ya jadinya aku gerah gaya hari ya ke diambil aku hari met Malaysia ya ke bisa dikeluar ke upis ke mata ke gaya hari menua Malaysia
1: WAI.

Ya, baby Chloe, baru dah merina kita ngau lagu anuan ku pilih hari ya semua. Okey. Awah 7 minit lagi dekat pukul 12:30 tengah hari. Awah terima kasih kita ke bisa boleh kami live Facebook Seriaman FM megak ngali hari itu peningat ya. Ya, jadi aku tu berkongsi ke Siti hari nama tu tadi info mega berkawal ngau gerah gaya hari kita ya ke bisa dipansut ke Meta Malaysia atau ke UPIS ke mata ke gaya hari menua Malaysia. Jadi pengawaknya dia ke diri napi musim hangat atau ke kemarau di Malaysia tu benuang dia perhati ke ngau terit ya laban fenomena El Nino di pelabak ke uliah mai ubah gaya hari di Malaysia itu nyentuh angkai pun tahun 2027 nilai ya. Jadi fenomena El Nino tu di pelabak ke dekat mai gaya hari ke angan ngau kemarau lebih lagi nama tu tadi sepemainyai monsun barat daya ia ku dah berengkah nyadi di menua kita itu 14,005 tu nyentuh angkai bulan 9 tahun 2026 ya. Jadi dalam tempoh hangat ngau kemarau tu segedap tanggul yang ke dekat nyadi bakal kurang air pian megabah bas diadang megak bisi dekat angus nadai hujan ngau sebun asam megak diadang dekat nyadi di menua kita ya. Jadi ketegal perkara tu dia semua kita ke diau di menua Malaysia dipinta awak ke sama berklimat debuah berkena kait lalu pian megas liah ke aktiviti ke betunu ke babas tau ke kebun berdanang besai lalu pian megas setiari utai ke patut diperhati kita atau nak nyaga pengurai pengurai kita empu biar megak ngau kita ya sebilik megak ya. Jadi masa mayu lebih lagi yang kita ke diau di menua tu sama belak megak uliah nguliah ke penerang berkawal ngau gerah gaya hari ke betul tu ngena aplikasi My Cuaca atau ke Bak Meta Malaysia ya. Nyadinya aku setiap hari berita ke patut diperhati ke lebih lagi bak ubah gaya hari kita ke diadang dekat napik musim angat atau ke musim kemarau berengkah hari dia tahu nyentuh angkai bulan 9 tahun 2026 tu.

Ya, lagu Ari Achan, lagu Karana Kanuan. Jadi bisa peningat kita minta tebah kakak lagu Ari Lucy M tulang besi uradawai. Wahnya di ngasak kati balas tidak yu tengah itu harap ke balai yu nya tadi. Bisa peningat kita mengalih hari itu deh. Awas berdau kuto maca pesan beratau ke jago gerak ke bisa diterima kami bawa FM. Aram kita sama mendiang ke lagu tulang besi uradawai.

Yalah kori alu CM tu lang besi urat dawai aun tuang makita ko. Okay, jadi yang nanti ke jaku pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM ngeli hari itu. Jadi pesan ke coba tu nya pesan pemati ke diterima kami hari jenggot Anamidi tau ke Pai Sarawak hari rumah bada di Nangat Talong Lungkari Lubantu. Kalau pesan tu madah ke Inaya. Ianya silum anak Kenawang udah nadai baspital Sri Aman. Kemari 30 hari bulan 6 2026. Lalu niang silua mana Kenawang tu dekat di baik ngagai Nangat Talong sehari tu 1 hari bulan 7 2026. Hari 3 lalu ya dekat di itu kena malam 2 hari bulan 7 2026. Ianya malam hari 4 lalu dekat di Anjung 3 hari bulan 7 2026. Ianya pagi hari 5 ya. Jadi ya pesan tu dituju ke semua kemelayan kelebih agi deli anak midi ke diau di Limbang piam gasilu mana rumpang ya ke diau di Miri lenti anak rumpang di Miri lebih anak gajah di Miri Meka piam ke Umpur anak Majeng diau di Sabah Sinsa anak Majeng di Suang Nia piam ke kemelayan ke diau di Bintulu di Sebang Pelai di Rayu Kucing di Kampung Semukoi Kampung Ibul Sungai Kerwa Sekarwak Nangat Tiga Sengkunyit skim tutung kablayan ke dia pendengar jela di Sawang Sempang Lobantu nanga bengap nanga mengkak tutung ulu piam ka kablayan ke dia baruma hujan di nanga spaya Roma Joni di nanga Stamang lanja nak Kenawang di Stamang Mega piam ka kablayan ke dia baruma nginang di rantau Kemayo Manis ngau rumah tinggau di Lobak Panto ya. Jadi isi pesan tu tadi madah ke siluam anak Kenawang, madah ke siluam anak Kenawang, udah nadai baspital Sri Aman, 30 hari bulan 6, 2026. Lalu niang siluam anak Kenawang tu, dekat dibai ngagai nangat talung, kena 1 hari bulan 7, 2026, ya sehari tu, lalu dekat di itu, malam hari 4, 2 hari bulan 7, lalu dekat di Anjung, 3 hari bulan 7, 2026, ianya pagi hari 5, ya. Jadi nanti kebelayan dekat nemu orang ke sila lagi berkawal dengan pematin yang silum nak Kenawang tu kita tahu telefon ngagai jenggot anak midi tau ke Pai Sarawak balumur 012-846-5035. Lalu piamkan yang silum nak Kenawang tu dekat di itu Baruma Bada di Nangat Talong Ulung Kari Lubantu. Jadinya kau setiap hari pesan berat pesan pemati ya ke cubah yang alih hari tu ya. Lalu Siti tu pesan pemati Megah kali pesan pemati tu madah ke Jemali anak Apang, madah ke Jemali anak Apang udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di itu Balamayuh kena 1 hari bulan 7 2026 nyasar itu bak rumah panjai James Brandah Muara Bunut tau ke Kejai ya. Lalu niang tu dekat di Anjung kena pagi 2 hari bulan 7 2026 nya pagi hari 4 ya. Jadi pesan tu dituju ke semua kemelayan kelebih agi yang kita kenglalan yang tu di ya ke dirintai ke Rito ya. Kelebih lagi ke belayan ke dia buat Teluk Batu, Teluk Bulat, Sungai Sian, Teluk Pajar Selidam, ke belayan ke dia di Serikai, di Meluan Julau, Sibu Kapit Bintulu, Miri Limbang, Undup, Batu 10, Jalai KJD, Piamga ke belayan ke dia.

Lagi berkawal dengan pemati ni yang jemali anak apang tu. Nada salah kita tahu telefon dengan Edel anak jemali. Bak 017-354-7838 tahu dengan Robert anak jemali. Bak 011-299-6935 ya. Jadi pesan tiga-tiga ianya pesan ngetah sulit. Ngau muai entebalu keniang bangau anak batuah ya. Jadi ya pesan tu dituju ke semua kamlayan ke dia ba Sungai Majau piam ke Sungai Paku di Tunduh Melinau Bukit Mabuang Gad Mujuang Balia Sungai Yong Kapit Bukit Guram Nangasipan Nangasipan Suang piam ke kamlayan ke dia di Sibu di Kenawiat Pakan Bintulu Miri Kucing Sungai Asap Laga ngau semua kamlayan ya kena ulih di rintai ke bak pesan tu nak ngira dini alai sidaya diau ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit yang bangau anak batuh dekat diatur kena 3/7/2026 berengkah di pukul 9 pagi bak rumah 1 Malaysia. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit yang bangau batuh tu kita tahu telefon ke Leo bak 019-891-6039 tahu ke kai jana bak 011-251-51625. Jadinya ko sekretari pesan dan berat ke bisa terima kami bawai FM jadi mayo moga pesan-pesan kebuka itu ne lagi ko macam ngau cara berengat jadi kita bukainya kami si pesan dan berat ke patut dikongsi ke ngau peningat atau ke kaban belayan kita kebukain ada salah tahu terus kirim ke pesan dan berat kita nya ngagai Facebook kami bak Sri Aman FM.

Ialah ke hari Fazil lagu lengau 15 minit lagi dekat pukul satu ngali hari awalnya dia ke terus macam sana berat ke bisa terima kami bawa FM ngali hari itu ya. Jadi pesan ke Siti tu hanya pesan ke diterima kami hari Michael Demuang juga ngau binia Dr. Candida Entri madah ke pemati anak Indus Tuai ianya anak Beta Bari Demuang ya kena nadai kena 30 hari bulan 6 2026 ya. Jadi niang anak Beta Bari Demuang tu dekat di Intu malam 1 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai ianya malam tu lalu di Sungai Balamayu kena 2 hari bulan 7 2026 ianya remai hari 4 baru masih dak yempo ba nombor 397 lorong 1E Moyan Height Jalan Jalan Batu Kawah Malihah Kuching ya. Jadi ini yang tu dekat dianjung kena 3 hari bulan 7 2026 ianya pukul 8 pagi. Jadi pesan tu ditujung ke semua ke Melayan ya ke Diau Barumah Gandia di Sungai Kabang Ruban Piam ke Rumah Dapuang ngau 3 Itik Barumah di Nangan Tawau Rumah Panjai Bak Grand Bis Tumin Sungai Anak Seratuak Peliguang Seratuak ngau semua ke Melayan ke Diau di Kuching di Semanggang Seratuak Ruban Sibu Kapit ngau Kapal Melayan ke ngelala niang tu ya. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Anabet Bari Demuang udah nadai kena 30 hari bulan 6 2026 lalu niang tu diintu kena malam 1 hari bulan 7 2026 ada malam hari 3 lalu di Sungai Balamayu kena malam 2 hari bulan 7 2026 baru masih dan tempo ba 397 lorong 1E Moyan Height Jalan Batu Kawah Malihah Kuching ya. Lalu niang tu dekat dianjung kena 3 hari bulan 7 2026 pukul 8 pagi ya. Jadi nanti kita nak kanemu penerang ke sila lagi berkawal ke pemati niang Anabet Bari Demuang tu kita tahu telefon ngagai Michael Demuang pu ba 019-868-2148 tau ngagai konselor Candida ba 014 699-5012 ya. Jadinya aku asyik dari pesan berat ke bisi diterima kami bawai FM ngarap ke pesannya tadi terang didinga kelebih lagi bah kita ke dituju ke pesan ngali hari itu lalu pesan ke Siti itu diterima kami hari Haini anak undi madah ke pengawang tasulit niang apai sidaya yang niang undi anak bikit kalau pengawang tasulit itu ilah dekat diatur 4 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi Barumah Anthony John di Kumpang Pawah Engkelili. Jadi minta semua kaum Melayan kelebih lagi yang kita kenglala niang undi anak bikit niang undi anak bikit ngarap ke kitanya samang natai ke rempo ngakai pengawang atas sulit ke dekat diatur 4 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi Barumah Anthony John di Kumpang Pawah Engkelili. Jadi pesan ke Siti itu pesan pemati kalau pesan pemati itu datang dari Jackson Bayang anak Gramong madah kami adik sedainya iduat Jepan anak Gramong tau ke Tanduk udah nadai 29 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat diintu 2 hari bulan 7 2026 nya malam hari 4 lalu dekat dianjung 3 hari bulan 7 2026 pagi hari 5 lalu niang tu dekat diintu Balamayu bak rumah bini ya bak melatai 1 Jalai Baru Jalan Seliriak Kapit. Jadi pesan tu tujuan ke semua ke Melayan ke Diau bak rumah jarup Pulau Pisang rumah bakar di Pulau Pisang Megah piam ke Melayan ke Diau di Melekun Nangasut Kapit Rumah Dennis Sungai Amang Rumah Richmond Sungai Amang Rumah Jalian Sungai Amang Rumah Kiong Sungai Si
Sibau, Rumah Bangkong Nanga Sebala, Ulu Yong, Piamka Kamlayan Kediau di Sungai Paku, Sungai Anam, Sepuna Kamlayan Kediau di Sibu, di Pasar Kapit, ngau semua Kamlayan Kebukai kena boleh disebut tau ke dirintai ke Bapak Santo ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Iduat Jepan Anak Gramung, madah ke Iduat Jepan Anak Gramung, tau ke Tandua. Tahu ke apa asun Tanadai 29 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Intu Balamayuh kena 2 hari bulan 7 2026 yang hari 4 lalu dekat di Anjung kena 3 hari bulan 7 2026 hari 5 jadi niang tu dekat di Intu Balamayuh baru rumah bini ya ba melatai satu jalai baru jalan Seliria Kapit jadi nanti kita akan menerang ke sekali lagi berkawal ke pemati niang idu Jepan anak Gramuang tu kita tahu telefon dengan Jackson Bayang anak Gramuang bakusong 17751-2723 atau dengan Jatai atau ke Inai Asun bakusong 14-380-1183 ok jadinya aku sekedari pesan pesan berat ke bisu terima kami bawa FM sekali lagi aku minta kita ke bisu pesan berat ke patut dikenatai ke atau terus nama tu tadi kirim ke pesan kita yang ke Facebook kami Sri Aman FM. Okey, kita terus kemudian ke lagu Ari Stella Philip lagu Bisa Jalai.

Ianya kalau kori setelah beli pelagi habis jalai dikena kumrinang kita ngelihat itu. Jadi terus nanti ke pesan brand ya ke bisa terima kami bawa FM kali pesan ke city itu rata dari lembah na anyo madah kapaya ianya ex rumah anyo anak dingon dan adai kena malam 30 hari bulan 6 2026 lalu pesan tu tujuan ke semua kamlayan ke dia di sepemanjai jalan kamu pakan pihak mega kamlayan ke dia di lubuk besar Sayan Tayah Serintuang Pedanum Jalai Tubai Buah Pedanum Jalai Nanga Balut Julau Piamga Kablayan Kediau Dis Pemanyai Jalai Shinyang Pakan Jalai Uak Pakan Ngau semua Kablayan ke Nauliah di Rintai ke Bab Santo kelebih lagi yang kita kenal ex tuan rumah Anyo anak dingon ya. Jadi pesan tu tadi minta kita ratai ngagai rumah Roslin Intang di Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabai Pakan laban ex tu rumah Anyo anak dingon laban ex tu rumah Anyo anak dingon udah nadai 30 hari bulan 6 2026. Lalu yang tu dekat dintu kena lemai hari 4 hari bulan 7 2026 lalu dekat Dianjung kena pagi hari 5 3 hari bulan 7 2026. Ya jadi kenya ko setiap hari pesan brand ya ke bisa terima kami ba YFM ngali hari itu ya. Jadi ya pesan ke setiap itu terima kami hari Paulus anak ngelamai madah kami ade sidak ya. Ya nyasat anak ngelamai udah nadai kena 30 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di sengai balamayu kena malam 2 hari bulan 7 2026 baru mayampu di Kampung Palas Limbang ya. Lalu niang tur ke di Anjung 3 hari bulan 7 2026 ya pagi hari 5 ya. Jadi ya pesan tu di tujuan gaya ya, semua kamlayan ke dia di Batang Lubai piamga di Batang Limbang Batang Air Mendamit Batang Air Pendaruan Pasai Bun Pasai Siung kamlayan ke dia bas Sungai Bawang Balengian Rumah Jemaat di Durian kamlayan ke dia bas Sungai Poi Kenawin piamga di Sekuau Sibu kablayan ke dia di Binyo, di Tubau, di Bintulu, di Miri, Kuching, ngau kablayan ke dia di Temburong Brunei, ngau kablayan ke Nauliah Mengadi Rintai ke Bapa Santo, dini-dini alai setidak ya ke dia. Ya. Jadi ya pesan tu tadi, madah ke saat anak ngelamai, udah nadai, kena 30 hari bulan 6, 2026, lalu niang tu dekat di Sengai, 2 hari bulan 7, 2026, baru Mayempo, bak Kampung Palas di Limbang. Lalu niang saat anak ngelamai, lama itu dekat di Anjung kena 3 hari bulan 7 2026. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pemanti ini yang saat anak lama itu kita tahu telefon ngagai Encik Paulus anak ngelamai bakus 012-891-3532. Jadinya aku setiap hari pesan berat megak ke bisa diterima kami Mbak YFM harap ke pesannya tadi terang didinga lebih lagi bagi kita ke hati tuju ke pesan ngali hari itu ya. Jadi kita dulu mendiang ke lagu untuk mendingan sebelum kita mulai program ruai kita ngali hari itu lagu Rijuana Saman Nuan Bisik Intan di Kemuan.

0: Ela Korea Jonas Saman Dagyu Nuan Mr. Intan di Kemuan dan Segiamat dan semua tak ada kingin kati kita ini tadi dempo kita semua break mak orang buka ini nampi ayo. Semina lagu jahnya peringan eh. Semina lagu kena kumrinang kita ngali hari itu akhirnya di jam kita dia tu dah datang muka abang mayang kita ke mulai program ruai kita jadi kita terus mulai mendiang kerana aku mulai ngapuan Selvia Banun ngenang kawal ngau nama tu tadi pemesai guna mre darah. Ya, jadi yang mereka sama tengah hari nggak kaya semua peningan ke benda benda yang ke wifi Mas Triaman ke tengah hari itu. Jadi aku ke tengah hari itu peningan berasa ya betuah nama kebuah laban kita mulai nggak puan dal Selvia Banun impian ianya juru teknologi makmal perubatan dari Bank Darah Hospital Mas Triaman eh.
1: Ayam.
0: Jadi lepas kita ya sebut ke Bank Darah tu tadi puan Selvia menyik di pada aku bapun program tu tadi anda ngemayuah kita ya bertanya dalam hati diri. Bahkan ni kak merek darah udahnya bahkan ni kau penglikuan darah ke cici mak kita jadi mayuh macam untuk tadi puan Sylvia nyak kebuah aku berasa bertuah ke tengah itu laban nuan uliah gula yang aku lalu pihak megak topik tuah kelebih lagi bak kenang tuah ke sekali itu pelabak kuliah merek penemu ngakai orang mayuah lebih baik pasti tak ke benda-benda ketua tengah hari itu.
1: Terima kasih DJ okay, merek selamat tengah hari ngakai semua bala peningah. Tengah hari itu aku kat nerang kat topik merek darah atau kat menderma darah.
0: Jadi nama kebuah kita patut merek darah atau ke nak tahu nak merek darah tu tadi.
1: Okey, sebenarnya darah tu nak digunakan inti hari. Kelebih lagi dekat dikena maya orang berputung atau ke operation. Orang ke sakit leukemia atau ke riman darah. Orang ke kurang darah, anemia kok kita nya. Orang ke berbadi berjalan alun. Orang ke sakit tungku hati atau ke sakit jantung. Engkau penyakit terbukai ke berguna ke darah. Ngagai bala kita tekak meri darah ianya cukup amat berga labannya boleh nyelamat kemayuh nyawa sebenarnya.
0: Oh iya ke bak berarti ya, kita ada UPS pengerai lebih lagi bak kita babeng darah Hospital Sri Aman tu tadi bahkan ni kau ikas pemerhati hati orang mayuh tu berkawal ngau pemesai guna siko-siko kita ianya tadi meri darah.
1: Okey iya ke dia tu semina 2.2% jak rakyat menua Malaysia kesanggup jadi orang menderma darah. Penyampau tu agak bisik kurang nanti di banding engkau menua-menua ti udah jauh mansang. Penyampau orang ke meri darah bagi menua ti udah mansang kira-kira 5%. Kebuah pihak laban peminta orang ke berguna darah lebih mayu hage ari darah ke bisik disimpan abah bank darah hospital. Peminta ti makin mayu nyadi berpun ari mayu bengkah utai ti nyadi bakal mensia ti majak nambah. Teknologi berubat majak maju. Orang induk ti beranak pengurusak dunia engkau penusah berjalan alun. Nyak kebuah utai tu tadi majak nyadi jadi darah pun perlu gak mayu agak.
0: Jadi berarti ya tadi kita di Malaysia atau tadi kurang pak pemerhati merek darah ne?
1: Ah ya sikit ya laban bentik banding dengan negara maju lebih tinggi gig persentase ya daripada kita rakyat Malaysia tu.
0: Mayuh kita itu tadi takut merek darah tu tadi awak nanti semak kita merek darah tu bisa gak penguntung ya ne?
1: Bisa penguntung yang merek darah.
0: Nama penguntung siko-siko orang ke merek darah ya depan?
1: Okey penguntung ya bahawa pengawak merek darah tu ianya kita boleh hidup kepala mimit tiga ikut mensia. Kebuah pihak, darah tik diberi dekat boleh diadu baru, lalunya di sel darah merah, platelet dengan plasma. Ari sukut pengerai, merek darah boleh merangsang tubuh yang ke merek darahnya, mansut ke sel-sel darah kebaru. Sel-sel darah kebaru itu boleh mai oksigen dengan lancar, ngegas genap tubuh kita. Ketegalnya, sidak tik berdarah tu bisik berasa gerai serta nyamai isik sepengudah ke merek darah. Orang ke merek darah mega ulia nguna ke gaya penghidup tiba pengerai lalu nentu ke darah dihasilkan bisi tikas pemanah titinggi. Ari sudut psikologi, sidak ke merek darah dekat ngasai ke pengelantang atau ke senang hati. Laban te bisi peluang nyawup sidak te sakit berguna ke darah. Kelimpah harinya, sidak ke merek darah ulia nemu bagi bangsa jenis darah sidak. Peninggik tekanan darah, engau tikas penyampau hemoglobin dalam darah. Laban sidak dekat diperiksa pengerai sebelum merek darah.
2: Oh, jadi apa orang kemerik darah tu tadi puan pelabak ku nyangka kita nya tadi endang bisik kriteria ke patut dipilih lah lepas siko-siko orang ke ulih merik darah tu bukan ni kata ne?
1: Nya sigi amat nak semua orang ulih layak menerima darah tu tadi. Sidak ke tik layak menerima darah mesti mengembuan tubuh tik berpengerai berumur antara 17 ngagai 70 tahun ke sidak tik pemerik darah tetap. Sidak ke bumu 17 tahun tu tadi mesti bisik pemenar hari apa inai taukah orang tik ngibun sidak kena cara nulis surat taukah ngisik pum. Baka umur tikas semadu tinggi ke sidak tik dekat merik darah secara tetapnya tadi antara 60 ngagai 70 tahun. Tapi mesti ngoriput pengerai. Okey, lepasnya tadi pemerat tubuh atau kurang daripada 45 kilo maksudnya tadi 45 kilo ke atas. Ngembuan tikas hemoglobin 12.5 gram per DL serta megak sidak teka derma darah tu mesti ngembuan gaya hidup tik mana maksudnya tadi sidak tu nak berleman ngau sama penempak berleman ngau dua-dua bangsa penempak berleman ngau sidak tik berjual diri endak entap orang tik ngau berleman serta ngambil dadah ngena jalan sungkit lalu megak tinduk mesti lebih hari 5 jam sebelum merik darah adanya sidak tu mesti dah 3 bulan hari maya penudi ke merik darah. Utai bukai ke lebih lansia lagi, kita boleh mendak ber website www.pdn.gov.my.
2: Okay, tak sengapa ke orang ke patut merik darah tu ne. Yeah. Jadi pengerai sidak tu nah diperiksa kita tu tak ada
1: nampak. Ya, ya sigi amatnya.
2: Okay, jadi bisa orang madah tu tadi puan, nanti kita merik darah, kita ikat gemuk, katanya fakta atau ke mitos menyik orang?
1: Sebenarnya, sigi amat kita selalu dengar orang derma darah tu takut gemuk, nyak cerita sidak ya. Kebenar ya, utai kebakar tu enak amat. Pemerat kita tidak akan nambah semudah kita merik darah. Kebuah pihak, laban ubat keberik pengudah kita merik darahnya, ubat kena nambah ke zat besi serta pil vitamin aja. Ubat tu nari ngasuh nikit ke selera makan kita, lalu nak ulih ngasuh kita gemuk gak. Pihak mega, ubat tu dekat dibekal dengan kita semina tempo 5 hari aja.
2: Oh, artinya tadi nanti kita derma darah atau komrek darah kita nak gemuk.
1: Nak sigi nak gemuk.
2: Harap ke bala kita ini tadi anak takut memrek darah ketegah takut gemuk ne.
1: Ya.
2: Merek darah tu tadi bisik ke antara kita itu tadi deh bisik ke merek darah jadi bisiknya takut. Lepas ku sidak itu tadi bisik nemu sidak yang madah merek darah tu tadi tahu ngujuang ke penyakitnya berampit. Hari sidak ya. Hari orang bukai ngakai orang ke menerima darah. Katinya aman.
1: Cerita pasal penyakit berjangkit tu sebenarnya nak amat sebenarnya. Pengawal merek darah tu endang sigit bersih serta nak mai igi penyakit berjangkit ngegai orang ke merek darah. Laban perengkau tak dikenak kami maya merek darahnya bakal jarum serta picah gari. Sigit debuai pengudah siku-siku ngenak. Ertinya tadi sekali je ia kena aja. Kebuah pihak laban kami dekat nyaga pengerai setiap ikut orang tik merik darah serta podlok darah dihasilkannya mesti gak mana gak kena.
2: Jadi ambil ke bandiang tu tadi tahu kami ke contoh tu tadi puan ya siku-siku orangnya tadi ngemuan penyakit tinggi darah lalu ya nya tadi benar makan ubat kati ya tahu tadi uliah kini yang merik darah
1: ya sigit mayuran dia tu menghadapi tekanan darah tinggi munyi ke orang dia tu sakit darah tinggi dia tu ngambil ubat kebenar ya enti nyemak bala terdekat nemik merik darah tu tadi bisik ngemuan penyakit darah tinggi kami bertabung darah sigit bisik nerima ngau syarat tekanan darah mayanya stabil serta nadai ngemuan penyakit kronik kebukai bakal penyakit yang teruk lah bakal sakit jantung sakit buah pinggang ingat contoh penyakit kronik kau tadi oh. Pihak megak sepeda penguat merik darah sidak ia dekat diperiksa dulu lalu dutu dekat nemu bangsa ubat darah tinggi dempa.
2: Berarti ya sidak ke bisik tinggi darah tu tadi tau ke bisik penyakit darah tinggi tu tadi ne puan ulih merik darah sebenarnya ne.
1: Ulih.
2: Tang atau nak ditentu ke bangsa ubat ke.
1: Ya lebih niti bangsa ubat dempa sidak ya.
2: Jadi bisik mereka kita itu tadi ninga tu tadi puan ne. Kak merik darah tama takut nama kebuah takut laban ente merik darah tu darah tu ada ambil takut ke darahnya habis pia kati ko nemu habis darah kita nya mai.
1: Ya sebenarnya mayu penemu orang mayu sigi kinya laban ti udah nemu darah ko sida tadi darahnya alu habis na diganti sebenarnya. Kebenar ya na betul sama sekali lah. Laban setiap ikut kita mensia bisi ngembuan purata 4 hingga 7 liter darah bertubuh. Nuan semina derma 550 ml aja tiap kali merek darah. Nanti orang pemerat bakal orang berat 45 hingga 55 kilo. Kami cuma ngambil 350 ml darah aja diguna aja timenya. So nadai kebuahan, nama kebuahan darah tau habis maya udah di derma mayanya.
2: Jadi bisa ke kita itu tadi takut nanti semua merek darah itu tadi hari regas selalu lemik tulang. Kati itu tau ngasuh di lemik tulang merek darah itu.
1: Ya dia nitih gaya kita lah sebenarnya. Udah kita merek darah, tubuh kita sigi endang bakal selamat. Nada yang nganggu dalam tubuh kita. Pengudah kita dan merek darahnya, kita disuruh belalak nak lama serta makai pemakai itu udah sedia ke bank darah. Ngiru air mayu. Nanti uleh anang guai dulu ngagak pengawak atau ke aktiviti lasak serta berat. Pengawak rutinnya uleh kerja nuan baru sepengudah 3-4 jam berdarah. Jadi, nak akan nyuruh nuan lemik tulang kok kita itu tadi ada nama darahnya.
2: Merek darah itu nak ngasuh kita itu tadi hari orang kerekas selalu jadi orang kelemik tulang belama.
1: Iya.
2: Jadi, Pak Speng darah hospital Siaman itu, apa-apa aku bisik balakaban kita ini, ternyangka bisik ke merek darah. Adini sidak ya patut merek darah tau ke ni maya sidak ya patut merek darah tau.
1: Okay, kami hospital Seriaman itu sampai buka maya hari bekerja. Enya hari 5, hari 1 sampai hari 5 pukul 8 hingga 12 nyentuk 12 tengah hari. Udahnya kami buka baru pukul 2 nyentuk pukul 4 lemai. Jadi siapa-siapa area Seriaman tu atau pori luar kat datai derma darah boleh natai ke diri ngagai bank darah hospital Seriaman.
2: Kenang ujung ke ranau tua ke tengah hari tu puan nama nak kini pengarap atinuan kelebih lagi hari ke bank darah hospital Seriaman.
1: Okey, terima kasih. Jadi kami hari bank darah hospital Seriaman ngelalau serta minta sawup mensia mayu uleh jadi penderma tetap ngambil ke uleh mantuk bala pesakit tip guna ke darah. Lalu aku wakil hospital Seriaman tu tadi minta sawup bala jabatan kerajaan engau persatuan NGO berseriaman tu uleh nganjur ke kempen derma darah ngambil ke mayu hagi orang mayu uleh nyadi penderma tetap. Terima kasih hagi bala mayu ti udah merek sukuan serta udah merek darah serta mantuk dalam pengawak merek darah tu. Datai meh ngagai tabung darah buat hospital Seriaman engau palan beralai unit bergerak tabung darah lebuh maya bisik ngagak kempen darah serta ngagai bank darah seluruh menua Sarawak tu. Baik meh kaban belayan serta kaban belayan kita sama mantuk merek darah buat nulung orang ke pengguna ke.
2: Kita harap ke mesra mayuahnya tadi anang nangi, anang takut merek darah lepas munyi ko jakuk kita riupis mengerai itu tadi setitik darah boleh nyelamatkan nyawa
1: mayuh nyawa ya.
2: Jadi ya sekali lagi merupakan terima kasih lalu piam kang harap ke tenang tau ke topik tua ketengah itu berkawal ngau pemesai guna kita merek darah tu tau pula ketemu tau muka merangsang mesra mayuah awak kenya di siku hari orang ke merek darah di menua kita itu. Jadi terima kasih sekali lagi Puan Sylvia. Aku ngarap ke bertemu baru bapak yang kebukai.
1: Okey, terima kasih DJ.
0: Ya, penyemayahnya dia nyana kaktep gulai mendiang ke program ruai kita. Kalau kita baru dah ninga kerana kami dua puan Sylvia Banun ngenang berkawal dengan pemesai guna merek darah. Kita ada bertemu baru bah program tu bah hari ngau jam kesbaka hari 3 minggu dudinya nilai.

Ya le koria wardrobe ke kabana sampai ya mati ya mayuah kabanya tadi ada tai lubuh mayak tes nam talubuh kita tu sah ya nare beda tahu disebut kabanya ne. Oke, 28 dan ini lalu pukul 1 ngali hari. Terima kasih yang kita akan terus berkelai dengan kami ba awang lah tengah hari wifi Mas Riaman ke dengar itu. Terima kasih yang kita akan terus medak kami live apa Facebook Riaman Mekah. Tengah hari itu bakal sida Catherine Robin. Okay, semina medak aja. Tambi simkan tinggal ke komen. Mami Aba, piam ke Jimmy J. Ngadan, James Pengiran Juni Ben, Elizana Rukin, Stamus TV, Love, Rini Sabai, Zek Ming, Alexis, David, Davidju, Sindon, Idi, Cecilia, Kumit, Ngau, Mayu, lagi peningat-peningat kita ke buka ngali hari itu. Terima kasih Mayu-Mayu lagi, aku macam pesan kita sabar dulu, okay? Ya, jadi itu setiap hari berita ke Cukup Yamana. Nama kebuah Yamana yang aku laban, kami ber-RTM tu bisa muka setiap peluang ke luar kita nyamantai ke pengalian kita, lebih baik kita kerinduk ke pengalaman lagu, kita kengembuan patah nyawa ke mana ya tu berkawal dengan uji ke pengelandia atau ke uji uji bakat berlagu cara online ungkup bintang P. Ramli 2026 ya. Jadi uji bakat cara online masuk paket bintang P. Ramli 2026 kebenarnya sudah berengkah dibuka 22 hari bulan 6 tu kemari nyentuk gaya 20 hari bulan 7 2026. Jadi sekedar atur masuk ke patut diperhati ke kita bauji bakat cara online pekit bintang P. Ramli itu ianya kecubahnya pekit itu dibuka ke kita ke lelaki ke peranak menua Malaysia berumur 18 sehingga 60 tahun nak kalaknya di juara bak kemuncak bintang P. Ramli sebedau tu lalu cara masuk pekit itu ianya kita dipinta ngambil video kita berlagu lalu videonya nak tahu di edit lalu tentu kenyawa kita lebih belagunya terang didinga ya. Jadi video ke video kita belagunya tadi patut diambil kita dengan cara horizontal ya. Lalu pihak download video kita nya ke Facebook kita empu atau nak di hashtag kita ya, hashtag uji bakat RTM Sarawak udahnya tadi hashtag section TV RTM Kuching. Lalu pihak anak-anak ingat video kedian juang kita nya tadi nak tahu nak disempulang ke kita ngau nama kita udahnya umur kita nomor telefon ngau alamat nur kita diau ya. Jadi anak-anak ingat mega tajapan udah diingkah kita ba Facebook tau ke ba TikTok kita ini videonya nak tahu nak di email kita ngagai section TV Kuching at gmail.com ya. Ianya section TV Kuching at gmail.com. Lalu pihak muka ngarap ke kita nyanang lepas ke peluang dini nemu tahun tu nasib kita nyanang ulih ngari ke Sarawak tikas bangsa bapakit bintang P. Ramli 2026. Jadi ni aku setiap hari berita ke Cukup yang mana kelebih lagi kita ke ngemuan pengalian berlagu ngemuan patah nyawa ke mana kelebih lagi kita ke ngemuan nyawa ke bisa munyi-munyi P. Ramli mimin. Okay, agi bisa nama tu peluang tu peninggal mayu laban uji bakat tu dekat berengkah dekat nama tu habis 20 hari bulan 7 2026 deh. Jadi anak datang ke RTM tu laban tu uji bakat cara online ambil je video kita ke belagunya deh. Nitiah ke udah dipadah akunya tadi. Okay, jadi kita terus sama dia yang kelakuari Gwen lagu Sanggup Aku.

Ya, Andrew Sengalai baru dah merenang tengok lagu Nasi Petua Basiko Petara. Siti lagu lama ke dikenaku mai kita yang tadi mulai ke pengingat kita lebih maya lagunya ke terbilang sobat. Eh. Okay, jadi itu ngenang Siti hari program ke di, dekat diatur di Sibunya program Sarawakku Sayang SKS 2026 Zon Tengah di Sibu untuk lokasi di kelima program untuk ke diatur dalam tahun tu ya. Jadi ungkup Zon Tengah di Sibu program Sarawakku Sayang tu dekat diatur berengkah hari 10 nyentuh gaya 12 hari bulan 7 2026 bak dataran Tun Tuanku Bujang Sibu ya. Jadi ya program telah dengar dekat dipenyadi ke Premier Sarawak yang berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Haji Openg kena 11 hari bulan 7 2026 pukul 10.30 pagi ya. Jadi yang masih banyak lebih lagi yang kita ke dia di Serata Menua Sarawak sama di Peran Sarawak ke Samang Natai ke Drempung ke program tu laban program tu untuk kita berhati ke bab 4 itik lokasi ya ke dah diatur sebedau tu nyedia ke mayu macam program ke mana-mana dan ditaga ke ngagai kita mayu ya labana kelimpah di kita ke ngelawa serta nemu penerang hari upis-upis perintah ke bistik muka kaunter lebih maya tu masa mayu mega uliah berperindang mata ke bala penyanyi kita yang tadi merindang kita atas pangau kalai pengawal perindah atas pangau tu berengkah di pejalai ke 10 hari bulan 7 2026 ya nyedinya aku ngenang ngau ngelansa program ke tahu di guluk kita di Sibu nya program Sarawakku Sayang SKS 2026 Zon Tengah di Sibu ke dekat diatur berengkari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 2026.

Yan ako po nga ay Marja Saria Leonian Reaching. Ngayon hari ito. 8 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Pukul 2 ngali hari itu lagi mendinga. Kita ada dekat mulai program seruan di Kenang. Nur kita ada dekat nama itu tadi. Nampak lagu-lagu lama. Lagu retro ya. Sekali kini lagu Iban. Lagu Melayu. Atau ke lagu Orang Putih. Okay. Jadi itu Siti Megah Pekiat ke tahu di pasu kita Pekiat ngaka video kreatif berserimai ngau Piala Dunia FIFA 2026 ya. Jadi sekedar atur masuk bahawa Pekiat tau peninga ikut patut diperhati ke kita ianya kecubaya Pekiat tau dibuka ke semua peranak menua Malaysia ya ke dia menam di negeri Sarawak itu ya. Jadi video tu uliah diambil kita bak dini-dini nur di Sarawak itu lalu pemayang video siko orangnya tadi nang nadai di skat artinya pakai insin tau ya uliah ambil 2, 3, 4, 5 itu video lalu api amka rakaman video kreatifnya tadi patut video benuang orang medak Piala Dunia FIFA 2026 ngena TV RTM tau ke RTM Click. Okey, lalu api amka pemanjai video ke diambil kitanya ianya 30 saat ngagai seminit. Okey, lalu pihak megak videonya nak di-download kita by account Facebook atau ke account TikTok kita ngau mood public ya. Wah, okay, boleh dibedak semua orang lah. Lalu tentu ke videonya tadi ada yang ngemuan isu ke sensitif. Lalu semua orang ke masuk abang pekit tu nak follow Facebook atau ke TikTok RTM Sarawak. Lalu buat video ke dianjuan kitanya, kita nak tahu nak hashtag RTM Sarawak FIFA 2026 ngau tag account rasmi Facebook ngau TikTok RTM Sarawak ya. Jadi hari kepenudian nur kita nganjung video kreatif tu peningan ya 15 hari bulan 7 2026. Jadi ngarap ke kita ke angka kitanya malam-malam hari kini pagi hari lebih maya orang ke memangin nama tu tadi Piala Dunia tu tadi. Tahu kita ngerakam videonya berapa 30 second kai seminit. Udahnya lu post kita lah bah Facebook kita ampu lalu nak tahu nak di hashtag kita RTM Sarawak FIFA FIFA 2026. Lalu PMGA nak tahu nak tag kita account rasmi Facebook ngau TikTok RTM Sarawak. Okey, tok balas sidang dan miak tok sigi panai sedang ngerja putai tok ne. Okey, 15 hari bulan 7 hari kepenudian luar kita nya nganjuang video kreatif kita. Okey. Ya, kita terus sama dengan lagu Ria Linda, lagu Laki Merti.

Ya, lagu ke coba hadir kena komun ke program seruan di kenang kita ke minggu tu setiap lagu dari Christopher Carey Landung lagu Selamat Tinggal tu mu mereka Selamat Tinggal kita padang gue dan gue mupuk loh baru berengkah kita buat program tu nih. Okay, terima kasih hai kita kaki pengalaman aku ngali hari tu kita nyingkang gaya program ti kedua penudi bawa ngelat ngari kita ke dengar itu ya yang nyalah program seruan di kenang mayu nama tu lagu kau dah dirintai kaku ba nama tu ba konti rito ne lagu-lagu lama aku ngarap ke semua lagunya tadi uliah merindang kita ngelihat itu lalu piam ke uliah mulai ke pengingat kita megah ya. Oke, lagu di kedua dipilih aku ngelihat itu terus di lagu Ria Steven Kenang Ati Asai Kena Jayau.

hari malam-malam ge dinduk-rinduk ninga radio urang. Urang penyanyi merindu ngo berita. Urang penyanyi urang lama kelemana. Nya peminat bakal sida ke jemaat sida nya keliapor rindu ninga pati ninga. Sida ngalai sida anu namanya sida bunijim urang lama mana magang. Urang kelia baru rindu ninga.

Ya, lagu ni David, lagu Janji Hidup Sekunci. How lama nak dengar lagunya ni? 14 minit lalu pukul 2 ngali hari. Ngagi kita ke baru berengkah ngerja pengawal. Bekau kita ke ngetuna lama tengali hari itu tadi ni. Sebab jalan ke pengawal ke semua belah kita ya. Lalu pihak mereka ngarap ke semua pengawal kerja kerja kitanya. Sama belah mereka mujur makan. Kita ke bisi minah ke bukai yang kanya bisi nama tu benong baik ke kereta jam kerja tu ngarap ke sama berjiwa berantau jalai lalu bersampi ke kitanya tadi sama belam ke selamat datai bandur ke dituju kita ngali hari tu ya. Ok, lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu lama ngali hari tu beringa beruntung orang ke nama Catherine ngali hari tu ya laban bisi lagu Oh Catherine kedibai Herman Hujah dikenal aku merindang kita ngali hari tu.

Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program Serani Kenang, Bawai FM, Sri Aman, 89.5 MHz.

Ya, hari Josephine jalin aku di kedua-duan dari kebuah kita berduan pangan. Okey, jadi lagi terus boleh kami program seruan dikenang kita ke minggu tu peningan untuk ya sari tu. Okey, jadi aku terus mari kita berdiam ke Siti lagu Ria Zamria Merah, lagu Kena Jaya Tubuh Duan. Jadi nangkan kelakut lagi, kita dekat terus berdiam ke lagu Reclaiming Bayang, Jauh di Mata Semak di hati.

0: nadaya ke lama, tentu nadaya ke baru. Ingatkah program seruran dikenal?
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku diorang ti distrik dar ianya Niang and Rejau. Teman ia siku ari orang tindang umran ke jaku iban tulin. Leka lagu atau lirik tadi debik dengan gaya. Nanti anda setuju dengan leka lagu ia mesti utai salah. Ia mesti utai berkerti scene word lalu tidak lepas ke ya. Jadi ingat aku kalau tak diterima ya 6 titik lagu.

0: Ya lagu ria Clemens bayang jauh di mata semak di hati lagu ke penudi di kenaku Om Rinang kita apa program seruan dia kenang kita ikan minggu. Terima kasih ya ngekaya kita ke bisi ninggal ke komen madah ke sinu ninggal lagu-lagu lama biar mga bisi ngirum ke stiker nyabak menyabak Facebook dia ada tu sati ya ku Om Rinang tengah lagu lama tu kengasuh tanya apa awak kita terperindang alih-alih tu ne. Okay, jadi jam kita dia tu ngam-ngam kula 2:30 hari. Jadi kita terus senyingkan ke program ke penudi program terima meh pesan.
1: YFM Sri Aman. Sri Aman di Kuching. Kuching 101.

0: Sarikai, Sarikai 94.6 MHz di Suang, Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Mukah, Mukah 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya terus begulai nyingkang program terima pesan kali hari itu. Jadi bapak program itu bakal sama mengkap dinga kungan akan uliah maca pesan rindu hati ke bisa diterima kami. Ya ke bisa ditinggal kita bapak Facebook ke Seriaman FM ke ngali hari itu ya. Terima kasih mayu-mayu hari kita kenal lejo begulai ngau kami. Tajapan kadang-kadang pesan kitanya nak uliah dibaca ke Tegal jam ke nama tu serkat tangga nama tu kitanya tadi de nakala lejo nakala nama tu tadi mantul hati terus ninggal ke komen ba Facebook Seriaman FM enggak ngelihari tau ya. Oke kati tau ne. Terima kasih mayu-mayu ngagai siapa peninggal kita ke terubah tu tadi ne Catherine Robin sama tengah hari dari DJ Insian Grand sama berjalan ke pengawal. Terima kasih Mami Abah sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal. Terima kasih muka Mami Abah Jimmy Cengadan lalu pihak muka James Pengiran mereka sama hari kuya Juni Ben Pan pesan sama semina ayah bisa mereka aku dua pating bengai. Okay, Alexander Rugin mereka sama tengah hari DJ IK sama jalan ke pengawal mana hari kami mana hari kami ba menua bintang ngordita minta tebak ke lagu pulai ke sarang hari Remjana ku ya. Okay, Stemus, Stevie, Stella. Selamat tengah hari DJ Puan Insin. Wow, Puan Insin ya. Selamat kerja pengawal untuk Sarito. Gaya hari di, gaya hari kami di tau mana panas. Sejapan tumu tadi mamam ku ya. Minta tebakan walaiku nuan di Ambo Ari Roja. Terima kasih aku ya sama-sama. Lalu api yang megah Venus Jonas tengah hari itu mereka sama jalan ke pengawal ke Sarito DJ bisa nyapa medal live komen minas dia hari lorong jalan Palma 14 Miri. Nah berita orang Miri kerai orang Miri wai. Lalu api yang megah ini sabai tengah hari itu sama jalan ke pengawal Pak Konti Sriaman FM DJ panas di Srikai jam kerja tu ku ya. Lalu api yang muka Zek Ming hari Serato hari rumah minggu di Serato atau DJ ku sama tengah hari hari kami bas Serato tengah hari itu cukup panas. Salam kai balap tinggal ke benar yang ke radio tengah hari itu nyaja DJ terima kasih Zek Ming. Lalu api yang muka Alexis David Biju sama tengah hari DJ Insian ku ya sama mujur ngerja pengawal Sarito gaya hari kami di Betuang tu juga yang mana Sarito. Lalu api yang muka Loy Ignatius Ignatius ya tau ke Ina Junit madah ke mana lagu agit liah dalam mati ia kena tebah nuantai DJ. Terima kasih angkain nuando ada berita kita berantau kemaya manis dia bisa dengar ke radio dengar itu. Apa lama aku nak pulai nengilang tikai orang lama aku tidak ya whatsapp aku ringkari nyanda tikai nuan barat aku kemaya manis selalu nak giliang aku tidak aku nanti aku dah nanti aku pulai lah lah dalam bulan tujuh atau ne lama-lama nak pulai sebulan asai ke setahun. Okay, lalu api yang megah Mary Jala Ujo sama tengah hari DJ IK ku ya Cecilia Kumit pan nyapa kita mereka sama tengah hari megah ku ya tengah hari itu DJ. Okay, terima kasih mayu-mayu hangga ya semua kita. Lalu Debbie Payah ngali hari itu uliah masang kaku lagu Tungkas Mengan Arimawan DJ ku ya aku udah nama tinggi kak lagunya apian bisa diterima kita bawa FM di gitu, tone ngarapkan angkan gitu ilamawan mari kita lagunya meh oke okay, jadi dulu mai kita mendiang ke lagu top lah aku lagu top paling mayuah di nanyi orang semuanya gawah itu tadi nah awah to lagu Jessica Timah lah kisikan.

Ya la Korea Jessica Timah laki asika ta nyuingat ke bala panangasan luan tu ne sida kino suah mai mai wa sida mai lagu tarinya untuk ang sida laki dipuji belama kaku madah ngos sida ya okey ngarap ke teprinang kita ke rindu ke lagu laki asika dari Jessica Timahnya tadi ne okey kita terus maca pesan-pesan rindu hati ke bisa ditinggal kita bah Facebook Streaman FM ngali hari itu Nisi Timah semina meres sama tinggal hari ngali hari itu pedingnya aku ya lalu pemka sarana brawo tengah hari itu hari soang minta tebah ke lagu hari Marilyn baka tunggu langus ditujuan ke semua pedingnya YFM ngali hari itu terima kasih DJ sama-sama lalu pemka Jeffrey Jeff hari batu kawah kucing minta tebah ke lagu aku tetap saya Riduna bisa medanuan live panas kami di menua kucing tu dia tu DJ ko terima kasih manyu-manyu ke sama-sama lalu apa yang ke Clara Rose minta tebak ke lagu Ria Florence Hai kawal antara tua di kena merindang semua balakaban ke ngelala tengah hari tu ko ya terima kasih muka ngain wan apa ino sama tengah hari mana hari kami di ulu anam tu DJ ko ya minta tebak ke lagu udah kalah sangkai bati ya. Oke, lagi aku ingat kena lagunya pendek ne. Lalu pemka jampung ba bersama jalan ke pengawak ku ya. Mamam gaya hari kami di suang tu DJ. Lalu pemka ujuah cawang sama jalan ke pengawak di bawah pan mamam tengah hari tu. Ngali hari tu DJ pihak ujuah cawang. Lalu pemka Mary Jamba sama tengah hari DJ panas di Serikai minta tebahkan lagu bah program seruan dikenang lagi penyanyi Francis Harris dikenang-kenang disebut panah neh bingungnya lah aku ngigak kena lagunya oh. Lalu pemka Dayan Tabang entebang madah ke Drempu Ari Kampung Danau Dayang Setapang panas kami di to DJ ku ya lalu pemka Jenny Seloma benung Dimiri to DJ berjalan ke pengawak dia tu ku ya sama tengah hari ngagain wan DJ lalu pemka Wellington Imai atau peningan kita hari Cangkol Bantu sama tengah hari DJ IK oh terima kasih orang Cangkul nak berita kita Sarito kira salam gaya Ibu Ina Cikgu sama wow salam guys semua kita dia mehao salam lelengau salam saya salam manis sangke orang Cangkul baru majarup dia ne kenyang lama ba nama tu tadi ba Cangkul dia nang tu maka utai ne oke okay, kita terus semenian ke lagu hari ya Steli Puas Siti Lagum Kakak bisa dipinta peningat kita ngelihat itu terima kasih yang kenuan nama Ata ngau puan Kathleen ingat lagu ke di depan wang alih hari itu DJ asai ke biak belama umur ko ah oke okay. Tau lagu Westerly Puah ngarumban umur.

Terima kasih ya. Labaragi mengkang ba awak ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya, la Korea es na nala pesan na nujo solo po mana berasa jam kita wai tujuh minit lagi dekat pukul tiga ngali hari ini. Ketika ngau deh jam nyabang cemburu ye aise. Okay, tiga jam tenang ayo ke perawan nama macam kita ne. Okay, terima kasih ngake kita ke lagi muka mulai ngaku kelebih lagi ba awak ngelat tengah hari kita ke tengah hari itu awak. Mengharap ke kita nak lejuk mahal boleh ngau kami pa YFM Sri Aman. Okay, sebenarnya YFM Sri Aman aja peningatan kita ke ninga ke kami pa semua stesen radio di Strata Mendoa Malaysia 34 itu stesen radio. Okay, ya, terima kasih yang kenuan Lily panas di panas di ni menua ke panas tau nelen ngau ke balana aku ya. Kasih amai. Lalu piamka enteni gua enteni hari long lama Frankie Jitai minta tebak ke lagu kena merindang semua peningat YFM kuya lebih muka bantan kapi hari ayah dari Julau atau DJ kuya minta tebak ke lagu Siba Mansau di kena merindang semua pala di Batang Kari kuya ngau juga pesan rindu-rindu mes selalu. Terima kasih muka kainuan tu Merdan Ashadi. Semina bisa ngirim ke stiker nama tu ne mayau kini. Okay, jadi 8 jam kita itu serkat bendara peninga. Terima kasih ya kita ke utah boleh kami bawang lah tengah hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu. Okay, jadi kena peluang tu merusakan terima kasih mengagai semua kita ke diaoba rumah jarup di Cangkul Luban tu. Biar moga kita ke diaoba Nangasan Luban tu. Kita ke diaoba rumah Kennedy di Langkang Angkelili. Udah nyambut penatai kami sebuah ngilian tikai, benar ngilian tikai semanyai-manyai bulan 6 tu tadi ne. Lalu api yang mega ngena peluang tu aku mega meraih besar terima kasih gaya yang berhormat Dato' Francis Sardin dan Ahlis ngau pusat khidmat adun N32 Semanggang laban udah ngemujur ke konsert ngilian tikai gawai Sri Aman FM 2026 tu tadi ya kediatur kami hari 6 tu hari 6 tu tadi 27 hari bulan 6 2026 jadi konsertnya tahu dikumai kita mujur diatur kita terima kasih semoga ngekebal artis ngau semua kru ya ke sama merek komitmen ke tinggi ngagai konsert kita nya ne garap ke tahun dudi boleh mulai baru. Okay, jadi ke penudi ya tu ne peningan dikenakung natai ke pengrindu hati aku penyayang hati ku ke semua kita ke bisim yang ke kami bawa FM biar moga kita ke bisim rimak penatai ke bala kami ke nemuai Basrata Nur di pelilih menua Luban tu dalam bulan 5 bulan 6 tu tadi terima kasih mayu-mayu yang kita tu lagu ke dikena kumrinang kita ngelih hari tu tajapan tu lagu nama tu orang laki bini tang mai reti ke cukup mana nanti pengrinduknya diberi kita yang agai semua orang Igu Anthony melikai pengrindu. Jadi kalau lagu tu, mumpul lagu bertemu baru kita, Mbak Maya Kabukai. Bye-bye.

kakupransang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas, nanti kita'y dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu, nanti kita'y dekat bejalai jauh. Bajak kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nga mesbama orang dari benua Afrika, timandang ke kita, pemesai reti kita, tipsgulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Nga amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tau ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tau megak, meri hati tetepegah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiandang telebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begat dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuat nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri, mansang kemua.

0: Kendal ya hari YFM
1: 101.3 MHz. Choose the black program. Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didingal ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didingal sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
2: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
1: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
2: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
2: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina nda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu nda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
1: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Clement Joy Mungka lawak kita hebat rentak ngali hari kita ingat lagu jadi baru nyalai selama ngali hari ngelalu ke semua bala peninggal kita ke get terus mendiang ke YFM gulai ngau kami bak rentak ngali hari kita ke Sarito nyalai terima kasih ya ngagai insin da kibuang dari YFM di Sri Aman udah gulai ngau kita 12 tinggi hari nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari tu jadi tu pulai ngagai kami bak RTM di Kuching jadi ke ngali hari tu gulai ngau aku melatih badi pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi ya. Jadi ngarap ke bala petinggal kita yang buat dan berita ke mana ngarap ke megak atau pengawak ke nang yang diperambu kat digagak kita sari tu pan sama udah tulih ke pemujur magang jadi tu nyudah ngali ngagai ngali hari udah tentu pengawak ke namanya tadi ke di kerja kita buat ke pagi udah tembok diatur jadi aku sampai kenyata tadi udah mujur diatur jadi nanti apian uliah ditembok ke kita lemai tu ke kita nampung ya jadi nanti nak uliah ke sari tu kapan nak pergi lah mana ya, jadi terima kasih kaki kita ke hagi terus bergulai engkau kami bareng tak ngali hari ke sari tu hari 3 1 hari bulan 7 2026 hari ke terubah kita bergulai buat bulan 7 ungkup tahun 2026. Ya, lalu batu sun program kita bak rentak ngali hari kita ke Saritok bakal selama peninggal pukul 4 lemai kita dekat bergulai dalam program Aram Berpantun jadi untuk bila kita kendang rindu program Aram Berpantun tau kena tai ke pantun kita sekali ke ngagai Facebook kami bawa FM ngagai WhatsApp kunti kami Nadia Saleh Mega atau kena tai ke pantun kita kia tau Mega telefon ngagai aku bawa kunti lemai tu lagi berangkat hari pukul 4 lemai nombor telefon telefon kita yang dah berubah 082-258-634 082-258-633 tahu sekarang pantun kita dia tu pukul 4 lagi call atau ke telefon kaki aku buat konti ya. Ya, jadi pukul 5 lemai tu lagi ni ingat ke berita dari Kuala Lumpur lalu Randau Ruai atau di pendiang ke kita pukul 5.30 lemai tu lagi nyalanya tusun program kita diungkup ke bawa rentak ngali hari 3 jam kita ke bergulai hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Atau lagu kedua dia pilih aku buat rentak ngali hari kita sehari tu lagu kedua by Larry Silas Subak Nuan Lawa-Lawa yang merindang kita buat rentak ngali hari ini.

0: Rentang ngali hari. Ngali hari.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Lagu ke di bayi Jessica Timah ke ngali hari itu meninggal laki sigat lagu kena merindang ya bala meninggal kita ke bisa mendiang ke YFM lebih lagi ngai sida indai ibau indai bian indai mang ya bala ibu-ibu ke rindu ke lagu tu lebih lagi kita ke di hauba rantau ke Mayau Manis. Selamat berjalan ke pengawal aku nemu semua bala kita nya tadi benda ngai kiru lebih lagi ngai ke bala kita ke bisik ngereja pengawal berkebun lada bisiknya tadi berjemi ke lada. Bisiknya tadi benung berkebun ngembuah lada. Selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih yang mendiang ke YFM jam ke dia tu. Lalu bala kita ke Bukai Mega nak ngira nama nak pengawak ke benung di kerja kita. Ya ke bisik mendiang ke kami jam ke dia tu peninggal buat serata menua kita di Sarawak di tu. Ngau nama ajak cara. Ya ke tau dia kena kita yang tadi bergulai ngau kami. Terima kasih ya laban seluruhan bergulai ngau kami buat YFM di tiang hari ya. Jadi tu mai bala peninggal berarti ke Siti Ari program ke bisi dekat dia tu ujung minggu ke dekat datai tu ialah program ke dikumai hari penglikun pemakai serata dunia 2026 tikas bagi menua kita di Sarawak kala itu dekat dia tu hari minggu 5/7/2026 berengkah hari pukul 6:30 pagi nyentuk ngagai pukul 10 pagi ya. Jadi tu dia tu bawa kucing waterfront nyalai macam aktiviti tau ke pengawal ke bisik dia tu nyerumbak program tu bakal apron walk berjalai berbala mayuh ngena apron dikena ngayan ke pemesai guna penglikun pemakai tau ke sewagi disebut kita yang tadi keselamatan makanan seraya kita ke merangsang bala mayuh ambil kengemeran ke budaya nyelia ke pemakai ke bersih serta likun ngagai tiap ikut kita ya. Jadi kelimpah harinya bisik bergerak aerodinamik dance tau ke senam aerobik ya ke dekat diatur kuis interaktif jadi buat kuis tu ialah ya lebih ngagai pengawak tau ke berkawal ngau penglikun pemakai lalu pengawak mandang ke barang megak bisa diatur maya tu lalu saringan kecergasan nya Siti Aktiviti megak ia ke bisa dekat diatur buat waterfront di Kuching di tu hari minggu 5/7/2026 berengkah hari pukul 6:30 pagi nyentuk ngagai pukul 10 pagi nyalai kita ke sama dekat ngau nguluk program tu sama ngenatai ke diri ngagai waterfront Kuching hari minggu tumu au leban tu 6:30 berengkah jadi sebedau 6:30 nya meh kita hanya tadi udah ngenatai ke diri badia lalu kita ke berbaik ke kereta perengkah pengangkut ana ngengkah kias ngapa ngambil ke nak ngacau pejalai kereta ke Bukai ya nya ngelansak berkawan ngau Siti Ari program ke habis diatur ujung minggu ke dekat datai tu ila jadi lagi terus berperindang kita ke hari itu lagu dari Veronica Natasha ngau lagu entelah pengerindu.

Baik, Josie Mentiga ngali hari tu meninga bujang semanggang di Kerindu. Jadi ngol lagu yang ujung ke jam kita 15 minit lagi dekat pukul 4 lemai. Jadi 4 lemai tu lagi nur kita dekat gulai dalam program Aram Berpantun. Ni bala kita ke Suah Ngau Berpantun. Udah sedia kita kini. Tengkebang kita kini pantun kita. Anjung ngagai Facebook kami bawa FM. Anjung tahu anjung megak ngagai WhatsApp konti kami. Atau megak kita ke dekat natai ke pantunnya lagi kena harus telefon kita 082-258-633 082-258-634 untuk bila kita ke dekat natai ke pantun baru telefon kita ke lemai tu lagi ya. Jadi tu main bala peninggal berarti ke info gayari ya, ke bisik diterima kami hari upis ke mata ke gayari atau ke meteorologi Malaysia kalai lemai tu dia pelabak ke bisik ribut kudik nyadi bak sekedak nur di kapit pia megak ngau di miri lalu hari di pelabak ke manah lemai tu di Kuching Serian di Semarahan Sibu Mukah Bintulu Limbang Sri Aman Betuang pia megak ngau di Serikai. Ya, lalu buat ke malam tu lagi nyentuk ngagai ya, tumu pagi pergila dia bisik di ya, pelabak ke hujan bak sekedak nur di kapit Bintulu Miri ngau Limbang. Lalu hari mana malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila di Kuching di Serian muka Semarahan Sri Aman Betuang Serikai pia megak ngau di Sibu. Jadinya ko info gayari ya ke diperkongsi ke upis ke mata ke gayari nyalai. Terima kasih ngagai Fazmi Syukri udah kongsi ke ngau kita info gayari hari meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia ke lemai tu ya nyalai ke sekali tu lagi terus merinam balap ninga kita lagu hari Bokiah Ruina ke sekali tu Serga Hati Aku.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan hingga YFM.
1: YFM.
2: Seri Aman.
3: 89.5 MHz. Tu 24 itu lagi kini pilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mita.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Segulai, sejalai,
3: YFM.

0: Bien lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu sapa mun bujang siga di peda.
1: Akar kara ditetak ijau lang. Alai nampu babukit lingga. Aku tu meh bujang semanggang.

0: Ya, jadi ya kita aja dah tiba jam program Marambo Pantun kita ke Lemai Tua Peninga. Jalan kita ke rindu ke program Marambo Pantun. Ya, udahnya dia ke Drempu Megak Ngau. Pantun kita nada salah telefon lagi kami buat konti YFM. Lumur kita nak berubah 082-258-633 atau ke 082-258-634. Lalu terus yang peninga ke Terubah. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai DJ Asri kami Melati.
0: Selamat lemai, siapa tu ne?
1: Jessica Ribau.
0: Jessica, okay. Nama berita lemai tu?
1: Mana?
0: Mana ne? Dini dalam rumah?
1: Ya.
0: Okay, pantun tu kan?
1: Okay, ke malas pantun Eric Jang buat Facebook. Ya, ke pertama tadi di sini, sahabat dia tu kan mudua, minyau, Eric Jang. Berjalan kaki ke kebun. Katai berkebun, ambil buah, dabai. Dia tu mengingat di si ingat dia aku ngibun. Pan umpai terbuka aku ngigak suruh ngigak ambai. Okeynya jak.
0: Okey, terima kasih ya sama lemai.
1: Ya, sama lemai di sini.
0: Awaknya Jessica Intan. Pertika kita ke Terubah bak program Marambo Pantun kita. Nyalai bala kita ke Bukai. Aku percaya mayuh bala kita ke Landi ngarang pantun kita. Kena tai ke baru selepon kita kini. Tau ke kita aja tadi nganjung ngakai Facebook kami bak YFM. Halo, sama lemai.
2: Halo, sama lemai di sini Melati.
0: Sama lemai, siapa tu ne?
2: Akiwan tak kau yang nengang.
0: Oh, hari ni nua Akiwan.
2: Aja batu yang belas kucing yang serian.
0: Oh, nama pengawal lemah itu deh.
2: Nanti program nuanya.
0: Oh, pia baru mah jak Akiwan.
2: Oh.
0: Oh, okay pantun nuan.
2: Atau bunyinya. Hai buah asam si buah mengjau dan lemak buah sukun. Salam lengau menuju kaban bapantun semua. Tanggal bagi menuju ini Indo, dua saya ngau ciklin aji arah ke sini nga. Nah, ni aja lah.
0: Okay, terima kasih ya Kewan. Lagi karang baru ni. Okay, sama lemai. Ya, Kewan dari Jalai Kucing ya Serian. Nasi gig nganti program Marambo Pantun ku ya. Jalai peninga kita baru selepon kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
3: Halo, DJ Melati.
0: Oi, sama lemai. Siapa tu deh?
3: Kita selalam tu.
0: Hah? Bujang
3: semalam.
0: Bujang semalam. Okey. Pantun dan bujang semalam.
3: Ada jo kero basap jento.
0: Nuju kero.
3: Dodo deruai kero kopi. Sambil belagu debah kita. Ia ku datai betabi jari. Karo kebo selamat berkelala.
0: Oh, bedau bertemu, bedau kalau bertemu, ya?
3: Bedau.
0: Oh.
3: Ya, bermain penurun mandi. Pulai ke rumah kuniki tagok. Dia ku nemuai kangau kuniki. Pokok non pintu baik ku tamo. Nyajo DJ.
0: Okey, sampai lemai. Ya, nyanyi peninggal kita ke Wisi Bekap Gulai ngau kita lemai tu bujang ya, semalam pantun nuju Kerol ke ane. Ya, jadi Kerol Wisi Bekap Gulai ngau kita kini lemai tu balas mempantunnya ne. Okey, buat Facebook kita udah mayu ah. Bala peninggal kita ke Wisi ngatai ke pantun ya, sidaya jadi ke Terubah tu hari Eric Jang ya Daniel dari Sungai Kepayang ko ya jadi pantun nuju Jessica Itan kayu ke demak kayu melompat pantap ketungkat manang menjaya aku nanya anang nuan ringat tai lalat bak bibir nama gunaya ko ya udahnya tu nuju Robina ko ya pantun nuju Robina hari Eric Jang, jadi itu kuya kayu termasuk lebat berbunga, punggak ditebang, ambil ke panah, pansut jakuk, angkat gereja, andang bakar kepayang, ngada kedilah kuya. Jadi pantun kedua, nuju Jessica Itan kuya, pancar bulan, sedap senayau, meram kedidi, didan kedembak. Udah belaki, andang agak berjegau, gai keruntuh rumah tangga kuya. Ianya pantun biasa dikenatai ke peninggal kita di Facebook ya YFM. Terima kasih ngagai Eric Jang. Ia ke biasa sudah kenatai ke pantun di Facebook ya. Jadi kita ke Bukai ya kita tahu kenatai ke pantun kita di Facebook kini WhatsApp konti tahu ke terus telefon ngagai aku di konti lemai tu. Ya like sekali tu berperinang dulu ne. Lagi kita namanya tadi nyawut baru kangau hari peninggal kita ke ada kenatai ke pantun lemai tu lagu waris sima tesat madang bungai.

0: Ya lagu hari ya sima ke lemai tu peninga tersat mana bungai mayu macam utai tau ngasuh tersat ne handa aja tersat bati orang. Ya jadi kita ke lagi dekat terus kita tai ke pantun kita umur kita 08222586330 08222586344. Halo selamat lemai.
1: Halo selamat lemai.
0: Mhm siapa tu?
1: Inendo Muka ya.
0: Ari Muka Inendo ne pantun kan?
1: Aku tahu kan tujuh orang lagi di sinang menang. Gua tahu sepuluh tahu lah. Memang gak belah dua. Aku jauh, aku penjauh. Nuan bantuan, aku selalu minum. Ya, ya, DJ. Okay. Makasih.
0: Oh, sama-sama. Nya pantun Indah-Indo hari yang muka nujung gagai bujang sinuk kenang kue tadi ne. Okey, terus gagai apa tinggal kita ke sekali itu. Halo, selamat lemai.
2: Halo, selamat lemai DJ si.
0: Oh, selamat lemai. Oh, lagi bisa pantun ne?
2: Ah, malas pantun Erijang tu.
0: Mm-hmm, okey, terus kan?
2: Oh, okey, ni tu Erijang. Mana amai bulu burung ruai? Coba ngindang bak langit biru. Tak lalat di bibir jaya narik aki nuan nemuai. Masuh nuan mama menampau seilu-ilu.
0: Okey. Okey.
2: Okey.
0: Okey. Okey. Hanya peninggal kita. Berbalas pantun. Kita akan buka. Lagi bisikkan nuan pantun kini. Ia kemalas-malas menyalakan kita. Ya. Okey. Lumur kita nak berubah. Bunyi ke disebut ikut ada ya. Jadi tu. Facebook kita. Peninggal kita ke sekali tu. David buah mending ngadi ko ya cit berjugit mayau berkuntau ticak belawak tas sadau hidup anang selalu merampau gigak metawi yang enggau berandau ko ya au sigamat menya. Ya jadi dahnya bunifes IP ya hari selepin nama itu nuju orang ke di kesayau ko ya buah pelam buah pasak enti nu ambai keran kak kaku nadai salah aku sigi nerima nuan ko ya. Hari Boniface jadi balap ni kita ke bukai muka lagi tahu nak tai ke pantun kita baru selepon dengan Facebook kita tu baru selepon. Halo selamat lemai.
3: Halo semua
0: DJ. Oh, selamat lemai siapa tu?
3: Rahim tu.
0: Siapa tadi?
3: Rahim.
0: Oh nadin tu dengar nuan
3: Rahim.
0: Oh ke hari ni nuan
3: Semanggang.
0: Aris Manggang. Okey, pantun nuan.
3: Kabar coach. Gajah nama.
0: Oh. Okey, baik pantun nuan.
3: Cik ya.
0: Mhm.
3: Projek Bukit Tinggi. Ada dua mata. Buruk pecah. Kayu kayu peraban. Pembajak ini tinggi. Tidak ada yang terbantah. Tukul burak manis. Kuyuk peka bulan. Okey, jadi je.
0: Okey, terima kasih ya.
3: Dengar dia kan?
0: Nadine tu dengarnya kebenar ya Wahid eh. Dini mana tu?
3: Udah
0: boleh? Auli ya.
3: Siapa?
0: Ni luan deh.
3: Auli ye.
0: Apa
3: ketuk punya pantun ko?
0: Au.
3: Rahim.
0: Au Rahim, okay.
3: Projek Bukit Tinggi ada temanta. Buluh pecah. Kayu teman. Pembajak ini tinggi, nada yang memantah, tubuh murah manis, kuyuk bakar bulat.
0: Oh, no, dah bertemu kau ya?
3: Kalak.
0: Kalak, ne? Okey. Okey, terima kasih. Banyak baru terang. Rahim, Mari, Sri Aman. Menuju ke pantun. Agak ini tinggi ku ya. Okey. Walaupun tinggal kita ke bukai. Agak bisa awak nur kita dari ngelatai ke pantun kita baru. 22 minit jam kita ke lemai tau. Okey, terus agak tinggal kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
4: Halo, JJ. Selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa tadi?
4: Apa ini? Hari Bau.
0: Hari Bau. Apa siapa tadi?
4: Apa etni?
0: Apa etni? Oh, nanti hujan kita dia?
4: Oh, nadai. Mana hari itu?
0: Aw, aw. Okay.
4: Tapi mula mai lagi yang celoma hari itu.
0: Okay, pantun kan?
4: Pantun kan?
0: Alright.
4: Ya?
0: Aw.
4: Okay, okay. Nanti hari 6 kita ngirup. Kita ngirup sampai ke pagi. Aram kita sama Surakup sampai kenyapai dulu ati. Ya, hanya jadi ya.
0: Okay, terima kasih ya. Sama lemai. Ya, hanya peninggal kita dari bau begak bisip gulai ngau kita. Sama ngedatai ke pantun gulai ngau kita. Program aram berpantun. Jadi sebelum kita maca pantun bala peninggal kita buat Facebook. Nyawutkan ngau dari peninggal kita baru telefon. Kita terus berperindang. Itu lagu retro dia pilih aku. Lagu ke di baik Jospin Jalin. Lawa amat nuan sulu kuyanya. Lagu kena merindang kita. Kita bisa gulai ngau kami berentak ngali hari.

0: 98.7 FM YFM.
1: World Cup 2026, hari 4, 2 hari bulan 7 2026, Round of 32, Live Bar Sukan Plus, England bertemu dengan Congo pukul 12.30 malam. Siti Agi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main mangkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Oh, pengantar kami subak jeng. Spraynya. Karga subak muda. Karga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol subak. Lemau kami subak. Darah kami subak. Kena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sidak getuai dek. Ngkan wal ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no. Semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke, ngau kami tu pindah. Nai lebih hari. Ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan ayam. Dini yang ambil peridang kurang.
3: Nadai ia kebaru. Dinadai sidaya kelama. YFM Segulai Sejalai.

gulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: Ya, lagu retro kita ke lemai tu Ari Anderson Galai Nadai Jalai Tua Bergulai. Jadi jam kita 35 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi lagi ngelalu ke bala peninggal kita ke biasa dekat Natai ke pantun lemai tu buat program merambah pantun kita. Lagi bisa awak andul kita antara Natai ke pantun kita. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai
0: tu. Selamat lemai. Siapa tu mai cakap?
1: Ya, koreksi.
0: Nama Rita nanti eh?
1: Mana Rita kena lama ada ke
0: dia. Ya, hari ni nak tambah kucing?
1: Kucing itu ke dia.
0: Okey. Okey, pesan. Pesan. Gak pantun tuan, macam kan?
1: Oh, pantun mesti lagi. Lama mana dia ketemu kepada kita. Yeah. Ekonomi aja lah. Baru kaya lah. Untuk bunyi pantun tu. Jujur berapa ni ngam. Ribut bencana selalu enggak guntur diumbak enggak perang Iran enggak mereka dibuat kami nama diri enggak bertuah anak-anak nama sebarang cinta dikelala balai peningah menyok cinta ya nyok ketin buat lain-lain nama bujat malam ini ada patut abang orang mesti kena bukan kami berkaku tu mesti mai cagat orang
0: okey
1: pecik memimir ni korang
0: okey
1: sama bertugas
0: ya terima kasih ya nyamai cagat dari kucing enggak segi amat memunyi ku ya nya tadi deh nanti uliah sebut nama kita kebenarannya mana ke orang lala kita deh. Ya, jadi itu pantun dari peningkat kita buat Facebook YFM Richard Noob bisa bergulai dengan kita lemai itu panas dari buat simpang semunjan ku ya. Jadi pantun ya pantun minta tebah ke lagu ku ya munsik tebu atas batu umbang ya buai ke tanah minta DJ tebah ke aku lagu dari kelemayang band Nuan Berulah ku ya. Ya lagi ku tebah hau terima kasih Richard Noob bisa bergulai dengan kita megak ke lemai itu buat program Aram Berpantun. Selamat lemai megang ngagai Julia Ayang berikan bisa nyapa kita buat Facebook tapi yang megak Sasha Amanda ya ke bisa megak lawak Facebook YFM buat program Aram Berpantun. Lalu tu bulan pegari ngenatai ke pantun rindu hati ku ya. Ari ilik nyentuk ke ulu ngigak sulu ambai mata minta DJ nebah kaku lagu Lonas Empire penyayau tua aku ya. Ya jari ya bulan pegari terima kasih ya. Lalu Cindy N selamat lemai mega ngagai nuan ke bisik dah nyapa kami buat Facebook YFM buat program Maram Berpantun. Lalu tu hari Jessica Itan pantun nuju bujang semalam apa kilat Janang Petrus Mai Cagat Eric Chan ya Mia Mak Erik ya, jadi pantun berketuk apa ya buah sukun buah kubal jual ibu batamu mestikah keriang semangat serta sabar ngebuan sulu berperangai amuk kau ya. Ya, jangan pantun dari Jessica Itan. Ha, bisa juga lain dengan kita yang megak. Lemah itu, Roy Kuang, selamat dan hari-hari. Bisa nyapa buat Facebook, James Pengiran, Madah Gaya Ridi, Sibu Panas, lemah itu. Kuya. Jadi, hari ini tinggi, bisa megak namanya tadi ngatai ke pantun, lemah itu, Nuju Merdan Ashadi. Kuya. Semangka ditanam buat ujung tanjung, burung layang, bandit ngindang, lapa ya, Merdan tergenung, seluruhan ngendang DJ Ari Limbang ko ya siapa ne. Ya jadi nya pantun dari ya peninggal kita ke habis gulah hingga kita ke lemai tu buat program Maram Berpantun ya lai kita ke terus berperindang ke sekali tu lagu ke bisa di pinta peninggal kita buat program Maram Berpantun Richard Noob tadi ne lagu Ari Raban ke lemayang ngau lagu Nuan Berulah.

0: Lagu Nuan Berulah Hari Raban Kelemayang, lagu ke bisik di pintak peninggal kita ibuat program Aram Berpantun Lemai tu. Lalu terus lagi peninggal ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
1: Halo.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu?
1: Amir.
0: Okay, how lawan perawan tu sekali tu ni?
1: Melati tu kak.
0: Ya, how?
1: Nanti bapak sihat, sakit perut dari mulai gawainya, demam, yang lemah-lemah, besi katanya Jessica nuju aku tadi, makasih, aku juga mantunnya. Daun serasi, daun mangga, buah mengkudu, terima kasih, ngiga.

0: Pagi si Kak Intan menuju ke aku, menuju ke pantun juga ke aku. Nia aja Melati, sama petugas pulang jimat-jimatnya pulai.
1: Okay, terima kasih.
0: Nia semua tidak berpantun lah, tidak inaiteng. Bijak semalam di sekalian muka sehat. Mudah-mudahan lah bisi nemu ke bau ilak lah.
1: Mm-hmm.
0: Sayang dengan Jessica Intabai sama okay. Petugas Jessica Intabai. Makasih
1: okay.
0: Ya, bye.
1: Ya, Mami Erik tahu ke Ina Erik bisa pukul lain kita lemah itu buat program Marambo Pantun. Nyalah ingat ke peninggal kita ke sekali itu. Halo, selamat lemai.
2: Tak.
1: Selamat lemai, siapa tu ada? Halo. Halo, selamat lemai.
3: Ini dia.
1: Oh, nama ada itu didingan eh. Tak uji bertelepon baru peninggal kita yang tadi yang kami bisa pantun ke udah di Tengkebang ya Kak Di kenatai ke buat program aram berpantun kita lemai itu aku uji yang nyawat baru kan orang peninggal kita. Hello, selamat lemai.
4: Hello, selamat lemai DJ.
1: Selamat lemai. Siapa tu tadi deh?
4: Mustana juga.
1: Okey.
4: Kamalah pantun Jessica tu. Ketemunya ya. Aku ingat tu lah. Menua air England negeri tiba berita dikelala China toke ais krim serasa dunia. Jessica hitam tetap dipuji bala peningat. Nama selalu diingat dalam YFM antara bangsa. Mereka puji ke ya merindu dengan ya selalu berpesan selalu berpantun. Jessica Intan. Okay, lemai Jessica Intan. Teman-teman DJ. Teman-teman.
1: Okay. Okay, sama lemai. Ya, jadi ya, mai cakap. Saya bergulang kalau kita bergak kena taik ke pantun. Nak malas pantun. Balakaban ke bisi. Nuju ke pantun dengan kaya aku ya. Jadi, tinggal 13 minit lagi awak tu. Kita buat program Marambo Pantun. Ya, aku macam ke penudi tu pelabak aku. Buat Facebook YFM ke lemai tu. Hari Siana Livia. Selamat lemai. Jadi tu pantun minta tambah lagu tu pada aku. Buah rungan, buah jambu dijual orang buat tamu semanggang. Minta DJ nebah ke aku lagu sanggup aku. Kuih harap ke peninggal semua terperindang. Banyak ke penulis ya ke sempat dia baca aku Facebook YFM. Nyalai terima kasih untuk bila kita ke udah segulai sejalan dengan aku buat program Marambo Pantun kita. Sari tu 1 hari bulan 7 2026. Terima kasih ya. Sekali lagi kita ke udah bertelepon menatai ke pantun kita buat program Marambo Pantun kita. Jadi tu lagu ke dipinta peninggal kita tadi. Lagu dari Gwen, Sanggup Aku.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
5: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah keberketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk Ari YFM.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak.
9: Saritu 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sari dikenang nyamai kepala pelanggan berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediaka yang kaum enjin pengeluar duit automatik ATM bak luar pampang bank serta megak sistem pemindah duit bandur berjual EFTPOS. Ngau perengkah serta sistem kebaru tu dia bala pelanggan boleh berbayar ngenak kad ATM lalu naik buah berbaik ke mata duit kala itu dekat 5 jam serta orang tigawa. Kelimpah rinya megak enjin pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang banknya diketerubah udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak, sapit cermin bank tu megak, mada ketujuh tenyedia ke perengkah ngau sistem kebaru tu, dan dikena ngenyamai ke mensia mayuah. Ngena arus kedekumbai Automated Banking Consortium ABC, dia bala pelanggan, boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta megak di Singapura. Tambah megak, Maybank, bising dia katur auto debit, bak pengawak berbayar ke bil cara otomatik, bank tu megak nyaup atur pemansang penatai pemisi benua Sarawak kalau ia bisa nyedia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tanggung pengawak tiba say lebuh ngemansang ke sistem bank menua Malaysia.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
10: Y Seberai.
11: WAI
10: YFM. Ya, baru ngam.
11: Kan?
10: WAI.

Ya, lagu ke di Bayaran Nipet ke Lemai Tu Peninga Us Pengrindu ke Tegal Nuan. Jadi, ya, 10 minit lagi jam kita dekat pukul 5.30 lemai. Jadi, 5.30 lemai itu lagi kami mai kita dengar ke program Randau Ruai. Nyalai terima kasih ya. Untuk bila kita ke udah segulai sejalan yang waku, kenyari pukul 3 ngali hari itu tadi. Nyentuk ngagai ujung awak kita bergulai bak rentak ngali hari kita pukul 6 lemai. Jadi, aku merindang kita ngau siti lagu ke bisa dipinta peninga kita hari 100 lemai tu Amy sama lemai Amy sama lemai orang di 100 atau lagu Abang Kaya bisa undang selepak batu datuk kita ninga ke program Randau Ruai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Jadi aku sama teh ke daun cangkua bertengalaman dien dulu. Selawak bekal sekolah baik deh lagi.
1: Anto. Mau jani nak kotor nurun sekolah lagi ni. Ini berapa upah kau merik jani makai begitu?

0: kembali roti besekut bakul lagi.
1: Upah deh, membekal kopi ngawasi naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi itu, nemu dah jambut. Nah, ibu minta upah kebuka meh. Alah, jambat lagi deh. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai-ngai ke ben kincuang yang rasai. Jambat deh. Itu kanan janiknya lagi tutup mana-mana. Udah deh, mereknya makai lagi. Mari, nada rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
2: Indah lama udahnya.

0: Dime con el socola. Otras veces no hay nada de querella. Ok. Ya me estoy. No, hombre, porque apaguito, hombre, ya me matai. No te digo nada. No te creyera, Joto. Ya me. Un tu amo que está, ya me. Matai, me ramre. Nah, makai kenyang-kenyang kita kejeni. Awak tak, awak cepat kirim saya. Makai ni sanggau punya. Kau lihat saya, mangkuk tiang tu ilah. Oh mah, kejeni tu. Makai kena cun, naja tu pedaku. Mama tu nilai kekurang mimik jadi itu satu dua tiga empat yang sembilan nyomnin sembilan bukas boy ko kaya ni kumpul ni bukak ko salah kirap ini salah kirap ko tu tau hitam tiak ko tu bisa salah mimik nyin dua tiga lima ngom si kok kemit nyin sembilan oh lagi sembilan engkau segi sembilan kok ini kusang auto lari aku ngomit ke kulit aku mahu mama aku mahu ke kulit aku lagi kekendang jana itu mau tai si amai bangam aku tu itu jana itu nyongau ku kulita
1: lebo maya nemiak pulai sekolah dengarinya.

0: Eh, Wanuan. Naman tu kadinya, maka kebisik ngelantik utai bermua.
1: Akai, angau, angau. Nasib amai, tadi angau. Nasib aku jampak nyeliah ke tisi jalai. Nemu dah tadi, aku tu ngelantik batu buat tisi jalai tadi. Nemu dah, nanti aku dah sempat nyeliah tadi. Sikit ngelantik kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tadi angau. Ya, gebenuang berbaik kesidan miak pulai sekolah tadi.
0: Masih ramai kita banuan ni. Nama aku buat kereta buat muanya nginyit brek pia. Nama mesti riba bakanya. Azwa belajar ngambil lisian baru renya.
1: Ya mangau. Ya nginyit mebrek tadi. Aku nginyit meh. Sama belat kenyit. Minta ina jani memesainya mansak jalai. Namun dek. Siapa kebangat ngelepas ke induk jani memesainya. Uji itu residen lah banyak. Percuma berbadi ngapa. Mai balon nembiak lagi dalam kereta. Orang pulai bambik nembiak sekolah.
0: Amai nak meletih. Orang kenupik janiknya. Uji ke kurang janik. Daling kami dua yang mucau. Likunnya janik dibuat. Tintu kan. Tutup lapik. Udah mereknya makai. Nah. Ni nak naraya ke lepas.
2: Sejam udahnya.
3: Kangau, kangau kini dijabut. Ini dijabut lah kangau kelah. Asok ke muar rumah. Tuh rumah dulu ini dijabut. Dia tu lah jempat.
4: Misai ini pada poren. Nyumai buan tekai. Gulai daun daun cangkuk. Iya nyata tadi. Lagi dulu. Ibu minut. Lagi aku ngangau kia dulu.
1: Nah, nuan. Nama dia nyoga gesah nuan. Nama ke belakang pilek tuh rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nah, nemu di Banun. Kami sedak ke rumah tadi. Nyoka belantak dah nemu dek. Bisi kereta buat muah kami tadi. Nak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mansa. Nyau terkerempi yang me kereta tu dah jarak. Kami kebab belakang tu. Nyoka belantak sama diri magang tadi Banun. Nasib aku dah laju mai kereta. Nyak ke rumahnya. Leban ia kenampung keretanya tadi. Aku nampung ia di belakang. Tuan rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ia nyak. Lalu lantak ia baru me janiknya tadi.
1: Apa? Kadang nak janik ke nyaukang asuh kami si dian tengah hari tadi nyeminuan. Bersaya mat janiknya tadi minuan. Kami tadi kasih dian dah me berjalan dah jauh hari sekolah. Dia kami medak janiknya tadi. Tumbuh tu nyemerai jalan. Nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah beti yang ada. Bakal janik sangau ku ya. Aku tu lah nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangaunya. Nyin, pedak di atas tilak ke rumahnya. Udah parai menjadinya kena lantak. Pedak dia memesainya.
1: Nai, nama janik sangaunya di kandang yang makin linun. Kati kenyak tau lepau dah. Nyin sangau. Baru pansuk ribiliat. Uji nanya ya.
0: Nama utai ke capuah seluai dari baduan untuk minuat. Nuk tergesek, ngangau. Nanti bisa naik makai janik panggang. Baik, makai serumpuk. Makai kita serumah bak luai. Lagi. Lama lagi.
3: Bisa sangau, bisa ukai mimit nama dek. Ukai setibang, nama dek janiknya. Nyin siku janik, nama dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban ngudik tu. Minut. Abang dia gerak jari. Abang dia nak bam ni janiknya minuan.
5: Oh, sengau. Kita dek. Sengau dek jempat ke dek. Kita pedak dek. Sepak kempu janik tu. Belakang pilak aku tu. Pedak dulu. Mana lagi? Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah aku jual ke Cina. Ke besar ke nyawaknya lagi.
0: Apa besar janiknya tuan rumah namanya panggilan kita selama itu gini dia melayi nyak tuan rumah nama janik tu janik siya orang pihak

0: Awi ngambil kejani nyamai kala aku ya ukai nan mu kai je sangau ni bisi sekolah sekilia aja si sekolah jawi nya nulia peliang jani ngau tuli jawi
1: apa wantu bisi cap es badada jani to Sabrina sangau patut di ngelala jani ia tu rumah nekati ketutau lepas sangau
2: ah nama tu jani aku deh. Saya mahu ke jani aku tu ke jani kedingi kalau kelamang kunci yang hilang tu ke jani ke pembantu besar sesingi pengawal jabuan tau jabuan oh jabuan kita dulu deh
3: nama ni nama termak di sabak deh sapa keparainya
2: pernah di pengawal di jabuan. Dia kembali jalan yang memakai bagi jari dan untuk pagal. Pernah di jalan itu hanya lepas kena langgar kereta. Tunggu jari ke pemandu di kesayangan aku sama pemandu pesai. Tunggu mati jambuan. Nama gede dan untuk pagalnya. Teriak.
3: Gini lah aku nemu jari di terlepas. Ini. Pukul 5 pagi tadi di tengah suah kondoran ke belakang beri janiknya makai ukainya nama di belakang lagi petang nyo petang tegayam di belakang di beri janik makai hari ke petang nanti pedak si dia janik namo di aku beri janik tadi penyut ini akan palak janik tadi nyo masuk alam kerumpang babi nyenomri makainya kaki aku nyatu duduk bajanin aku namu di nyetrujuk sidai aku nanti pada utai ukainya nama bakitai nangga suara meri janin lagi lagi petang ukainya pada utainya
0: di itu pun satu gak sanggau di sanggau nama gak pengawak dia banget jadi kucuk dan yang beri jani makai tunggu-tunggu pagi nama dia mpuh yang beri jani makai dah utai ke memir kenyak pun jadi kenyak haru hatu sanggau ngau badu perangai dia tu uji teja buatnya tergigit jani dolan jani pagi-pagi hari nemu dia utai ku deh. Baru di putih mata, baru kuat gigi mata adanya, nyebak rogi nyawa adanya.
3: Kau namanya ya terumah. Pagi tadi ya kepansut keluarkin. Tau kan nganyong aku ngagai sekolahkin, ngagai ben sekolahkin. Laban kebisi siyo ke baru ngajar pak SK kanyok dia. Ya ke depan ben kincuangnya. Nyak-nyak ya terdinyang ya jajak pak ngelamat tau setiap pagi nanti kalak-kalak nganjong kong kebin temu nganjong kong kebin nanti ya tumu meri janik makai nyobau sekau waktu lah tuai jarak kok ya nyobau janik ngai kecilnya nyiwam ngai ke setindiat ya labuah kok ya ngai ke siom cikgunya labuah setindiat ya setindiat tu dah ini kunya.
2: Kejulah sama itu jambuan. Ya tu aku nak saja aku mayu atau tu rumah ya. Nama jani aku dah kena langgar ulan. Aku kan minta ganti rugi ngage ulan ting langgarnya. Sekilo jani dia tu RM60. Paling-paling jani tu siko kerja Rp5.000. Sapa orang kan ngantak jani aku tu. Aku kan ngasuh ayam ayah duit.
1: Ungkai dek kena bayar kurang duit sangau. Dek kepatut kena ukur duit. Nemu dia sangau?
2: Meh, kati tau bekerja minuan. Ulah kemunua janik aku nyak ngantak janik aku. Kati tau aku ke maya ulang ke ngantaknya. Pun sayang ngatua begetuk minuan.
0: Aku madah ke dek sangau. Dek, kalak ninga kak atur jalai akta pengangkutan awam darat 2010 pasar urang kenglak jelu tupi sesegau bebelah jalai nyentuh ke ngasuh kereta orang belantak.

0: tahu ke orang sidin bebelah jalai lantak jelu ke tupi kita ini sesegau belah jalai kalau ingat tanya deh. Nah, ingat kena ilah ngai kena tanya semua tu lantak kena yang dia megang.
1: Bisa tu berkenyap ya.
2: Nai kati kena bisa dah ngau. Kumadah kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupi sidai sesegau nyentuk ke ngasuh kereta awam baka bas kereta api inya perengka pengangkut mensia mayuah orang ke ngempu jelunya tau kena tinggal hukum nemu dek duit RM500 ke sikut jelu nemu dah ngau nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya udah dek bisa kan 5,000 hukum dia nemu dek
0: nanti jelunya sesegau ngerusak utai tupi kebun orang sayur orang kini tau ke ngasuh orang berbadi lebuh maya ke ngena perengka pengangkut ke diguna mesia mayuh pun kita boleh dihukum merasa ngau nemu dek nanti majelis daerah kenyok kita itu kita itu hukum ya ngai kedina nemu RM250 kesikuk jelau erti ngedeknya nanti 10 ikut kali ngau 250 pikirannya kumai dina mayuhnya dek maya duit maya tak nyampau nyak pun kasih mai jengka aku anak ke macam-macam ngau undang
3: nyak baru hukum mimit nya sangau enti orang ngempu janik enti orang ngempu jelu nyak ditemu sengaja ngelepas ke jelu tupik sidak lalu jelu tupiknya tadi nyadi kebuah orang melantak baka kami sidak tu rumah petian tadi dek tahu kena hukum baru section 289 kanun keseksaan ke tahu mai hukum jail 6 bulan tahu ke hukum duit 2,000 tahu ke 2 sekali
0: bedau lagi ke bangunan tak ke janinnya dulu tadi udah dibaik sila sepetak nyawak ini nanti kes tu nyentuk ke bisi orang berbadi besai hukumnya sengau ngai kedina nemu dia ku ngasuh ade berpikir-pikir ku tetu anang ka bemamain ngau undang-undang ha kumbai de sebarang tajak pejelunya ukai mesia nanti urangnya babadin tadi ngantak jelu ke tupi tai kitai nya kena tinggal hukum besai hukum ya
1: apo nanti bekenya jabuannya masalah lah bayi hakin lepas kejanik-nya pagi tadi ni tau nyalah kaku
4: mestilah di salah ini laban aku lagi mit lagi baru umur asal di beri janik makai di ini kena hukum nanti di nade duit jual aja emas dinyak kena mayar nanti ndak kecukup emas dinyak nyadi mpunya masuk ngakai kandang janiknya ngamik kurang nyual dinya pamam kena nambah mimit pamam
5: ya betulnya apa cerita sila mata mawai kanyuak kalinya ucau saya umay kejamik sangaunya kanya betul lagi sikit sudah salah orang ke ngempu jelu untuk jelu sila ke lak sesegau nentu aku ngacau ta jumpa orang ngamu juang ke kereta orang melantak nasihatnya nak berbadi berjalan luar nyalai balas kita ke bisik jelu tupi ucu anak ngelak ke jelu kita lepas gaga rumah orang anak ngelak ke jelu kita lepas gaga jalan besai besai hukumnya ucu ingat kita nya ucu buka pendian kita ucu ngamik ke kita merti lagi kejel ngintuk kejelu tupi kita jadi orang ke ngeluluk ke diri jadi sangau ni si manggai jamuat ngeluk rumah petir melini di band banuan melati badi rumi nuat monika midi program melanda ruai tu dikeluar ke monika midi anak kesal tu.
6: WAI
7: YFM. Nyak baru ngam
6: kan?
7: WAI YFM.
6: FM.
7: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
8: YFM, Sekulai Sejalai.

Buddha Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undur ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baru rumah yang megah, yang ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist. Tembok digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan. Ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu. Jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke seratu ngau betul. Tuan Awal, jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pijin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawak, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Nyati kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau pembeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjung berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nebiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantuk ngau katekis Ugin hari banting. Datai Dodi Agi nambah ke tubuh mantuk katekis Tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Survei Semanggang nyukat tanah Compound Mission. Berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup meniri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eddy, Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Suratu. Megah bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan penurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga Nur Bala Raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh, gejurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Ya, lagu kah dia baik Nian Jeffrey-nya loh yang baru didengar. Kita tadi mendengar setiap lagu kah diberi nama lagu kah diberi nama Balanuan Nyadi Penanggul. Ngucuk kejam kita 16 minit dan lepas pukul 6 lemai. Kelemai itu terima kasih hanggai bila kita kaki mendiang ke YFM kelebih lagi. Okay, bila kita kendang udah bergulai sejalan dengan kamiri pun program tadi lalu bala di Limbang jentuak kamiri. Tik baru uliah mendiang ke YFM berengkah hari pukul 6 lemai tu. Lalu okay, bila kita ke bisi bergulai dengan kami megak lalu ke Peningau ke Seminak di Selampur Benua Sarawak ti agi uliah ninga ke YFM kena frekuensi FM 101.3 MHz di Kuching ngau megak frekuensi RTM ke Semak Duar kita dial atau ja pihak ngelalu ke Peningau megak ke bisik ninga ke YFM ngena RTM klik ke lemai tu serta ngena My Preview TV My TV My Preview serta kita ke dial di Menua Pesisir ke Seminak uleh mendiang ke YFM ngena gelombang angin pandak 116.65 kHz ke lemai tu. Okey, jadi ya sehari tu hari 3. Apakah selama awak sedar lemai? Kita bergulai bawa 3 jam. Dalam kanan 3 jam ke sehari tu. Satu hari bulan 7 dah berasai kita nyau datai bak bulan 7 hau dah lebus tau ke lebih hari setengah tahun kita dah ngindik ke kaki bak tahun 2026. Terjap ya tusun program kami ndak berubah. Agis bakal nitiah ke tusun. Sada lemai kita ke sepedau tu. Dia udah tu lagi kita dekat bergulai ngau Christina James Suntai Ari Sibu. Bak program Hello by Sibu. Ngenatai ke sekedar hari berita, info ke di bisi diatur di tengah menua Sarawak. Lalu pihak megak enangkan kenya aku dekat maca pesan berat. Pesan batang ke BCD terima kami tang sebedaunya sekedar info berita ke di kunci ke ngagai bala kita megak tentu ya bisik sekedar info ke patut ditemu bala kita sekedar hari aktiviti atau ke program ke bisik diatur di menua kita Sarawak di tu kereka di kunci ke ngagai bala kita sebedau kita ninga ke sebedau kita ninga ke pesan berat ke lemai tu 7:30 lemai nampakkan selama bergandur kita ninga ke berita lemai hari YFM Iban Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisik main asal diungkup ke malam tu pantun pantun dungai ngomegak bersanggai lalu adik kena ngujuang ke program bak setengah jam ke penuh deh. Aku mai kita dengar ke lagu-lagu sekedar hari info ke lebih lagi ia ke dekat ditemu bala kita ke diau di menua Sarawak. Terima kasih agak bala kita sekali lagi. Ngarap ke bala kita gerai ke lemai tu. Lalu ke lemai tu megak nak pakai selama. Nintiang lemai hari 3 kita bergulai dengan aku. Monica Midi ke lemai tu. Jadi sebelum kita bergulai dengan Christina James Suntai Bahilo Y Sibu. Kita dengar aku dulu tu. Salah lemai. Promo salah lemai dengan megak Siti hari promo tok ke berita berkawal ngau main bol renggat dunia tok ke World Cup ke lebih lagi ke bisik dekat diatur kena 2 hari bulan ke bisik bala kita tadi dah ngantik siapa ke dekat bermain dini hari tu lagi sama meh kita ninga ke promo
1: Sada lemai
0: YFM pukul 6 lemai nyentuk pukul 9 malam
2: World Cup 2026 Hari 4 2 hari bulan 7 2026 Round of 32 Live Bak Sukan Plus England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam Siti Agi Main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari Live Bak TV OK Main Nangkan Kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina Live Bak Sukan Plus pukul 8 pagi Hashtag Piala Dunia FIFA Hashtag Piala Dunia FIFA RTM
3: Selamat lemai bala peninga Gulai baru aku Nana dalam Hello YC Bu
1: Jadi perintah keterubah ke dekat dikunci ku ngapalap ni kita ungkup ke lemah itu. Ya perintah Sarawak merambu dekat nombor serta ngemeran ke lima inisiatif baru dikena nambah ke penyerta. Nembiak bak bidang sains teknologi, engineering dan matematik atau ke STEM. Berengkah hari renggat sekolah primary, lalu berduduk hari penyerta nembiak ke agik kurang dalam arus pelajar sains. Lebuh berjaku bak pengami nambah ke program BCA Plus Sijil Pelajaran Malaysia 2026 apel amat tu tadi dia sapit Menteri Pelajar Inovasi hingga pemansam penau Dato' Dr. Anwar Rafi'i madahkah Prambunya sudah dibantai dengan Menteri ya, serta ngambil ke diperun yang perintah Sarawak yang diatur dikenang negap ke pemansam penau STEM. Antara inisiatif di Prambu yang pengawak nyedia gabuk digital interaktif berpasar ke animasi dengan gamifikasi berjalan ke modal intensif mengungkup nembiak perwinan kelimpah hari benua mengamanahkah cara pengajar ngajar jaku English dengan matematik mengenak jaku English. Setiap hari inisiatif ke pemadu mana yang ngagak bob digital kenyalai hari kebisik dia tu laban ngena animasi interaktif ngau gamifikasi dikena ngerinduk kagik pengawak belajar jadi ngenang perkaranya yang madah ke intervensi itu berguna amat laban penyerta nembiak Sarawak dalam arus pelajar sains agi antara ke pemadu baru di benua tu. Pengurang peringkat guna STEM pak sekolah primary dikelalanya di siti hari perkara tek ngerogak perinduk nembiak dalam bidangnya. Dr. Anwar megak madah ke pemutus persa pilamak kudah mandang ke pemujur jaku English majak mana tang pemutus matematik ngau sains agi bedau memuas ke hati. Nyak ke buah kita dipinta campur tangan ngau nakak pengelengkas lalu ngarap ke ngenak lima inisiatif tu boleh medak pemanah dalam timpuh ke semak. Yang megak ngansak nembiak nanti udah habis belajar batikas SPM patut ngambil peluang. Belajar nak berbayar ke bisik disediakan perintah Sarawak yang kaum bantuan sara hidup semenyampau RM1,500 sebulan. Program misi A Plus Asyik Pelajaran Malaysia 2026 diguluk 155 calon SPM dari 3 buah sekolah yang kaum SMK Sedaya, SMK Kenawian dan SMK Nangadap. Berita kedua dikunci ku Kepala Peringa lebuh kebejadi ke pengawal nutup program Suaku Sayang atau ke SKS bagi mula kapit alaman palan sivik kapit kena ke lemai hari minggu tu tadi dia sapit Menteri Berukis Menteri Besar Sarawak buat perkara undang-undang dan bangsa asal Datuk Jefferson Jamin Unyan madahkan kerjasama rat antara perintah dan rakyat mengkanya di Batu Pemun menyampat ke perkara pemansang buat bagi menua tu nentu ke penguntung pemansang diasai ke dengan penuh buat komuniti di kanan menua tu ia berarti ke tajak bermacam pemar mengkanya di lalu isu tu tadi boleh diputar ke dengan progresif dengan kerjasama ke tegap antara perintah agensi tip jalan ke pengawal ngau komuniti. Kapit ngemuan potensi terbesar dalam terus ngeremai ngau pengaya pengajar asal penyelai budaya ngau pengransian tinggi rakyat ya lalu uliah jadi pelilih menua tip berguna dalam rampak pemansang Sarawak. Utai dipinta yang nyak tadi penyabar pengandal ngau kerjasama dari semua raban laban genap pengawal di pejalan ke dia tu jadi kepukuk ungkup rebak dua diari. Ia megak madahkah program SKS UKS Minat jadi pelasar ngeremai ke polisi ngau penerang perintah tak megak jadi medium kebuna amat dikena ngerapit ke kaul antara perintah ngau rakyat dengan interaksi terus. Sepemanjai program 3 hari berunggu berengkah hari 26 ngagai 28 hari bulan 6 tu tadi mayuh macam aktiviti udah dipercayai ke nyeng kaum pengawal ngenatai ke penerang pasal polisi pemansa negeri inisiatif perintah ngau pengawal nyedia ke bermacam servis ngagai komuniti timbal ke cukup mana hari komuniti nyata ngayan ke pemanah programnya lebuas penyampau 35,949 ikut temuai direkod muluk program SKS bagi menua kapit penyampau orang kedatai ke cukup merik perangsang tu ngayan ke rakyat amat ngenak peluang tu ngulih ke penerang terus kelimpah hari mansut ke penemu ngak utai ke diguna sidak ngakai perintah berdua-dua ngaknya ia minta semua raban terus bekerjasama ngedegap ke penyelakup ngak berkeransil gulai ti udah nyari penegap rakyat Sarawak ia percaya lebuah perintah ngak rakyat bergulai nari pemar kena ulih diputar lalu semua aspirasi pemansang ulih nyari nyata bergulai ianya tadi duit berita dikenatai ke aku dalam Hello Y Sibu ungkup ke lemah itu terima kasih.
2: Kuching 101.3 FM.

YFM Sibu 87.6 FM.

0: Dan ujung semua bujang sibuk. Kami sibuk dengan YFM ke lemah itu. Setiap lagu di baik Florence Low. Lagu ke diberi nama Bujang Sibuk. Ngarap ke bala kita kediau di sibuk sama belata perindang. Dan kiranya tadi bujang apa orang tahu ke bala ke namanya tadi udah bujang baru. Okey, jadi sekedar hari berita ketentu bala kita berarti ke sekedar hari media ramah serta megak berita di radio, surat khabar serta megak bak TV sarito berita mana ke bisik di kunci kemayu sekedar orang berkawal engkau Budi Madani ianya Budi Diesel berkawal engkau Diesel gas Diesel namanya tadi minyak Diesel ke engkau rega RM2.10 selita. Jat sekedar hari berita mana lebih lagi ngakir bala kita ke berkenak ke kereta kereban pengangkut ya ke bukai serta sekedar hari perengka enjin ke berguna ke diesel au berguna atau ke berkenak ke minyak diesel laban nya siti hari namanya harga ya ke diperhati ke kita kira ke tahu merik penguntung mimit ngagai bala kita. Lalu ngagai bala kita ke dekat nemu berita ngau siliat atau megak berarti ke sekedar hari berita tadi keluar ke RTM bernama sekedar hari berita ngau megak upis pemadah serta megak berita media ramah kita di Sarawak di tu. Okey, terima kasih ngagai Perintah Madani lebih lagi berkawal ngau diesel rega diesel ke sudah ditetapkan ngagai RM2.10 seliter ke sekali tu di serata menua nanti sebedau tu kita di Sarawak kira bisik murah mimit tang ke dia tu ya bisik di sama rata ke au ngagai semua orang lebih lagi di selampur menua kita di Malaysia di tu. Okey, jadi ngagai bala kita ke lebih lagi dalam kereta jam ke dia tu baik ke kereta ngambil ke bala kita sama berjimat megak lebuh bak jalai alun bisik sekedar orang tadi kadang-kadang perhati ke nemu terpawah kereta lebuh berarti nak mau pengawa orangnya bagi kita ke nampung orang tadi berbaik ke kereta lebuh berarti ke kereta bak mua kitanya kadang-kadang ke kibak kadang-kadang ya ke kanan lebuh kita antara medak orangnya oh berkena ke telefon biji yang tahu ke berpegai ke telefon biji yang bermain telefon biji yang jadinya utai kesalah hau laban penusah tadi ukai mediah ke tempo je tang mediah kurang bukai nanti jema ke kita bisi terpedak ke orangnya tadi sama bunyi ke disebut aku tadi kadang-kadang kereta ya terpawah ke kanan kadang-kadang terpawah ke kibak yang nak salah kita hanya tahu namanya madah kagai urangnya hon tau madah ngawa ngambil ke sama berjimat di jalai alun kadang orang ke bakatuknya tadi ia ndak sedar bisik orang nampung ia belakang tau ke bisik motosikal TCTC yang ndak dipedak ya nyak tau ngujuang ke penusah bak jalai alun. Okey, jadi ya lagi kita berhati ke berita bukai Siti Promo tentu ya berkawal ngau anugerah carta siapa juara SSJT ke 9 renggat semi final ke dekat datai sebulan sarito 1.7 cun sebulan lagi pengerami tu dekat diatur nyala ya sebedau aku mai kita berperindang aku mai kita sama dengan ke promo berkawal ngau SSJ ke 9 renggat semi final
1: sada lemai YFM. Dua ite lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai, Leka Lotiwun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka, Leka Lotiwun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung, Leka Ampan Lebat, Tiwun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Enda Betampung. Leka Gautiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Gautiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Gautiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Gautiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Gautiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Gautiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Gautiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Amang, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Amang.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music

Ejen Siti Lagu ke dekat di Sabuang Bak Panggau semi final SSJ 39 tahun tu lagu ke di baik Raban Kabunung Angkat Nama jam kedia tu nya Raban Kelemayang tau ke Kelemayang Band lagu ke diberi nama Nuan Penerang Dalam Petang lalu lagu tu berpadu nyawang gau siko ari penanyi baru ia ke kala engau Cata Kenyalang Jacinta Olivia. Asyik lagu ke dia Tengkebang pada Jackson Boss tidak salah aku nama Penengkebang lagu kebaga Siko Ari Raban ba band tau ke Siko Ari Raban Kelemayang Band. Akhirnya berita ke didinga kita tadi ngarap ke bala kita engka uliah ngelimpang ke dirimpu datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau ba hari bulan ke bisik didinga kita promo SSJ ke-9 renggat semifinalnya tadi engka banyuh bala kita nak nemu dia Selangau dia tu nyau bisik Siti Palan Nur Diau nanti ngelamat tu mayuh Ramadah dini kat dia nanti di Selangau kebenarnya dah bisik out Siti Ari pemansang ke bisik maka dibaik Siku Ari pemasai di menua kita kelebih lagi ia kena di penaung utama SSJ ke-9 hingga ke-8 renggat semifinal yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang Adun Tamin. Okeynya sekedar hari berita ke dia engkau balamanya bila kita akan nanya sekedar engkau nak berhati ke sekedar info tahu ke berita ke bisi dikunci ke kami abang media rama lebih lagi abang Facebook YFM Band ke Facebook Anugerah Cata Sapa Juara. Jadi nyambung sekedar hari info tadi berkawal engkau sekedar hari berita berkawal engkau berita mana ke dikunci ke tahu ke dikeluar ke upis dagang dalam benua tahu ke KPDN berkawal engau rega diesel engau mega meli minyak diesel anting lama tu kita nak ditagang bisi tikas tahu ke bisi takat ya kita meli minyak diesel ianya bisik 50 liter, 100 liter, ngau 150 liter. Tajap pia berengkah hari Sarito 1/2007 tahun 2026. Dia pengawak berbeli ke minyak diesel di Sabah, Sarawak, ngau wilayah persekutuan Nadayagi di Tagang atau di sekat bakar sebedau tu. Kita boleh beli bakar sebedau tu, au boleh beli ni naka uliah tang. Tajap pia andang berambil uliah berjual ke minyaknya baru, nyeludup tau ke berdagang ke minyaknya bak garis antara menuanya. Masih tiada ada cara atau ke tai ke dikenangi ke upis dagang dalam menua laban dieselnya 6 bisik rega atau ke subsidi subsidi diberi perintah tinya mak ke kita nyom berjual atau ke berdagang ke rega ngena rega ke dah diberi subsidi dia kita nya meri pengrugi ngagai perintah menua kita di Malaysia di tu laban subsidinya kebenarnya ungkup rakyat kita menua Malaysia tang dibagi kita dijual kita ngagai orang bukai ke Tegal kita kak ngambil untung ke diri nyak tau ngujuang ke subsidi nya ditarik baru ti meri pengrugi ke semina ngagai nuan sikok kerja penyalah tamu gak semua orang bukai ke sama ngarap ke rega minyaknya tadi diberi subsidi dikena si datang lempuang ke belanja tati yang belanja diri sebilia. Okey, jadi ya kita lengkap untuk cerita minyak yang tadi peningah. Okay, bila kita ke dia tu, engkau minyaknya benua terkelap, tau ke benuang nyoka datai ba, baru F-nya, anda salah singgah dulu au, ngagai TC, medak dini orang bisik, nur ngisik minyak kereta jam kedai tu. Anak nganti minyak kereta kita nyoka mirah, tau ke nyoka terpadam kereta.

0: さらなる前須賀 DYFM。
1: Berita mana ngage kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemangsang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2020.

0: Turbulence Jalan.
1: Dekat nemu randau berkaul, ngau pemujur serta pegerinduk tidak kena mbiak.
2: Lepas saya tak sedih, mohon lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biasa. Kami

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita tidak akan datai ke pesan berat YFM. Jadi banyak pesan sudah diterima kami ke terubah tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai dari Jebat anak Budiat. Madah keindai sidak ke bernama Simbah anak Seman. Sudah nadai sehari tu, satu hari bulan tujuh. Lalu dekat di Intu Balam Mayu. Kena tiga hari bulan tujuh. Dikubur ke kena 4 hari bulan 7 hari 6. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan kediau di Batang Sekrang, Spak, Layar, Lemanak, Tabai, Kenawit, Serikai ngau semua kita. Ia kena Allah dirintai ke ditu magang ke ngelala Simbah anak Seman tau ke indai Jebat anak Budiat. Jadi semua kita ke dipesan dipinta datai ngagai rumah Bali. Emperan ulu sekarang engkau sama nyengai ni yang Simbah anak Seman kudah nadai sarito. Okeynya pesan pemati tik ke terubah lalu ke dua tu megak pesan pemati datai Ari Hipni anak Tadiang tok ke Apai Lemah. Jadi pesan tu madah ke menyadik sidak ke bernama Michael tok ke Kanyan anak Tadiang udah nadai kemarik 30 hari bulan 6. Jadi ni yang terdekat di itu bak rumah Will anak Umkar Sungai Serupai Baru. Nyalai minta semua kabang belayan kediau di rumah Luba Batu Bom, rumah Ali Sungai Jelai, rumah juga Sap Kibak, Sungai Arit, Sungai Muput, Sungai Nang, Sap Nanga, Batu Niah, Pemanja Jelai, Juak Kuala Tatau di Balingian, Kuala Balingian serta ngau kabang belayan kendaklah dirintai ke nama itu. Jadi ya maya nyengai. Jadi indur nyengai ianya bak rumah Will anak Ukar, bak rumah Will anak Ukar malam hari 4 2 hari bulan 7. Lalu dekat dikubur ke pagi 5. Pagi hari 5 3 hari bulan 7 bak pendam Serupai. Jadi ya sebarang tanya bekaul ngau pemati. Bekaul ngau pemati Michael tok ke Kanyan anak tadi yang tok kita tahu bertelefon ngagai lumur Hipni tok ke Apai Lemah 013-991-4660 ngau menyadik ia ke bernama Pudai 019-866-7454 ngau Christina Lemah 013-577-3119. Jadi pesan tika nangkan ketuk, pesan nangkan ketuk maka pesan pemati. Jadi pesan ke sekali tu diterima kami dari Idau anak Jana. Madah ke anak ya ke bernama Uji anak Idau tau ke Sandai. Udah nadai kena 30 hari bulan 6 yang kemarin bak sepital kapit. Jadi ni yang tu dekat di bayi pansut hari bilik mayat. Kena 5 hari bulan 7 hari Minggu tu. Lalu dekat di Sungai Balam Mayuh bak rumah satu Malaysia. Seterkan kubur ke kena hari 2 minggu baru 7 hari bulan 7. Jadi pesan tu dituju hingga semua kebang belayan. Kelebih lagi ke diau di rumah diau Pulau Raya, Kerangan Bangat. Balakaban di Pasar Kapit, Beletik Sungai, Sungai Raya, Bintangur, Nangas Kedai, Temalat, Nangas Sipan. Engkau kabar lain bukai kenaklah dirintai ke nama dituk ke ngelala niang tu. Jadi kita ke dekat nemu engkau siliak bekaul engkau pemati Uji anak Idau tau ke Sandai tu. Kita tau bertelefon ngagai lumur apa niang tu 0178563907 tau ke indai niang tu 0138433735. Jadi kunanduk baru isi berita tu. Pesan tu datai dari Idau anak Jana. Madah ke anak ya ke bernama Uji anak Idau atau ke Sandai. Udah nadai kemari 30 hari bulan 6 bak Spital Kapit. Lalu dekat di bayi pansut hari bilik mayat Spital Kapit. Kena hari Minggu tu 5 hari bulan 7. Di Sungai Balam Mayu bak rumah satu Malaysia Kapit. Kena bak rumah satu Malaysia Kapit. Lalu dekat dikubur ke kena hari 2 minggu baru 7 hari bulan 7. Ya, pesan pemati ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali tu megah nangkan ketuk. Nangkan ketuk megah pesan pemati ke baru benar diterima kami. Jadi pesan tu datai Ari Paulus anang lambai madah ke menyadik sidak ke bernama Sat anang lambai. Udah nadai kemari 30 hari bulan 6. Lalu ia dekat di Intu Balam Mayuh malam hari 4, 2 hari bulan 7. Bak rumah sidak di Kampung Palas Limbang. Lalu dekat kubur ke hari 5, 3 hari bulan 7. Nyalai minta semua kabang belayan ke lebih lagi kediau di Air Lubai, Batang Air Limbang, Bedamit, Pandaruan, Bon Siong, Sungai Bawang, Balingian, Rumah Jumadurin, Sungai Poi Kenawit, Skuau, Sibu, pemelayan di Binyuk, Tubau, Bintulu, Miri, serta bala di Temburong, Brunei, Ngau, semua kenalah. Dirintai ke nama Dito, kelebih lagi ia ke Ngelala Sat Anak Ngelambai. Jadi kita ke dekat nemu, Ngau silik berkaul ngau pemati Sat Anak Ngelambai tu atau bertelefon ngagai lumur menyadik ya Paulus Ngelambai bak lumur 012-891-3532. Jadinya pesan apa mati tik madah ke Sat Anak Ngelambai kudah nadai kemari di Intu Balam Mayuh hari 4 2 hari bulan 7 dikubur ke hari 5 3 hari bulan 7 bak pendam BEM Bakul di Limbang. Pesan pemati ke bisik dia terima kami. Lalu sekedar hari pesan ke bisik diterima kami tu mega pesan datai hari Henny Anak Undi madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sidak ke bernama niang Undi Anak Bikit. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 4 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Anthony John Kumpang Pauh di Engkelili. Jadi harap ke semua kawan belayan uliah sampah datai ke lebih lagi ngagai bala kita ia ke Ngelala Niang Undi Anak Bikit tau ke apai hene tu di Pintar Atai Magang hari 6 tu 4 hari bulan 7 10 pagi rumah Anthony Kumpang Pauh Engkelili. Jadi pesan ya ke sekali tu pesan pemati megak ke bisi diterima kami. Pesan pemati tu datai hari Nancy Anak Ganyang madah ke indai sidak ke bernama Tebah Anak Baki udah nadai kemarik 30 hari bulan 6. Jadi Tebah Anak Baki tu dekat di Intu Balam Mayuh malam hari 4 2 hari bulan 7 bak rumah sidak di Lumur 10 Jalan Lama Kampung Gerunggang Lunduk. Nyalai niang tu dekat dikubur ke kena hari 5, 3 hari bulan 7, bak pendam Kristian Kampung Gerunggang. Lalu minta semua kaban belayan kelebih lagi ke diau di Kampung Gerunggang, Setunggang, Senibuang, Kelawah, Temelan, Siliang, Tabuan Dayak, Sebemban, semua tu di Lunduk. Pemega ngau kaban belayan bukai di Bajong Sebuyau, Kampung Lubuk Merantik di Sebangan, serta semua kita kendala dirintai kena maritok ke Ngelala Tebah Anak Baki di Pintak Datai Magang. Sabar tanya kita tahu bertelefon gagal lumur Nancy Ganyang 016-321-5236 tok ke Keman Ganyang 017-820-8873. Jadinya sekedar hari pesan ke diterima kami lagi kita nampung baru pesan ni ke bukai lagi mayu mega abang muaku di tu kita ni ngak setir lagu ke sekali tu nuju bala di Semanggang klip lagi ini lantan lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu Ari Igu Anthony.

0: 2026. Hari 4, 2 hari bulan 7 2026. Round of 32. Live Bar Sukan Plus, England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. Siti Agi Main, Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main mangkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Terima kasih kepada kita ke Gap Gulai Sejalan Gau kami ke Lemah itu. Agi terus macas dari pesan berat ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali itu pesan ke bisik diterima kami. Nya pesan ngetah sulit ngau berantuh ke niang lumpuh hana bantan. Jadi pesan tu datang dari dadap hana lumpuh madah ke pengawak. Ngetas ngulit ngau megak berantuh ke niang apa sidak ke bernama niang lumpuh anak bantan tau ke akik kone tau ke akik lawi. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 5 3 hari bulan 7 lalu dekat digagak ke sungkup apa niang apa sidak itu pagi 4 hari bulan 7 hari 6 dekat ngetas ulit lalu berantu serta nyuak ke Entebalu. Jadi pengawal tu diatur bak flat blok L bilik 316 Sibu Jaya. Jadi sekali lagi aku nando isi berita tu baru berkawal dengan pesan ngetas uliat tu. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngagak sungkup niang lumpuh anak bantan kena hari 5 3 hari bulan 7 hari 6 4 hari bulan 7 pengawal ngetas uliat lalu berantu serta ditangkan ke pengawak nyuak ke Entebalu. Jadi pengawak tu dekat diatur Buffalet Blok L bilik 316 Sibu Jaya. Jadi kita semua kenalah dirintai ke nama dituk lebih lagi ke diau di Sibu di Serikai Bintulu Julau Sungai Mas Batang Uyak Stapang Gau Bala kenalah di selintiang ke nama dituk ke ngelala niang lumpuh anak bantan di Pintak Datai Magang. Lalu kita akan bisik tanya atau bertelefon ngegai lumur apai lawi 0178398395628. Nangkan ketuk pesan pematih ke dia terima kami madah ke Jemali anak apang udah nadai kena 28 hari bulan 6 tu tadi lalu diintu belamayuh malam tu 1 hari bulan 7 bak rumah James Brandah Muara Bunut Kejai. Nyala ya tu dekat dikubur ke kena pagi hari 4 2 hari bulan 7 lalu minta semua bala kita kelebih agik ke ngelala Jemali anak apang tu dipinta datai magang ke kediau di Teluk Bulat Sian Selindap Serikai Meluan Sibu Kapit Bintulu Miri Limbang undup Kejedi Jantiang Sungai Jantiang Batak Igan Sibu kau semua kita ke ngelala. Sebara tanya atau bertelefon ngagai lumur Adli Jemali 0173547838. Lalu pesan ya ke diterima kami nangkan ketuk pesan pemati. Jadi pesan pemati ke diterima kami ke Skaleto Datai Ari Michael Demung juga engkau bini ya ianya kaunselor kandida antri madah ke anak sedua ya ke bernama Anabet Bari Demung tau ke Ana udah nadai kemari 30 hari bulan 6 hari 2 jadi niang tu dekat diintu bala mayuh malam hari 3 engkau megak hari 4 1 hari bulan 7 engkau 2 hari bulan 7 bak lorong bak rumah sidak lumur 397 lorong 1E Moyan Hai Jalan Batu Kawah Malihah Kuching. Jadi semiang sebedau nganjung niang Anabet Bari Demuang tu dekat diatur kena 3 hari bulan 7 hari 5 pukul 8 pagi sebedau dianjung ke pendam Anglican Perutan Batu 18 seburan. Yang lain minta semua kabang belayan kelebih hagi kediau di rumah gandik Sungai Engkabang Ruban rumah dapuang ngau tiga baru rumah panjai dengan tawau rumah panjai Grand Bis Tumbin Sungai Anak seratu peliguang seratu ngau semua kebang belayan kediau di Kuching Semanggang seratu ruban Sibu Kapit ngau semua kebang belayan ke Na'alah di rintai ke nama dito kelebih hagi ke ngelala sidak tu sebilia jadi minta semua kebang belayan kebisik tanya berkaul dengan penusah tu tau bertelefon tau ke bertanya ngagai lumur sedua melaki bini Michael Demong 019-868-2148 tau ke Kansela Candida 014-699-5012 nyak pesan pemati tip madah ke anak sedua ke bernama Anabet Bari Demong ke udah nadai ke marik ok pesan ke nangkan ketuk pesan ke bisik dia terima kami dan kan ketuk inya pesan ngetas ulit jadi pesan tu datai ari Mr. Lansam Bros madah ke pengawak ngetas ulit anak ya niang Gerald Lansam niang Gerald Lansam niang Gerald anak Lansam kedekat diatur kena 4 hari bulan 7 hari 6 tu pukul 7 lemai Bapalan Bak Lumur 101 Lorong 1A Taman Boulder Build Jalai Stephen Yong di Kuching. Jadi semua kita ke lebih lagi ke ngelala Niang Gerald Lansam di pinta datang ke pengawak ngetas ulit tu kena hari 6, 4 hari bulan 7 pukul 7 lemai. Jadinya pesan ngetas ulit lalu ke nangkan ketua megak pesan ngetas ulit di terima kami ke sekali tu madah ke pengawak ngetas ulit semiang niang Ina anak Jimbai ke dekat diatur kena 4 hari bulan 7 hari 6 tu pukul 7 setengah lemai Bepalan Balumur 27 Kampung Sebemban Lunduk nyalai minta semua kabar melayan ke ndaklah dirintai ke nama dito ya ke ngelala niang Ina anak Jimbai di pinta datai magang ke Kampung Sebemban Lunduk ngau pengawak semiang setahun ke niang tu jadi hanya sekedar pesan ke diterima kami kita terus ngau pesan berat ke diterima kami megak ngena email ngau megak WhatsApp YFM Iban jadi ke sekali tu setiap pesan ngetas ulit diterima kami madah ke pengawak ngetas ulit niang Riti Anaginda jadi pesan tu nuju semua kabar melayan di fasa 1-2 Batang Aik Sawang Rakut Wong Pandak Kapu Jabang Sebubut Panggang Pabuang Gerunggang Tabuk Sumpak Sengkuang Nangaspan Lanjak Indonesia Kemelayan di Seriang Indonesia Badau Indonesia Eks Pemanca Jawa Nak Jagit Bak Kerangan Muang Bedai Anak Ginda Bak Sungai Engkirim Suainiah Kemelayan di Sekian Sekerang Gau semua kita kena Allah dirintai kena madito di kangau kengau pengawak ngetas ulit Niang Riti Anak Ginda kedekat diatur hari 6 tu 4 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuk Antu nya pesan ke diterima kami lalu agi terus ngau pesan bukai agi bisi megak pesan bukai ke bak mua aku dito jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit serta muai ente balu datai ari terumah jerah anak Jonathan madah ke pengawak ngetas ulit serta muai ente balu ke niang bini ya ke bernama niang Maria anak kiai tok ke Indai Sanin dekat diatur kena hari 6 tu lemai hari 6 4 bulan 7 bak rumah jerah Sungai Balai Sarik Sarikai yang lebih minta semua kebang belayan ke lebih lagi ke diau di Balai Sarik Sungai Seluai Sarik Kelayet Pakan Bintulu Limbang Bintangur Ngau Magamiri di Pinta Datai Magang pesan ke sekali tu diterima kami hari dadap anak lumpuh tau ke Indai Koni madah ke pengawak nuju semua kabang belayan ke ngelala niang apai sidak ke bernama niang lumpuh anak bantan tok ke akik koni tok ke akik lawi madah ke pengawak nyungkup ngau megak ngetah sulit serta berantu ke niang tu dekat diatur 3 ngau 4 hari bulan 7 bak flat blok L bilik 316 Sibu Jaya. Kau udah disebut di baca aku tadi pesan tu dengan awak. Jadi pesan ke sekali tu ke diterima kami baru benda diterima kami. Pesan ya ke sekali tu pesan datai ari pemanca serika muda madah ke pengau madah ke Roland anak Kelaci atau ke Buntu inya menyadik ke rumah Sampar ngau megak Rupert Kelaci udah nadai sarito 1.7 inya alai minta semua kaban belayan kelebih lagi kediau di Semunjan kediau di Semunjan bakat temiang langkau melanjut tebun sengkalan menggu aik pelas ngau bala bukai di Semunjan kena lah dirintai kenama dito madah ke pengawak nyengai niang Roland anak Kelaci atau Kebuntu tu dekat diatur kena hari 4 2007 bak kampung Munggut Sabun Semunjan lalu dekat kubur ke hari 5 3 hari bulan 7 3 hari bulan 7 lalu ke sekali itu Siti hari pesan ke di terima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit pesan ngetas ulit datai ari timah narenting tau ke Indai Thomas madah ke pengawak ngetas ulit niang lakia niang mani anak kanyan tau ke Apai Thomas ke dekat diatur bak rumah lemi sungai berjayat bawan kenawit yang minta sama kabar belayan di tadak simpang jalai kabah mapai berjayat sesikup rantau dilang sepasir bawan miri mukah lubuk antu julau sebangki panjai batu lukiang marau skuau serikai sungai pawah sibu ngau semua kita kena ala disebut nama dito kengelala kengelala niang manin anak kanyan dipinta datai ngau pengawak lemai hari 5 to 3 hari bulan 7 nguan ulit lalu ulit dekat diketas kena 4 hari bulan 7 hari 6 ditangkan ke ngau pengawak muai ngau pengawak nyuak ke Terbalu sebenarnya tanya berkawal ngau pesan tu kita tak telefon ke Lumur Madalina 013-320-0116. Jadinya pesan ke bisik di terima kami lalu pesan bukai ke sekali tu ke bisik di terima kami nya pesan datai Ari Jackson Bayang anak Gramuang Jackson Bayang anak Gramuang madah ke menyadik sidak ya Edward Jepan anak Gramuang tau ke Tanduk tau ke Apai Asun udah nadai kena 29 hari bulan 6 dekat di Intu Balamayuh malam hari 4 2 hari bulan 7 dikubur ke kena hari 5 3 hari bulan 7 lalu yang tu dekat di Intu Balamayuh bak rumah sidak di Melatai 1 Jalai Baru Jalai Selirik di Kapit. Nyalai minta semua kaban belayan ke diau di Baterajang, Sungai Pisang, Melekun, Sungai Kapit, Sungai Amang, Sebala, Ulu Yung, Paku, Anap, Sepunak, Sibu, Pasar Kapit, ngau sebarang alain dur kita diau ke Ngelala, Edward Jepan, Anak Gramuang di Pintak Datai Magang. Sebelum tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur Jackson Bayang Anak Gramuang 017-751-2723. Jadi jap pesan apa mati ke bisik di terima kami. Kalau bakunya aja pesan ke nak pesan ke uli dia baca bak awak ke sekali tu sekedar ada pesan ke dah sempat dibaca dekat di keluar ke pengeluar program kami bak awak pengerak pagi pergilah nya hari 4 2 hari bulan 7 pukul 7:30 lemai tu lagi indor kita mendengar ke berita lemai sebedau mendengar ke berita kita dengar ke dulu Tok Sada Nyawa Ari Josephine Jalin lagu ke diberi nama pemulai lagu ke diberi nama Pemanah Nuan Meruanku Kenang.

Pukul 7.30 lemai, dia tu kami nabur ke berita lemai Riwai FM ke Terubah Tok Batang Berita. Perintah Sarawak bersetuju rumah Sarawak digagaknya di opis MSS. Bungkur internet di Asa Jaya dekat diangkat manah kagi. Sarawak dah numbuh ke SCICC setipak ngau pemansang industri kreatif. Ianya batang berita lalu tu isi berita. Rumah Sarawak Bak Reservoir Park di Kuching dekat digagaknya di Opis Council Seni Sarawak MSS Kemendam lalu perkara tu megak sudah disetuju perintah Sarawak. Menteri Dagang Temua Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke bangunannya tikhalaknya di Opis Ngau Rumah Rasmi Kepala Menteri dipilih ketegal endurnya ke sunyi serta manah endur ngemansang ke pengawas seni. Ia mansut ke Jakutuba Program Kaunsel Seni Sarawak MSS begulai ngau pengeremai berita di Kuching. Tajak pihak bangunannya dekat diadu ke dulu sebedau ke boleh dikena jadi upis MSS ke rasmi. Seraya ke ngantik pengawannya tembuk, dia upis menteri tu bisik udah milia upis sementara di Kuching alai nembuk ke pengawak pemansang seni boleh diterus ke serta endak terjanggal. Bahasa bengkah lagi pengawak Datuk Seri Abdul Karim. Madaka pengawak tinambah ke akses internet bak kandang menua Asa Jaya dekat dikerja ngau jam 4 agi ngambi ke rakyat menua pesisir ulih disedia ke engau perengka digital ke entap agi. Inisiatifnya dipjalai ke pengudah SIDA kenerima jaku pada hari Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng berpun dari Subana pasal penanggul arus internet bak sekedar tumpuk peniau di Asa Jaya. Datuk Seri Abdul Karim kalalu nyadi Kaban Kaunsel Negeri Sita Asa Jaya ngarap ke company telecommunication sama dekat turun padang alai nuku ke endur ti endak manah internet. Ia mansut ke Jakutuk bak pengerami ngilian tikai renggat pelilih menua Asa Jaya 2026. Perintah Sarawak dekat majak ngelatih ke pemansang industri kreatif di menua tok kena atur ke lebih berurun serta kolaboratif dari pengawak tinumbuh ke Komiti Pengatur Industri Kreatif Sarawak atau ke ACICC. Komitinya ilak dekat ngempuruk ke agensi perintah pemekuh industri palan pelajar ngau raban urang tiba kawal ngau industrinya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Datuk Senodan Lawan ada ke pengawak numbuh ke SCICC tu ngayan ke perintah Sarawak dan keras dekat merambu polisi engau inisiatif ke lebih responsif agak utai ke digagak diguna industrinya. Komitinya megak nyadi ke penyandia penemu strategik upis menteri tu tidak akan mantai ke pelanggur penemu ke bekawal engau pemansang engau promosi industri kreatif di Sarawak. Ia mansut ke Jakutu lebuh ke nyadi cermin aum komitinya di Kuching. Berbanggalnya Datuk Senodan Lawan madah ke opis menteria dekat majak merik bantu nengah wang turuk pemudah cara pesaka engau seni. Wang turuknya endang dikena nyukung mayu macam program bakal kerja jurai kraft asal, latih seni pemerindang, kerja jurai, kulinari, pengawak nyurat pesaka, pengawak, pemandang ngau pengawak penerbitan, dikena ngangkat pengelan di araban pemekuh seni artisan ngau pemekuh budaya. Kelimparinya geran acara upis menteri tu megak agi dekat diterus ke kena nyawab ngatur pengerami ngau program kebisik kawal ngau pengawak seni ngau budaya. Wang turuknya megak dekat merik peluang agi orang dagang kreatif artisan pemekuh seni pemerindang ngau orang dagang ngelaku ke hasil barang sidak. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai RUI FM Iban.
Tahun Siti tu kemarin lebih 40% dari balan miak ke udah tembuk peresa SPM. Engau STPM Basita Council Negeri Katibas mujur nyambung belajar bak palan pelajar tinggi tau ke IPT. Kaban Council Negeri Sita Katibas, Lida Masan madah ketuk nang berindiak. Hari pengawak keseluruhan mekuah ke pemansang pelajar dalam sitanya. Hari kira 240 ikut miak. Kengambil peresa SPM engau STPM kira 150 ikut miak. Udah uleh nyambung pelajar bak palan pelajar tinggi. Perkara tu megak ngayan kerikut. Perkara pelajar bak sitanya udah majak manah bepun hari penegap kerjasama antara sekolah, pengajar engau apa indain miak serta sukuang kesemampai diberi Service Center Sita Council Negeri Katibas. Ia maksud ke jaku tu ngagai RTM udah ke ngerikut program Randau Pemansang YFM di Kuching. Berbanggaunya, Lida Masan madah ke Service Center Sita Council Negeria bisik ngagih ke belanja kira RM100,000 setahun dikena nyukung mayu macam program pelajar. Tunjeng kawan belanja dikena nyedia ke perengkat guna sekolah, komputer, buap, ngatur program perangsang engkau pengawak pelajar serta merik insentif masuk palan pelajar tinggi. Ia mega bisi ngatur pengawak merik penerang begulai engkau palan pelajar tinggi engkau agensi kebekaul. Tu kena nentu ke balan miak engkau balai apa indai sama nerima penerang kebetul bekaul engkau peluang nyambung pelajar. Ia mega bisi benar pengharap ke pelajar tu undang cara ke pemandu manah dikena ngangkat ke pemandu penghidup rakyat di menua pesisir. Projek tidak berjalan ke dengah program Transformation Menua Pesisir RTP dalam Sita Kaunsel Negeri Opar dekat Majak di Kemata. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar, Billy Sujang, madah ke semua projek terberungkus RM1.13 juta dekat di Kemata ke ngambil ketiak bengkah projeknya tembuk nitiah ke keudah diletak. Ia maksud ke Jakutuk, lebih kedemuai ngabas tabak projek RTP bak sekedar ndur di lunduk. Sekedar hari projek BCD Abbas, inya projek ngangkat ke pemanah sistem parit kampung terbaru fasa 1 keberungkus RM350 juta, RM350,000 ngau projek ngadu ke jalai kebun kampung Sebiris berungkus RM300,000. Penemuainya ngagai dua bengkah tabak projek tu endang penemuai keterubah ndur berarti kegaya kandang ndurnya ngau utai ke diguna bak ndurnya. Ia megak bisip nemuai ngabas projek ngangkat ke pemanah sistem parit kampung sepadah fasa 2 serta projek ngagak kampung penama Enggau Kelebat ngagak tabak Dewan Serbaguna kampung sepadah sebawah. Poliklinik Kuching Sarawak PKS dekat Majak ngelatih ke atur dikena ngemata kenggau ngatur asrama sidak ngambil kepalanya semampai manah serta nipak keguna. Bapak penerang media sidak Politeknik Kuching Sarawak madah ke sidak nemu berasa irau serta minta ampun ke tegal penanggul tidak asai ke balan miak berpun dari asrama tindak mantup kati. Ungkup sesi pelajar tahun 2026-2027 Politeknik Kuching Sarawak bisa nyedia ke asrama 1,600 hari 1,663 ikut nemiak baru. Raban pengurusan Politeknik Kuching Sarawak megak dekat jam 4 agi berjalan ke atur ke patut. Tunjeng kawam guna ruang gau perengkah guna ke bisik disedia ke bak asrama, nambah ke utai ke diguna bak asrama, engau cara berengar-engat, mikik engau ngantik keresa asrama. Kapasiti asrama bak Politeknik Kuching Sarawak, dia tu seminat nangkup kira setengah ajak dari semua penyampau dunia ke masuk belajar dia. Seko orang keudah pincin dari gawat perintah berumur 56 tahun diriput kerugi lebih RM914,000. Udah ya kekena tipu sindiket meranak ke pokok cara online ke bulak. Kepala Polis Pilihan Menua Mukah DSP Muhammad Rizal alias madah kesidak nerima riput pasal perkara tu urung pukul 2:20 ngali hari ke mari. Pansik ngayan ke Mansatuk tertarik hati ngau iklan meranak ke pukuk ti ayan bak Facebook kena 22 hari bulan 12 tahun Siti tu kemarik.
suspek madah ke pengawak meranak ke pokoknya dipejalai kengenak sistem pengawak dagang otomatik di berpelasar ke teknologi pemintar tiru AI di ulih meri untung besai enggau jampat. Dikenal narit mansa, suspek bisi mantai ke untung meranak ke pokok ti dipadah kenambah lebih hari RM87,000 sebedau ia ke minta mayu macam bayar tambah. Ketegal ti Arab keduitnya dekat dipulai ke sekali sertai ngau untung ia, dia mansa tu lalu ngagak 88 transaction ngagai 32 itik kaun kebebida. Mansa semina sedar diri udah kena tipu, pengudah modal ngau untung ia lalu ndak diberi bakat ti disemaya. Kes tu dipansi kena section 420 penal kod ketegal penyala nipu.

Nyanaka berita lemai kita ke lemai tu berita 1 hari bulan 7 tahun 2026 dikenang ujuang ke berita tu batang berita dibaca baru. Pintas Sarawak bersetuju rumah Sarawak digagak jadi upis MSS. Bungkur internet di Asa Jaya dekat diangkat manah kagik. Sarawak udah numbuh ke SCICC, setipak ngau pemansang industri.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sari, dikenang nyamai kebala pelanggan, berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediaka yang kaum injen pengeluar duit automatik ATM bak luar pampang bank serta megak sistem pemina duit bandur berjual EFT POS. Ngau perengkah serta sistem kebaru tu dia bala pelanggan boleh berbayar ngena kad ATM lalu naik buah berbaik ke mata duit kala itu dekang 5 jam serta orang tigawa. Kelimpah rinya megak injen pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang bilnya diketerubah udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak sapit cermin bank tu megak mada ketujuh tinyedia ke perengkah ngau sistem kebaru tu dan dikena ngenyamai ke mensia mayuah. Ngena arus kedikumbai Automated Banking Consortium ABC dia bala pelanggan boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta megak di Singapura. Tambah megak, Maybank bisa dia katur auto debit bak pengawak berbayar ke bil cara otomatik. Bank tu megak nyaup atur pemansang penatai pemisi benua Sarawak kalau ia bisa nyedia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tangguh pengawak tibesai lebuh ngemansang ke sistem bank menua Malaysia.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ungkuak anak juga.
3: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
4: Jambi anak pasang.
5: Ungan anak ujum.
6: Untang anak tenggan.
7: Letan anak kusir.
8: Kumpang anak tinggi.
9: Nyantau anak juna.
10: Ugap anak untut.
11: Nyaru anak talam.
12: Janggang anak ingkoi.
13: Bulan anak kasau.
14: Empati anak dugu.
15: Entap anak tulu.
16: Manin anak celing.
17: Rejap anak bagi.
18: Mat anak akit.
19: Border Scout utut anak tanggang.
20: Dampi anak Brian.
21: Andrian anak tadang.
22: Malah kita sapa Sidato.
23: Sidato 21 iku ari Iban Rega ngau Sarawak Ranger.
24: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga soba.
25: Sidato bebadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
26: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
27: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diato.
28: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
29: di udah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 April 2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: lagu ke dia by Betty Bergetil. Ngarap ke bala kita Anang Bergetil ke lemai tu kan nyamai dia getil. Oh. Okey, jadi lagu yang ujung ke jam kita 2 minit dah lepas pukul 8 malam. Nak bekas lama. Pukul 8 nintiang hari 3 bawa sada lemai kita nak bisik menasal. Lalu ke malam tu kita bisik pantun. 3 itu pantun. Ya aku dah disedia, dah dirintai aku. Okey, bala kita ti rindu ke menasal pantun ke malam tu. Jadi pantun ke terubah. Kita dekat dengar ke sada nyawa terumah barang. Inyak pantun sayau. Nangkan pantun ke terubah. Inyak pantun ke dibaik bandang anak layang. Lalu nangkan kenyak pantun ari tuai rumah barang, pantun sayau. Lalu ketiga, kita dekat dengar ke pantun ari niang pira anak manggang, pantun sino. Jadinya tiga-tiga pantun ke dekat di dengar ke kita iba main asal kita ke malam tu. Terus dengar ke pantun ke terubah bandang anak layang.
1: Y Arena. Y Arena. Nintin hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari. Segulai sejalai. Segulai sejalai.
2: Hai laguang, si laguang sari tukumeluluang kupea aneak.

Asae ninganuan kumanjawae. Hae nantae kenuan bejengae beginamae bram gat puang ule aku deak sema kenuan simpea baka kapea patea pedadea. Puan tangkuang saya beliung lajuang kebado nyelatuk bungkuang jawa.

nalakran menuan ibu sidan lenuan bangabadan hai baka bulan nyuruang kekemuang tareang mengenuan nuan kumeng namkeang kalmae ngenuan namae

Tukumang diyo nakala bula piputan mantuan sido bulu mano banda nama ska kaing ae nuan kumang jawae mtantae kakubinya ae ayase bram biganam ukae tebang ngasuah nuan lesi babadi midang medanyan isa mati nuan lesi babadi midang danyan lengan kanan aku

Di tengawan ku meong dua kali nembang tapang site ujung beah cinta nyabuah nyelai hati aku sarit ningan wan ku maluli hai amai wae ngai bado mirai ran siang menggang ngai torinang tu badan goyang-goyang tubuah. Aku ternyar-nyang betati kebukang tua ila ibu dayang kadana besunda luntang.

ku taruah memane ahningan wan ibu sidan tiba nuan di supaya sarung ilang namat nuan ike kubu nunga minggu sedua abang jako aku ngkeah nuan punggang belia tapeng kena nuan mantang yang tenua buang tenua hati mat bakau tae di tatiang ninga ni kumakan ciang denak rasa kerung yang

tumbuh tujuh untuk takang saya ya lelak di tapak dada menggak jari tolangin biri tiat tanah birnya yang mekang kami kebujang ayah lidi gentam ke hati gak ada liat daun lima limuan boleh nuciak.

Si badah mati, ungki kelamian ubuah beneng tengah nyampop maneh jawa yang tata bintang garuran. Hai di dalam tuan selutan rajanya mampi kemeli percak cite tema mati bangar gas mengeri ayah jawa yang pasal nangase mengang ga ada di kepai sedua ya. Hai kebirunai tok misi ane lawa-lawa badau tantai kebiang sarang weang ada kepai sedua kenanga sungai pura kemisi ane tuan raja badun bayah bilula mansang abe dinang ada kepai aku lu parai perugu tuai orang kepai kile. Hai kin siat bukiat insam bulenya de ayah jawang nang rajang kanda kepai seduayak pangauli baung yang keliang nadiang berani seduai bujang semuntang medang harinya ada kepai.

Seduaya kilangian adar kinsiat kunci pintu megar meng adam da bujat kengkang daun api minadeko pandai sedo puntan jako ayah menjaliah pediah bisik bini nyamai nae panye bujang nadeko puntan sedo pandai jako ati aku negawak mata kunci pintu beruarin tuh nyadi pungkal laki orang sandu.

Jing ku taneng sekali-kali seduai muai merik kedai amai peruji hati batak tok subak kesulak aku ayah meng ama angaga air amayang utang yang irau dia tau menuan niku meng.

Kalinga, uy. Sayaw do manyawang naninga delinda luluwang bukeatnya welenya kibatanya nalah ka dideang baneang nyawae siluwae ka kura siko ngumaye deng maye padi saguni ayno dindi lebeah sabaka Sikong mae deng mae brawo nyam do penyambawo nyambawo albe ahsa timba Udo pemula mula ma bane ang seluai kak bura Sari tabedawo mesluai cama cama Malaya kapanga takang ariang Ayuh.

Kati madu abla mekita wayananmu aku dah. Dabarun saya aku air bingkai tangi dianya. Kita punya wayaman adayatmu wayan. Mimeat nadaya dakna nadaya datla kasih hudumnya nadaya dakna tubuh ablah.

Katima tubo alme doa emanya de nanmu aku dah kelite de kalame aku ae emanya de to baju taya kasih hudunya nada e de kena tubo abla ngawa orang gawa mansang ngabang aduh dini mati kami orang laki ake orang nal mawa maruni to na jina dia aku manati kamanua ngaku ay sigoan celuam ngaku ay jawa mandala bataknya subah mga gerungi aku ase gerak me aku ige jago ang amuda andai alpao kemata emada alpao andai alpao kepangau libao sabuang luang nyumai ulu nana ake gaulean uluang jalan luang lemboang kuaya tubo abla tanah mukaya mukaya nyumai mangat terbaya kemnoa bukaya nuju menua ujaya seduaya nyabuja kangau kuaya nanmu jako kangau nanmu sabak jako nyagiga kasih hudu minya wae umae orang udah di doang panga aka mali atun sang ai au de almae ari mentu waruri kuina gindi nang bawa nyaba rarai dan sayangnya lega aku ninga suang sama lagun to alwai sare yang bapa enggak mengunyi si rawari madah kadir si mati mabuan to lala pantuat kita nyawa ngetubu agmu kuai panagungo matahari to luya di hati kami ura laki nyur plan deang tase aku ninga kuai ngagai tasek to muda dia hati tusah kuainanmu madah ka kita enggaknya medayu kemimbi jaye engku subawai manya de na jijena dia mimbi ringat kuai raya penapa napat na jijena dia dia aku ni enggak mimbi jaya mati maku ino ginti nala pelian sekliang manang narana dani pagi ku ino ginti dia ku tamadi adi kuno yang kati sinunga tiangnya pada menati kemimbi kenyap kuraya pinapat na ye jena we dia angganya mengayung ka rumah ngaku subawai ya kudu manah manga terbah na jena dia manga pumboang pada boang nyawae tumang dasakang tiang patah nyawe lima kasih hudu matubo abla aku di atuai nadae damba no adiau sapa kedudi hari toi no ginde pagi lalu sa siko nadae murakanya neah ke atanga kasih bandang meninga de kumang atiang bandang ai

du panga che ya me aku toi la na e lenta de ka sama ke kita ila bakane unga maku tua e papuang batang ka mudi aku lu na gaku atai dulu labanaku takut ke batu galang rarentang ka ku nganyuan kedempu kile kemanya de na gaku tua tai dile labanaku to takut ke

0: uru pangace ahmaku tuae pakaunga apa puang batang kaku nyemrae tanah sebrae liba cingae na kaku atae de tanah sebrae aku tak kuat kedirempu talmpae sisadae pungang kaku ke tanah keliba acimbah tak kuat kaku ke tanah tak kuat kekeh belah ruah babi belang kaku pucuak kayu keliba jamu na kaku tu atae de pucuak kayu aku tak kuat ke depan tu ajugo mana ulang udu pangaceh maku tu ai bakane unga apa puang batang ge maku tang kecet maku tu lege wai kelangiat miat ngagai jeriat kayu ang bintang ame aku atai den tengarani kesarani bini tuan nabak angka urang den ka nambang ka kulikang ai hati hararantai
1: segulai sejalai ngau sama Pak YFM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
2: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Ninting malam hari tiga.
4: Tapi ku tentang siwet mansak belakang ku lalu berdua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
3: Aku ngomai keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, bak YFM.

Dengarkan terperindang lagu Kadia Bayi Idi. Lagu Kadia beri nama Utai Urang yang tadi dipinta sekedar Ari Bala ke Bisi Ayan bak sebelah Facebook ke malam tu. Terima kasih ngagai Bala kita ke Bisi bermuka sekedar Facebook kita. Au nama yo Facebook Siti Siti Jombas. Okey, jadi afninga sekedar Ari Bala ke Bisi Ayan bak sebelah Facebook kita ke malam tu. Mari selamat lemai ngagai Kedrick Francis, gagai Linus Ujang, nama minta lagu West Berai, pia. Oh, jadi pia mega gagai tu Siko Ari pemesai bau pia sebatana bertupik di Sarawak. Mr. Ronald Ripin lah, dia tu dah kira ke tau dikumpai orang tadi udah belelak hari pengawak udah pincin. Terima kasih lah bandah bisi ninga ke YFM. Merik selamat malam mega ngagai namanya tadi ngagai Tani Unau, Richard Unup, selamat malam madah ke sidak di Jalai Semunjan, Simpan Semunjan hujan ko ya. Mana hari bajalai Simpan Semunjan hujan gak? Mana hari di Simpang Semunjan jam kereta? Terima kasih ya ngagai bala bak Simpan Semunjan Richard Unup ngagai bala bukai besi mendiang ke YFM. Baik mega ngagai mama aba Juni Ben, jadi mega bisi ayan ba Facebook ke sekali tu Bel L. Jadi yang minta main ke lagu udah ditebah kita tadi Nuan Penerang Dalam Petang. Madah ke gayari sirat di bintu lu ke malam tu manah ko ya. Lalu selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih. Terima kasih mega ngagai Roy Kuang ke Benung Gawak sambil linga ke YFM. Serta mega Kenneth LA, kau orang lu bantu tu pelbakku. Mari selamat malam megak ngagai James Nguyen minta bermain ke lagu lama ko ya. Arindo ninga dah tok kita ninga ke lagu lama au. Anthony Ajau, father kita tu, mari selamat malam ngagai doang father ke suah megak komen bak Facebook. Lalu pia megak Robin Sinja, lagu ke dipinta ya ke malam tu biar mati di tangan sulu Ari Niang Michael Jemat. Ari sidak di seratuk kok ya. Lalu manah pada kegayari di seratuk megak manah ke malam tu. Terima kasih orang seratuk. Lalu ke sekali tu siko peningat kita kenang suah berkomen ayan bak sebelah muabob Facebook Shasha Amanda. Jadi manah ke sibu lemai tu manah gayari minta main ke lagu Ari Anak Juni Aman. Nyak tadi ne siko Ari peningat kita di sibu Joka Selampur penua kita manah tadi tiah sekedar Ari komen bala ke bisi ayan bak sebelah Facebook ke malam tu nyentuh ke ngagai bintu lu ke bisi ayan bak Facebook mandah ke gayari ke cukup manah ke malam tu. Terima kasih ya ngagai bala kita ke bisi berkunsi ke gayari. Lalu ngagai bala kita megak engkau benuang dalam kereta, berbaik ke kereta, berbaik ke perengkap pengangkut lori kini bas kini, berbaik ke trailer sambil ulih meninggal ke YFM dalam perengkap pengangkut kita. Terima kasih ya dikena kita merindang hati kita. Oh, kami main ke sekedar lagu engkau sekedar hari info bak YFM. Jadi ya sebenarnya kita berarti ke sekedar hari ke bala ke bisi ayan bak sebelah Facebook tu. Setiap lagu lama ke bisi dipintak sekedar hari bala tadi out bak Facebook. Lagu Andrew Serengalai, Nada Jalai, Tua Berpangan.

0: Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: World Cup 2026 hari 4 2/7/2026 round of 32 live bar Sukan Plus. England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. City lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live bak TV OK. Main mangkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Ianya sekedar lagu ke bisik di Pintak Bala ke Ayan Bak sebelah Facebook kita ke malam tu. Oh, jadi ini ngujung ke jam kita kurang lebih 15 minit dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam tu lagi nang bakal selama megak. Kita dekat berdian ke berita hari Palang Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Nangkan kenyak kita dekat bergulai dengan pula program haba awak apa merindang malam. Jadi nak ingat kita bisik nganggam semangat malam tu. Tentu kabala kita tirindu ke program yang sudah bersedia engkau cerita kita. Terima kasih sekali lagi engkau bala kita ke ABC Ayan Bak sebelah Facebook. Sekedar hari bala ke ABC Ayan Megak. Tadi bisik lagu ke dipinta siapa. Tadi Jessica Itan pelebak ko kebisik minta bermain ke lagu Utai Urang agar kata perindang Jessica Itan. Jadi madah ke gayari di bau manah ko ya ngarap ke bala peminat setia YFM kelebih lagi Jessica Itan terus ninga ke YFM. Terima kasih ya. Lalu kebisik Ayan Mega Yen Will Yen Will serta bala ke bisik Ayan Wija JJ hanya tadi ni sekedar hari bala ke bisik buat Facebook YFM kau Facebook aku pun punya dia. Okey, jadi kita berserak pelabak aku nak kata kita bisik tinggal ke setiap lagu dikenak kita berserak setiap lagu kadi baik mawat dayang bintang tang sebedaunya tentu kita dengar ke promo sebedau kita berserak ke malam tu. Terima kasih bertemu baru Ba Ari ngau jam kesama minggu ke dekat datai.
1: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter lagu Berdegak berserak lalang, lekang gautiun, mitium mabuang.

0: Donny Lounge, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiwun.
1: 24 itu lagu, dekat berpekit bak rengat semifinal anugerah

0: carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Subsidi diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewa Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sari dikenang nyamai kebala pelanggan berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediaka yang kaum enjin pengeluar duit automatik ATM bak luar pampang bank serta megak sistem pemindah duit bandur berjual EFTPOS. Ngau perengka serta sistem kebaru tu dia bala pelanggan boleh berbayar ngena kad ATM lalu naik buah berbaik ke mata duit kala itu dekang 5 jam serta orang tigawa. Kelimpah rinya megak enjin pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang banknya diketerubah udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak sapit cermin bank tu megak mada ketujuh tenyedia ke perengka ngau sistem kebaru tu dan dikenal ngenyamai ke mensia mayuah. Ngena arus kedekumbai Automated Banking Consortium ABC dia bala pelanggan boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta megak di Singapura. Tambah megak, Maybank bising dia katur auto debit bak pengawak berbayar ke bil cara otomatik. Bank tu megak nyaup atur pemansang penatai pemisi benua Sarawak kalaya bising dia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tangguh pengawak tibesai lebuh ngemansang ke sistem bank menua Malaysia.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: lagu ke dibai Robert Ngalang yang patah tiang sukung ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tau peningah. Begulai kita malam hari 3 hari ke terubah kita dalam bulan 7 ke Sarito 1 bulan 7 2026. Nang bakal selama kita begulai dengan waku Sam tak bisa bida mimin lain mimin ke malam tu keterubah ya begulai ngah. Selamat malam Neil.
1: Selamat malam Sam.
0: Ya.
1: Hari keterubah bulan 7 kita nyoda datang lebus tengah tahun tu
0: ya.
1: Sam.
0: Betul. Nak berasai mak nan Neil.
1: Mana berasai? Saya kagi buat tahun 2024 semua.
0: Ya, pu. Lama mana kena dah nan Neil.
1: Ya.
0: Tahu kecil nan Neil.
1: Nak berasai. Mana berasai Sam?
0: Cukup nak berasainya udah lebih setengah tahun nih. Pejam celak, pejam celak. Udah tai bulan 8, dohnya bulan 9. Ujung tahun enggak nan Neil?
1: Ya, aman. Ya. Kerap semoga di Prambu kita mega bertahun 2026 tu Sam. Ambil handai setengah mah. Dah ke 50%.
0: Betul.
1: Sudah di oleh kita ya.
0: Okey, DJ Daniel begulai dengan aku ke malam tu peninggal. Okey, nah maka selama kita bisik berkira mengenggam semangat malam tu lagi ya. Jadi kita ke dekat telefon, tahu telefon bakal selama arus telefon ke di sedia Daniel.
1: 2586 34 dengan 082 2586 33.
0: Ya, tahu kongsi ke cerita kita bakal ke ngelama tau ya. Penusah ke udah kalau ditapi ke ngasuh kita yang tadi bergenggam semangat ya. Okey, lagi kami doa ini nyawat kangau kita ke malam tu peninggal ya. Okey, lagi berperindang berdau nyawat kangau dari peninggal kita untuk hari Jonas Joniaman.

0: Nya ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mencar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak nenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Okay, peningah udah berengkah ngau program genggam semangat kita ke malam tahun ni, Hanil. Jadi bakal selama meh kita ke dekat nusi cerita malam tahun kami dua di Nil dekat nyawut kangau kita ya. Macam-macam cerita meh nuan pelabak aku kalau ningah program tahun ni, Hanil.
1: Kalau ningah program tu mega Sam serta mega ningah cerita ke dikunci ke bala peningah kita yang tadi cerita ke ngasuh sedak ya takut ngasuh remban ngau mega ngasuh hanggam semangat masa
0: betul sedak ya ke nusi sebedau tu tadi nusi ni ke babadi bajara lun ni ke maya ngasuh maya bergigak menya tadi ni lah. Okey, habis peningah baru selipan tu Nil. Okey, halo, selamat malam.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat tu. Program dengan semangat tau.
0: Betul. Siapa tu dah?
2: Tau, Inai tu rumah robat.
0: Inai tu rumah robat. Ayan baru ke malam tu ne.
2: Aku kampung ku dia tu. Yang nama tu sobat kucing.
0: Pulai ke menua.
2: Pulai ke menua.
0: Dini menua tu dah.
2: Sungai
0: Pui. Sungai
2: Pui. Pui kenal wiat.
0: Di kenal wiat dia. Okey.
1: Nama cerita ke kat dikunci tu.
0: Hindai tu rumah rumah.
2: Ya. Nama tu. Bunyi tu ku cerita. Udah start ni.
0: Ya. Lalu udah start kita itu.
2: Kita ku tu. Nama tu. Kami itu selalu benda lain. Maka tahu ke tahu bisa laki kaban punya kerja apa menua Papua Din. Kerja apa Papua Din lama kerja di terlama tu dah nyadi kira bisa 18 tahun piak udah lah.
0: Lama udah ne.
2: Lama udah. Bini yang boleh aku kerja tu mbak. Ya tu si cerita laki ya bapak Papua Din lama laki itu namanya Lipan di Balipan. Di Balipan gaya tadi ya kerja ni lah kerja dek ni muh dia sikit tak memakai ngambil duit muh yang sesahi kerja ni muh tau kali ya nyong lemai ke pukul lima lemai ke pulai si dah ya tau ya terkawa ya ternyata nama Lipan yang pernah ngamuk tanah dia pernah terkawa ke tingkin
0: tingkin
2: Cincin nak. Tak payah ambil ya, cincin ni tak lah. Banyak tadi yang duduk je ke abad jahe ya. Tengah.
0: Pasuak ke ya ni?
2: Alu pasuak ke abad lancat mai. Gagal ambil yang abad pulai ke bini ke telak ke ya. Baik ke pulai ke nua. Ke baik ku ke bini ke ke ya. Banyak. Tidak hanya pulai bergelumuk dia mama ke berpadah. Pun cincin temu ku tadi ke ya. Nganuk wala baki-baki ya. Nah, nama kapak di tinggi, nama dia mainnya. Dah aku bala kapan ya. Sopan lah, aku ya Thomas tu aku ya. Gagak aja tu, baik baik ya, lu duji. Kalau baik pula ke rumah, ya tak lah. Masa dia tadi, daripada ke ke kapan si kau. Nama dia, ini mainnya ni buahnya, buahnya ku kapan ya. Dini ku kapan itu baik pula ke rumah kem tu lah aku ya. Ternyanyi belak suai muainya sama geng. Buka ya, buka ya. Kau ngai aku nak tu, kau simpan ya, pak. Mesti anda kebuk sikit duit, kaya duit seling ya. Simpan ya dia. Dia simpan ya dia tadi. Dia simpan ya dia. Mak, kalau banyak kena ya, baik ya. Ini tadi baik pula, lu ya, ni kerja ya. Hesite kerja, mana ada mimpi, ada nama ya. Ya, mudahnya tadi, nyo. Kekihal tidak ya nyuh muka pulai ke Sarawak kita tidak ya data itu pada yang aku bini ya mana ada banyak aku bini nama ni kan aku cakapnya mai mau cerita dia dia pulai baik rumah banyak ya tadi yang mai mau cerita tu tak boleh aku dia takut ya tadi ya takut tapi nak buat ya tadi tu dah bini itu takut mai bini ya tadi baik ibu ni yang nyuh genggam semangat nama ni tu ya. Apa ada baik ya boleh aku tinggiin yang ni. aku ambak genggam pamat semangat aku lah aku tuai aku kalah berpikir aku kamuanya yang nak kalah berdak nak hunya jadi buat dia aja aja
1: simpan dia aneh lah like ya
2: aw aw ya ada nyak tadi bisa mayanya aku gawai daya aku mayanya aw gawai daya aku mayanya ni huwap muheng ni huwap muheng stek stek ada ni mun sama pamah hundi mabuan ni nama nak pengawal dia
0: aman
2: aw banyak ya atau tadinya nama aku tu kau ya pasti ke bisa aku berani aku tadi kau ya madah sama ayah umai yang kau ya jadi de madah ke mak dek lah kau ya papa pai abah sama ya ki mak dia suruh ngomel banyak kau ya mai belacan kau ya mai nungkus ke belacan kau gaham ngabi kieng ko ya. Asuh ya, asuh. Padah ke aneh-anya memang ada de padah muninya. Ka tu de mini ya, lu bungkus kenya be belakang main baik gaham, biki yo tekna sedang ngulam ko ya.
0: Au.
2: Au tekna sedang ngulam. Banyak ta de tu tanya lah, hai benoi kan umun.
0: Oh.
2: Kan umun ni ko ya, eh madah kan ne anya ta de. Dai kini da bak pan ya. Oh kan umun tan saja muhang ta de ko ya. Aneh ada nunggu hantu-hantu kan ya, ya itu dia nyala banget. Di sini, di sini ada yang jauh kami tahu. Kaya kan aneh-aneh, hanya kaya umur 10 tahun pihak ni. Ayah dia nyak tadi. Tak tahu dah nak dia tenunggu. Buka baju, buka tu, tancu-tancu jawab dia. Nyau ni nunggu. Mak belacan ni nyak tadi, mak gaham, mak kena ngulam kaya. Ayah dia nyak tadi. Ujan laban ni dah boleh laban aja ujan. Kini kabak tadi kau kau yang kau ni hanya tak kau mak nanya ni. Dan mungkin minta belajar tadi dah bayarnya baik tadi mak kau ya mandi. Kau mandi kau kau kau ni hanya aja. Ini mandi akhir ujan tuan tahu kau yang juga kau muda nada deh. Nyak tegak tu dah bini tegak kau nada tegak nada. Mereka nada nada temu laki nya tadi. Titih ke laki ya, bini ya kat ke tunggak kait tadi nuhun ya titih ni.
1: Tidak
2: ya bekalnya, tidak ke hujan ni sudah badau. Giga, giga, giga, giga. Sebelah dia, bisa naik sedak dia. Tanya, malik ya. Pedak, bisa pedak ke madah sam. Lama tu nari kalah pedak madah sam dia, tidak ya. Akhir ulu naik tidaknya. Lalu bisa, nama tu buah hangkan, mayu dia pedak, pedak ya dah. Dia gitu. Giga-giga bini kali pedak bisa bekal apa tu rasa itu lagi kuatir dia mungkin kuya ya takut dia dengar dia semangat dia sikit dengar semangat amat memangnya kuya kanan giga dengan kelaki pahai tanya data dia mungkin kuya nyawa iban mungkin kukai mungkin kibar mungkin kukai pilih ya giga ya ke dia pelik ke nadai pelik ke nadai ya ya udah nyak tadi majak ini kis-kis kini agak macam sam tadi. Pedak bisa ke kena yang wayang dia, kena yang wayang pedak penuh ya. Pedak balas tidaknya, apa benda mak makai buah, buah lengkan. Balas rusak, balas rusak pedak tiga ikau.
0: Rusak pedak ya.
2: Rusaknya tiga ikau makai buah lengkan, nemu makai belakang banyak tempat tidak ya, yang lilaknya mama maknya. Kelilak ke mama ini nya. Apa? Bagaimana? Kali ini minta maka iban. Kali ini minta nyak maka kijel. Ini laki ya kau, kau ya. Jadi pedak ya. Tidak tiga ikau. Tiga ikau. Ditanyi nau kijel. Itu mabut ke laki ya nyak. Laki ya kau untuk aku sikau. Ya kau dulu lah udah jadi dengan aku sikau kan. Patut sikau rumah sikau ke laki ya. Dia tu dia bisa ikut besar gayanya pedai ada dalam dia bak dalam modal sam. Duduk kerek bak balaki ya minta pangkuk laki ya laki nak tanju cawat dia mana dia. Tidak tiga berput kenya. Banyak tadi nyun nales tak kia matnya tadi nales tak kia. Nama aku tu kene ke kau ngau tu kau. Kalau kau kini ni ke kau ngau kita nyak kau ya. Ya udah nyak. Mama tu banyak dini, banyak dini lah. Awal dia tadi pedak ya, pedak tak mesia. Tiga ikut ino iban pedak, iban sama mama.
1: Berbalik
2: ni. Lama kita kerana kita gelang laki aku, kaya aku iban. Ngau balas tidak khusanya tadi. Punya makai buah lenggam nyam tidak. Benar tidak ngulam jadi tadi. Siko ngomel lagi siko, siko ngomel lagi siko. Mendam kena tadi. Melihat ino in tadi. Tep. Palo ngapa tadi ya? Palo ngapa teng kecil balasa kejeng tadi. Teng lantek ya, besar ke lantek sendiri. Lantek sendiri itu kaya lah. Lanteknya, ini yang tadi, nanti kenyang ke lantek tadi, nanti bau ke teli. Bau sesuai, teli sama geng, geng bininya tadi, ini nak ibannya tadi, lantek sudah kijen. Tak usah, kau kaya kijen,
0: usah.
2: Adanya, apa, nama tu ku ya, tadi pala aku lantek, nama tu bau ku teli sama geng ku ya. Nyamnya tak ku emat ku ya, ya kapulain jalan nanti tu mau ya, nyuh-nyuh apa.
0: Oh,
2: ingat jalan ni, ingat jalan ni, jalan kita.

0: Rome.
1: Ni bahu bahu ya ke. Sahi tadai ja ni bahu.
0: Au.
1: Udah we beno hang ni hu. Ada ayam bung tu tanya udin gaya, nya makai humput enya tadelaki.
2: Laki ya nya.
1: Ngambi ya te humput tempat bung tu tanya ur bes be ujung gili ah dia nya.
0: Laki ya tadai ne. Nya beli laki tadai ne.
1: Nya ni kini nya kita.
0: Au ah.
1: Au.
0: Oh, itu yo.
1: Ya, itu yang pun nak nemu agak lebih hanya aku ngam sama anak aku ya. Kau mai laki punya pahai nak ke pahai tapi laki tu ni so humput empat ada sayur yang dia bagi yang mau juta nyau.
0: Au.
1: Au.
0: Oh.
1: Nyak nyak mai aku ya apo ama genggam semangat aku mulai aku laki punya aku ya. Ya nyudah nyak tadi pegawai ku hayam tu dah tu hayam pegawai ku hayam semua. Au.
0: Perubat orang menyata dai.
1: Au perubat orang media ni tekat semua hayam eh.
0: Au.
1: Tapi ya segala nanti nemu ja kau.
0: Oh, aw.
1: Aw, dia nyak tadi ya, lu puju ya, lu badu lah sulap bini kian ya.
0: Aw,
1: aw, badu lagi dia jalan aku bini yang kuling apa meh sebelah tu harus ibu dia.
0: Kini ke tinciannya tadi ne? Aw, tinciannya tadi bukan ni engkau?
1: Aw,
0: tinciannya tadi.
1: Aw, tinciannya tadi, aw tinciannya tadi. Giga weh, mana giga weh semua dia tadi. Pangkak kau nak nak kebuat duit ke duitnya? Dah dalamnya.
2: Agi temu, dah bisi dia ana.
1: Aku dah like ke dalamnya, dalam duitnya tadi. Ya, nyonya ingat kenyak gaya, nade ingat kenyak, kau ya?
0: Nyak, muka aku tadi angkau ranya agi ngiga nyak deh.
1: Nyak lebih banyak di tiap kehinian kau, lalu di pabiluan kau ya.
2: Kati gaya.
1: Bahantau tadi, nanti kau main nak bahantau.
2: Aw, laki nya tadi.
1: Bahantau tu laki dia lagi, dia nyu buat sebuah kubu dia, dia nyu di sisi gap dia tau.
2: Aw, nyu dah gerai mana ada tu?
1: Pak mana ada tu nak beli, tapi ya nyu takut kerja jauh-jauh ngai, takut ada dia tau.
2: Banyak banyak.
1: Baja yang bala nek bala bini yang tenam muntah dalam luku ane yang punya apa labah ku dah kena pia muka tu tu ada.
0: Yang suah ni ngarok ke munyinya deh.
1: Bayanya meh.
0: Di ketemu kutainya, utai bekal cincin, duit, anak ngambil ya, kurang meh neh.
2: Ya.
1: Ah, piah meh lagi tahun segini tak. Ia duje iki, alu kena ya, baik tidur kadangnya.
0: Alu pasuak ke?
1: Alu pasuak ke ya, nyamnya tiga ikut, nyut belak berbuat ke ya, setiga entar eh.
0: Di jual engkau.
1: Kami tak jual banyak mas.
0: Di jual, bayar kaki pelabak kau neh.
1: Oh ya meh.
2: Ni boleh buat, alu jual,
0: dah ya.
1: Kaya tiap lu jual subang tak bawa aku.
0: Aw
1: nyajak nangkap, nyajak menangkap sengat di tuai hanya ialah. Siwahung.
0: Mana deh. Okay. Terima kasih. Ini tuai rumah.
1: Kadang-kadang lain itu tu saya makam di.
2: Tentu terang matu wai.
0: Aw. Okay.
1: Sama udah gawai.
0: Ya. Bisa cerita lah. Tahu tu si baru. Okay.
2: Yang peninggal ke terubah kita SM.
0: Ya.
2: Saya agak sedar orang ketua sebab mana di ketemu ke utai.
0: Amat ni.
2: Bak sungai, tak ke bak kampung. Kelebih ke tincin. Ada ke mariak tenggak kini.
0: Jam kini. Tak ke berkah ni.
2: Ada yang main utainya.
0: Aku
2: sedar ayam ada. Ngai ke utai ke berkurang begitu. Nyati bagi kita.
0: Nanti utainya ditemu kita bakal ambil ke bandi yang bakal bawa teferan kenya. Kena ni yang.
2: Bawa ke teferan. Kan ada nama-nama apa buat aku.
0: Anju ke balik pulih ya sekarang.
2: Banyak negeri.
0: Lepas ni utainya ukai pengik kita. Anju ke balik pulih ya sekini. Tau ke balik pulih semeh.
2: Ya.
0: Lepas orang ke nyau le nyau utainya. Sikit ngiga balai polis ke sida ya nenel?
2: Nenemu mungkin ikan eh.
0: Ngiga
2: tau ke engkau sida bawa media ramah, bawa Facebook ini. Mesti tertemu ke begitu ke sida ya mana?
0: Aman, okey.
2: Ya, ya.
0: Yang peninggal ke terubah kita. Okey, kangau kedua tu Nel.
3: Hello. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Mai. Siapa tu dah? Oh, Kit Noel.
2: Akin
0: Wei yang. Amat. Nama cerita dah malam tu.
3: Ya lah. Kita tu tahun 1996. Lama tu dah.
0: Oh, 1996.
3: Ya. Pergi kau kerja di lelah, di lelah. Ni tu kami kerja di pedawan.
0: Di pedawan.
3: Betul, jadinya resort dah datuk, pak. Apa nama benua? Pokok ingat gitu benua.

0: pedawan.
1: Buat pedawannya.
0: Dia tu bisa pedawan job apa lah dia tu.
2: Oh. Borneo Highland saya kopi
0: ya. Ah, Borneo Highland ya, ya. Oh. Betul. Sebab kami belum agaknya Delhi yang. Bisa sebulan lah kami dia bulan kena ke tahun 1996 kena bulan 2.
1: Awak.
0: Kami bilang dia sebulan kami dia. Dia. Ada hanya cerita tadi tu kita antu tu.
1: Okey.
0: Ada hanya bisa kami tu asal bisa nak siap lah siap malam siap siang kerja. Tu tadi kami aku tadi siap siang dia malam tadi kerja. Ada hanya balau kami tadi balau kami kawan kusiko tadi. Oh balau pasal itu. Sampai kami mencuat nanti.
1: Oh.
0: Komandan kia, kami ke BPK ada. Minta ke pangan dia. Pas tu kampung Puang ke mana mana macam macam. Nada ya. Ya. Ada nantinya. Ada kemunyanya dah jalan dah jalan dah jalan. Ya, mesti pukul 11 malam. Teng kakak mutai.
1: Okay.
0: Sudah langkau kami.
1: Oh.
2: Oh, nah. But.
0: Oh. Komandan kia. Tu mesti kena aku, aku tuanya, tuan si 5 tahun tuanya. Tu ada nere kalanya, tapi kena mesti tahu lah tuai. Kita ada gay kampung-kampung puah, nana nana kindo kura tuai. Ya aku ngalah ya tadi, ana nanda isi ya. Entah kah motanya.
1: Okay.
0: Security lah nak sama dia. Jadi kena jaga resort dan sebab berdayuhnya, ada nya kia ya. Itu segi hangat ke ya nama pucau ni berani hanya nama orang yang pucau tu ni ke kami dengan iPhone dalam keyboard megang kami
1: belah takut
0: boleh pula takut aku takut lah DJ
1: aman
0: ya tu ya tu berandau keyboard tadi ukai keyboard ini buku apa puak ya keyboard nak kemana dia angkat menuan ke kemana ya ni katanya tadi angkat ke kemana ya
1: ni
0: nama ya dah hantu ya ni kan punya pekerjaan juga semua tu nama ya ingat juga nama ya dah ya nama juga ya security ya dah labannya 3 tahun dah jaga dia kaya utai nama balik ya okey ya ya ni kan ya ni kan tu ni tak kah nama kita tu dah punya pegang ya katimulah sebab aku dengan utainya kainya kia jelungnya kia amai kia kaku ya amai lagi ni mudah kia no kalau angkat no ya suluh nah dalam backcam kami ya suluh budak tu musang lah musang oh timbak ya
2: timbak ya
0: oh timbak ya timbak labuhnya oke tunggu kia nak kongan mereka ikut ke aku mereka baik nak pulai ini baik nak pulai ada berani nunuhnya ke aku baik musang
1: ngai kena makainya
0: ngai kita ada anang ke aku baik nak pulai ke
1: aku
0: ibu tu nunuh dia ke aku laban dia selalu ingat utamanya dia selalu berbalik
1: tapi
0: tak pun terakhir sebenarnya DJ
1: amatnya
2: namun berbalik
0: bulan 96 eh, kamu tua ni dia.
1: Oh, kampung.
0: Dia pindah lah dia tu.
1: Aman. Okay.
0: Okay lah, ajak aku lah.
1: Okay, cuma kasih aku noyang.
0: Okay.
1: Okay. Oh ya, sama malam. Hanya peninggal kita kedua malam tau. Dua-duanya maka cerita antuh ke malam tau Nenel.
2: Ya, ya keduanya tadi ya kena di semak kucing di Tok Sam. Orang ke di padah kia nemu berbalik ke yang ada.
1: Oh ya. Okey, nguji nyawat kangau tau. Sebelum kita mendiang ke berita 10 malam tau lagi. Ya, halo. Halo, selamat malam. Kapan?
3: Amroto, Sam.
1: Embrus, selamat malam, Embrus.
3: Oh, sama-sama.
1: Oh, kami dua di Nil malam tu. Kami dua di Nil malam tu.
3: Dua di Nil, ya.
1: Embrus,
3: selamat malam. Di Nil. Aku tu di Nil. Mada kesuai deh, aku tu hari kenawian aku tu. Bawa di tu.
1: Hari kenawian, Embrus.
3: Jadi
0: Aku kan mesti cerita Made.
1: Okey Made, au nak dengar awak.
2: Kini
0: ke cerita. Jadi cerita aku tu ya lucu. Ya bisa ke enggak semengan?
1: Ya, au manehnya.
0: Au pakai tahu ya Tim.
1: Okey.
0: Dalam tahun 1973 coba. Aku coba saya supaya aku itu ayo mau dia tahu ai.
1: Au ah.
0: Kira ke 73 coba aku. Kira ke tadi kam aku mainnya. Nanti bakal kerja tahu. Jadi aku coba, kami coba bala grup, kami coba lagi memiat coba deh.
1: Au ah.
0: Au mainnya coba. So, berita aku tahu tarik.
1: Au.
0: Aku mau deh wai, aku nikah pun surai deh.
1: Okay.
0: Pun surai dia, saya mulai ini ya. Saya mulai surai deh, saya mulai ini ya. Aku tahu, mesti kita ke Mamat wai, tahu mereka ingat ke aku hari, aku hari lagi coba ngol sampai yang nyutuai dia tahu deh wai.
1: Ya, Mamat, au. Nggak jadi kan mesti kita pulang aku deh.
0: Au, dia ngetuin. Jadi begitu ke ya, ngambil ke bala mayuah tadi nyamai ni ngah. Jadi lebuahnya tadi kami bela kira ke bisa ya 10 ikau kami. Udu agaknya mayanya coba jita kumiat deh, jita kumiatnya udu timbak timbak deh silanya deh. Kalau nunaknya kami laban. Aku coba bedau suang dia, aku coba bedau skor suang dia.
1: Aw ah.
0: Aw skor ngangak tibas dia deh. Jadi pandai ke cerita. Jadi betul ke ya. Jadi lebuahnya sebab kami tadi belak buju jim lepas belak lagi demi ya. Tak terjuan aku ini yang ngosim. Terjuan kena payung kita payung kertasnya deh.
2: Payung kena orang
0: lepas ya kumit coba terbaik kena payung deh. Tak terbaik aku ya. Bukan berbulak keseluruh ya siam. Ngau ini ya. Terbaik tak muai dah hari lubuah dia tentang SMS suang dia. Ya lubuah bisa bisa pun surai si teh dia orang suang mau orang suang si teh orang suang dia mau ya. Apa SMS suang dia deh? Terjun kami sebuat dia tadi. Bisa 100 kaki aku dia pengumai ni pun mati lama lama aku jauh aku dalam air dia.
1: Terjun kai.
0: Terjun hari pun surai, saya tak pun surai dia.
2: Kena payungnya tadi.
0: Kena payung, lalu lalu tanya payung aku nya tadi, lalu namanya, lalu buah terus. Payung kita nya dek payung kertas kelihatan.
2: Payung kena hari hujan ya.
0: Yamin ya.
1: Kau
0: pula awak.
1: Udahnya?
0: Udahnya tadi aku dek. Itu dalam air dia, dalam aku apa lubuknya, lubuk apa SMK suangnya, no, ke sekolah aku, sampai pun tidak aku sekolah dia sebab apa dia.
1: Nama nama je meraih, Merus?
0: Nama aku, Sam, nama.
1: Nama
0: dia meraih. Kita minum lu, kita nama je meraih. Udah nyat tadi aku dah, dia jengap aku kena, kan luput aku, dah tanya dia, aku pasti lah apa air aku, apa yang matiin aku. Udah nyat tadi, dia jengap aku, dah tanya apa, Tebiang dia ngelempai ke tempoku.
2: Dan ya?
0: Ini gak dapat kok eh. Yang mencerita aku lagi biar ke umur yang coba tadika yang coba eh.
2: Tadika. Agi ingat
0: gede ini. Abang tuang tu ya. Abang kerinda bon dia kami sekolah coba. Disuang tu ya.
1: Okay.
0: Ailah aku rusi kita baru lah
1: Sam. Okay, Bros. Ya betul.
0: Okay, ya.
2: Okay, Bros. Selamat malam, Bros.
1: Rusi cerita lah. Tusi aja. Anak ngalau.
0: Ya, Sam.
1: Okay, selamat malam, Bros. Tahu ni lah minggu baru.
0: Kita aku lima yang abai. Sekolah agama lima yang nomor dua dia deh.
1: Tahu nya tusi minggu baru lah, Imros.
2: Tusun memane cerita dia. Tusi baru lah.
0: Okay ni ya.
1: Okay, Made.
0: Okay,
1: selamat malam. Nya tadi Imros ke malam tu Neil ne. Okay, 10 malam tu lagi kita ingat tu nak lama. Mendiang ke berita malam. Udahnya lagi nampung program genggam semangat kita ke malam tu.

Selamat malam peninggal. Dia tu akan menabur ke berita malam. Seminar Raban orang Indo ti nyadi tuai bak perkara lomba ngomain terus ditegap ke nyadi pelasar dikena ngangkat ke Raban orang Indo ti nyadi tuai lomba ngomain. Sapit Menteri Nembia lomba ngomain Mordi Bimol madah ke pemansang orang Indo bak perkara lomba ngomain ukai semuti nyadi atlet aja. Tangnya mungkur semua ekosistem lomba ngomain nyerangkum pangkup pengawak nyadi tuai pentadbiran ngau proses ngagak pemutus. Ku ya berindi ari sambut di manah ba pengawak ka udah diatur sebedau tu ba Bukit Jalil upis menteri nengah kaunsel lomba ngomain menua MSN bisi ati deka ngermai ke seminarnya ngagendor ke bukai. Mordi Mansud ke jakunya ngagai media sepengudah berjadi ke seminar kepimpinan wanita dalam sukan 2026 ba kota Semarahan lemai tu tadi. Seminar dua hari berungguknya di Gulo 120 ikut Raban Indo timungkur pemesai lomba ngomain pengari hari gerumpung lomba ngomain jurulatih atlet, penglica, nembiak ariparan pelajar tinggi, NGO serta pengari ari agensi perintah ngau sida tingati Kediri. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekatnya di agensi ke Terubah Ba Utara Sarawak tinubuh ke tim tindak balas kecemasan pertahanan awam SIDET. Nitiah ke manager stesen RTM Limbang Izham Hadi Sidik penubuh SIDET nengah kerjasama Raban Penyaga Pengikun Orang Periman APM Limbang ngujung ke pengerja pengawal RTM nyadi responden tumu ungkup perkara nyelamat ke diri diri sebili ngau komuniti tinglingi sebedau bantuk bukai datai. Ya maksud ke jakunya ngagai media sepengudah nemuai meri bahasa ngagai upis APM Limbang sehari itu tadi. Kelimpah ari beranau ke penumbuh tim penyelamat penemuai bahasanya mereka negap ke kerjasama antara kedua-dua agensinya bak pengawaknya duang penerang tip berkualiti senentang pengawak mutar ke penusah ngenyit ngau ngangkat ke pemertiati berkawal ngau perkara pengelikun ngagai mensia mayu. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sudah bisi muka kurs workshop stage to screen ba auditorium Toh Puan Hajah Nurkiah Sekolah Seni Malaysia Sarawak CSEMS. Dengah post sebab laman Facebook CSEMS workshops pengamak 3 harinya ngembuan 7 dekat mantai ke ngakai bala nembia senentang proses ngasil ke drama ngau filem. Bala penyerta mereka diberi penerang macam-macam sukut ngasil ke siti-siti karya tinjeng kaum teknik ngarang skrip nyadi director ti sistematik ngau teknik sinematografi ti ingkeman ngau mood nitiah ke peminta ari sesebengkah skrip. Bala penyerta megah bisi peluang ngambil pagi ba latih praktikal tinge mujur ke sidak nguna penemu ti diulih kenya dalam gaya ngasil ke produksi ti nyata. Siko orang ke depan motosikal ditemu berbadi nyawa ba parit semak jalai puncak Borneo tengah hari itu tadi. Kepala Polis Pelilih Padawan Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Marazi madah ke mansa hanya siko lelaki ke ditemu gegaring ba palan penusahnya. Pansiak tumu tertemu ke lelakinya dan udah mutus put ba nur penusah tu kenyadi. Sebuah motosikal ke dipelabak ke dimpu lakinya megah ditemu semak nur penusahnya. Seraban pemesai bomba tengena perengka dikena nyaka diri. Hazmat megah diancung ngakai nurnya kena mantau proses mai tubuh lakinya. Ia netap ke penusahnya bak sebengkah penerang media di Kuching. Tubuh lelaki ke bedau dikelala identitinya sudah diancung ke hospital besar Sarawak ngambil ke pengawal buntas tasat ulih dikemujur. Kes itu dikategori ke kes mati nyir. Nyanaka nabur ke berita malam, jadi berita itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: yang sejalan.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang petuai yang sudah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.
3: Okey, Neil. Bertemu baru kita ini.
4: Ya, bah program genggam semangat. Kalau kita boleh bertelepon dengan kami, ya. 082-258-633 atau 082-258-634.
3: Ya.
4: Kongsi ke cerita tengah soal kita genggam semangat. Kalau ngasai kau tai ke nyelai kini.
3: Betul.
4: Penghidup kita, Sam.
3: Ya.
4: Kalau bertemu ngau tai ke nakala di pedak kita kini. Suah aku ningang ngam semangat tu Sam tau. Siti nakala ningang aku nak nemu lah sedoi tu rumah mesti yang sebenar tu kala. Kalau nak terpedak ke bakal tai ke dikombai orang yang paranormal atau ke UFO serta alien bekenya. Kalau bisa ada berkongsi Sam.
3: Nak ke dia tahu berdaun ya.
4: Berdaun eh.
3: Nanti semua bala peninggal kita ingka amat munyi kenuan bisip kalau mendak tai ke bekenya. Nada salah kan nusi ngau bala peninggal kita ini. Ke udah lama tu nusi ke sidak ke maya kaki gawak keliak ni. Betapi ngau penusa lebih lagi lebih sidak ya ke gawak ba menua bukai menua ke ditemu kitanya tadi
4: sikit ba kampung jeruang
3: lah ba kampung jeruang au ke ditemu kitanya tadi nang mayu hatai ke ngasuh ngenusah menyatri ni ni lebih lagi sidak ke gawak ba namanya gawak kayu batang tadi ni ni ke namanya labuh ngolipan
4: taban kelipan
3: taban kelipan ni nyuka tinggang kayu nyok ke mayuh tu si bala peninggal kita nyok meh siko-siko ya nak sama utai ke penusah ke kalau di asai ke kita ini Neil
4: bisi aku lagi kawak ba ATM itu tu sebab Sam tu sementara kita akan nganti orang telefon lah
3: ok nyok mana Neil
4: tanya tu kai cerita aku sen tu cerita orang ke datang ngagai UPS RTM Bintulu mayanya sebab mayanya maya bilun ke Lenyau MH370 ke Lenyau sebabnya tadi bisi 2-3 ikut orang pada ke sida inya tadi datang hari sebawah sen sida yanan mul makini kepada ke cerita sidanya engka nya tadi oleh nolong igak bilunnya sida yan nosi ke Siti maya malam Siti nya tadi sida terpedak ke bakar api bilun ta batas langit bakar api bilun ta bilunnya tadi na nya sem ke sida emada na na nangin siat tam kena aja bilunnya daripada sida
3: ta mindah
4: na mindah daripada sida maya malam hari tanda salah aku lawa api bilun segi daripada maya malam tak nakanya aja mesem aku ke madah sidaknya bola. Ngai kenya di.
3: Ngai kenya di.
4: Kamadahnya amat tadi. Baka nyelai na ga utainya. Ya ke ditusi sidaknya. Kamadah sidaknya orang kena betul-betul ga pada Sam.
3: Aman.
4: Nang orang ke meruan ke apa niau deh.
3: Aman. Ka na laban kita enda ba nuarnya. Jadi kita ngai nyadi ga madah kenya namat ngamat kia meh ene nil
4: ya
3: nanti kita empu dia baru kita boleh ngasai kia ne okey jadi ba ka terubah tadi bisi tiga ikut peninggal kita ngarap ke ba jam ngau kedua ngau ketiga terlagi mayu hakim meh peninggal kita ke deka nusi cerita kita ke malam tau ya munyi ke ba pun tadi 082-258-633 ngau 258-634
4: jadi nak ke dia tu dah bisik tiga ikut peninggal ke bertelepon ngau kita lalu nanti bisik cerita mengat ada salah mengat berkongsi ke ba Facebook YFM Iban Bisi poster tua dia SM kena tak ke namanya cerita dia lagi komando SM nguji
3: maca agak-agak ni.
4: Maca agak pesan okay, pesan kati namanya
3: cerita
4: cerita kita. Ya.
3: sudah ya
4: ke. Engkau kita hanya tadi kalau ngagai dor ya ke nyelai kelebih lagi tu ngak ke Kalimantan kan SM.
3: Betul.
4: Malah kita ke Kalimantan kan ke mayuh ngasai ke tak ke nyelai tadi.
3: Nyelai.
4: Ada ke nondor rumah panjai kita hanya tadi ke rumah panjai kita ke Subak ke aku ke rumah panjai Papan tentu ya cerita mayanya Subak tentu ya mayuh meh ya ke nyelainya
3: betul ya tina dainya lagi tua apa nulih berkongsi ke cerita lagi
4: nanti bisa Sam bapak kau dah mayuh ke kongsi ke dek bapak kau ni
3: mayuh ke mayuh. Cerita tu Neil ni tang nama kak bercerita lagi lo bisa ke peninga kita lagi
4: ya.
3: Kalau dulu ke lagi ni
4: kada kena dai tu si meh dengar cerita dek.
3: Okey, sudah tahu lagi meh aku bercerita ni. Ngarap ke bisik peninggal bercerita ke kita dulu meh. Ke malam tau ya.
4: Nanti kita akan dengar cerita saya mana gue telefon kita. Kau tekan dengar cerita Sam.
3: Nah, dah ada telefon lagi.
4: Kau tu. Okey, kau bisa. Nanti kita ke dulu. Masa kita ke kau tu.
3: Tahu ke dulu ni ni.
4: Dulu.
3: Cerita. Okey. Okey, peningah kami Duai Daniel lagi nganti kita ke bercerita ke malam tu laban sebedau tu Neil mayuh sidak ya ke kawaknya di sedadu menyat Neil ke bercerita maya operasi Subak
4: ya
3: ngau sidak ya ke udu Aminah malam
4: ngasu
3: ngasu
4: berikan orang sebuah berikan Sam sedaya bermalam berperahu orang sebuah berikan ko benda menyadi yang ini ko ya laki dah kira kaki ko banyak tadi ya berikan malam sampai 2-3 malamnya tadi berikan ikan ko boleh hanya tadi simpan mah simpan bah tak katanya tadi
3: ya. Okey, nguji nyawa terdolo kan Neil. Angka bisi utai kada tusi tu deh. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Wai. Siapa wai?
5: Jata Tari Bintulo.
3: Oh, Jata Tari Bintulo. Au. Bisa cerita tapi Jata.
5: Ada hujan Bintulo.
3: Amat.
4: Ain ada hujan.
3: Sama, hangat di Kuching yang ditanya. Tang dalam seminggu tu suwe hujan gak di tau. Nyo bisa bah kami di tau.
5: Oh, bisa kami di tau nadai hujan nadai ribut nadai.
3: Kai dah ini.
5: Dah ya. Alat nah tu malam ni kuri hujan.
4: Alat popot labannya.
3: Aunti baka semayaka nganju aunti. Ya. Aman.
4: Begini okay, ke cerita tu Ina nyata
3: gitu. Jata
5: Jata
3: bisa cerita ni. Cerita kata si
5: Cerita pandai aja tadi
3: ke. Okey, nanti ngawal.
5: Ibu ku suka rasa ku nak saya cerita dua ya ke nyaga bak nu sebelah rumah nak sedua bisa sebulan kedua ya nyaga dia suka. Memang sepia jadi penam namanya tiga rumah yang mampu penam.
3: Nyaga namanya security.
5: Mula semua yang nyaga nyaman dan ada nama nama. Nyaga lapa raja ke muka nama ladang nama. Nen tu ingat. Mula nyaswino nyaman yang ada tanya gaul dua ya. Udahnya. Yo lain yo bisa bala sidaknya maya mula punya bala kalon iki langkau dua ya.
3: Ne.
5: Tahu enggak? Udah ya memang udah betabuk pas ada dua ya. Lebihnya semak na gak pernah mari dua ya ke gagang.
4: Spia ada aja.
5: Yo tak ke ujung bulan pada ta burak utai datai yang sebelah mana baju burak buat payai ke laki. Lepas dua ya ke nanti takut ni dalam langkah aja aku ya nanti dari pagi ini dua ya kelari.
4: Ngetat diri dia.
5: Kita sedua ya jago malam.
4: Nyajak nyadi wisit terbukai.
5: Kadainya jok sudah dua yang betul buat induknya kepanjai buat baju burai ya.
3: Awak.
5: Terbayar pendamian aku ya.
3: Oh.
5: Dia pakai ke gelembung, kuya melayang-melayang, kuya gaya orangnya.
4: Terbay, utanya tadi, pihak?
5: Aku terbay, buka ke nujau dua, kena, enggak, kuya. Lama, elaknya aku lupa itu, tahun ni subah, anak gua, kau lagi, lagi sibuk, kau madah keluar.
3: Awak, nama anak nusi kita rempo deh.
5: Ha?
3: Nama sedua anak nusi kita rempo deh.
5: Oh, tu dua musainya inok gay, dua di ninggal ke bay. Nama je mak tahu, dua malu jakau.
4: Oh, dia sos dua ya.
3: Malu ninggal orang.
5: Ya, banyak waktu aku musain, kau tu kau terkat aja.
3: Oh,
5: tingkat ya, muni kurang. Kena aku panjang.
4: Maya potong filem negara. Final saya potong ya.
3: Ah, maya tapi asal.
5: Maya potong, kena panjang cerita dua ya.
3: Aman, oh.
4: Keninggal ke panjang.
3: Pedia sasak kena ne. Okey, masih jata. Anuan po ila ente bisi cerita tahun nusi me.
5: Okey,
3: sama malam. Nya tadi jata nusi cerita. Siapa tadi ibu ngaya ya ni?
4: Saya ke ibu ngaya ya. Jaga jaga aspek pendam.
3: Jaga aspek pendam, jaga hutannya tadi. Orang gagak au.
4: Kagak engka baka kagak ada yang baru dah. Ka mayo tai ba ladangnya piko ka.
3: Au ya. Okey, jadi kangau tau ka? Hello, selamat malam.
6: Selamat malam.
3: Siapa wei?
6: Orang Bidayuh
3: tu. Orang Bidayuh ah.
4: Hari ni tu yo.
6: Hari Pedawan.
3: Pedawan. Seberapa tu kalau telefon kan?
6: Nanti kalau tu terubah. Dia rindu kan ninga-ninga orang. Jaku. Kawangan si cerita dari Empu.
3: Landi anak Jaku Iban eh.
6: Nama yo.
4: Siapa nama tu tadi?
6: Oh, benar benar nama ne.
3: Benar benar.
6: Kangau tatai aja lah.
3: Tatai.
6: Tatai hari pedawan.
3: Pedawan, pedawan. Lalu yang banyak keiban.
6: Kita boleh
3: lah. Okey, tapai. Nama teka kenang no deh malam tau.
6: Kau kenang tu maya umur aku 17 ke 18 kenyak lah.
3: Oh, lagi bujang maya ni.
6: Lagi bujang.
4: Kira tahun berapa ya, tapai?
6: Tahun 95 yang katanya.
3: Oh,
6: 18 saya tu. Nanti SPM nya. Nanti dia ada SPM nya. Mayanya lah. Kau orang ke nanya ke berjalan malam bagi kak ya.
4: Ngasuh ni.
6: Bagi kak, bagi kak tang, bagi kak malam. Kediri ya, Kediri. Oh, biasa Kediri.
3: Okay. Mayan umurnya, okay.
6: Mayan snapeng. Ya. Main-main dupu. Adanya bagi tak entah nama ya?
3: Tahu.
6: Jika kami tahu, kami tahu bagi tak. Laban kami tu ba ulu sungai ni. Sungai enam lah besar sungai. Kira dua dapat, tiga dapat kenyal lah. Kira nyilai sungai ke, mudik-mudik sungai ke, mereka sudah balap pamak mereka.
3: Oh, ya.
6: Boleh lelabi ke kini.
3: Aman.
6: Tamu puak ni aku puak, puak lemai hari. Kira pukul 5, pukul 6. Nyilai ke airnya, nyilai sungai. Kian nyilai-nyilai. Hari sudah, udah ke, udah malam, boleh petang-petang kena. Kira pukul 7 kena.
3: Oh.
6: Mupuak ni, mulu ke sungainya. Mulu baru lah, mulu baru. Tadi ngile ya, mulu balik. Dan kita pamak, nyak lah. Pamak, boleh jual lagi. Karena, mai masa pamak boleh. Kira, nyangka bulan pamak mahu baiknya. Kira, mesti, seluar itu bisi, seluar kian bisi ke mata apa mana. Kira macam bagaimana? Bertindai mengawan, sama
3: mengawan. Oh, musim ya.
6: Sekali tungkup no tanya apa mah? Kita kena kawal ikannya. Sebab jaringnya.
3: Oh.
4: Tapi orang kini.
3: Tangguh kok.
6: Tungkup no tanya adanya tangkap laban ni bunuh apa mana deh? Kita cuma. Nah lama pada seluruh ke atas bisi munsang, okay munsang, okay
3: unturun.
6: Nah jauh, ya niki batang buluh. Nah niki batang buluh. Mindah ya, nak jadi buluh tak agi mudahnya, agi bakat kerabuang tangnya udah tinggi. Kukat timbal, ini sama amat, ini tadi kan timbalnya. Lalu mantap ngaduk buluhnya. Sekali mantap aja bang buluhnya lagi
3: ricaknya. Ibu dah
4: ambun.
6: Buluhnya lalu labuh tangnya labuh terus kena lalu cucuk tanah baru. Tanya niki baru. Ya bisa 3-4 ini peninggi kita emang buluhnya. Lalu nurun ya. Nyuka semak tu join ko ya pantap pokok. Nah agak kena. Menurun, segi yang turun pada. Mudahnya. Lalu merejuak ya. Merejuak ngagai laban nyabak si anak sungainya deh. Merejuak ya ke sungainya. Ke lubuk minyak. Laban mayanya, aku tahu kenaknya. Nama lampu tu. Okay, lampu bicet kan kenal rupai. Lampu... Bakal lampu temaga, kena minyak gasnya.
4: Kena orang angka sebab kai lampu kebayar.
6: Lama tak jaga ibannya.
3: Kebayar ukai kena. Ting kena
6: minyak. Kebayar. Tu betai je betai. Lampu orang kira ngapi lah ngapi. Ya beti kaca ni kan mesai betul minyak lagi ada betul sos
3: ya. Kena minyak gas ni.
6: Kena minyak gas. Ya makan pelita ni. Temaganya kira mesai diameter yang 6 inci. Kita pengai belakang temaganya. Tanya pelita tanya. Dan terbenar. Nak oleh kena air. Peci air pun nak oleh kena.
4: Padam.
6: Nanti kena. Yang padam cermin ke cover apinya. Ya pecah.
4: Sebanyakan deh.
6: Ya lepas. Entolongnya ngelajok ngagai ruaknya deh. Aku ngau malik ke pelitanya ke kebukai dan nyuluh ke dia. Udahnya ya udah bisa kepok bunyi ya kan nikik ke renjan sepian. Baru aku nyuluh dia. Udah bunyi nyawa bali.
4: Hai namanya.
6: Okay untuk ruang lagi. Nah aku nama aku tanya besai. Jaluom
3: jadi
6: bekas tangan cawat nih bekas kamisya naga tengah laban madah kedua kaki bekas keempat kaki laban nikir renjan deh. Tapi kita manusia nikir renjan pun empat kaki gak berdarah. Ini bekas kamisya cawatnya
4: mesai ya ini bekas mesai manusia ya gambar adanya
6: bekas manusia
4: aneh aw.
6: Bakal manusia tang ya niki renjan-renjannya no. Mana ama ya niki bakal na renjan tanya bersepia tebing sungai ya
3: itu jampat niki
6: aku cuman jampat tiga nun takut tembakan nah jadi kan aku punya bakal manusia tadi abangnya mana menculong ni merejuak ngaji lubuk aku dah ambil senapang ke dah power senapang ke dah tujuh aku. Kira baru ke musim pelita ya udah kan ke kerenjangnya nanti yang turun udah timbah aku kira jauh minyak lah. Ternyok memali nganyan ke timbah udah apa mana cawatnya ke panjai udah kebekat ke ekor turun nah ke apa cawatnya hei sagap cakap Ya besar hari unturunnya. Unturunnya tadi nak tengok besar yang main besar apa bise?
3: Aw. Ah.
6: Tang utainya besar lagi besar manusia.
3: Oh.
6: Tang ya terus nanti nak ke melek melek melek nak terus ni kek ya.
3: Hmm.
6: Awat sikit pada.
3: Aw.
6: Banyak. Lalu nyama ya.
3: Hmm.
6: Nak nak irau lagi. Udahnya. Ningal bakal bunyi guntur di sini kan?
3: Hmm.
6: Baka bunyi hujan hujan lebat di sini kan? Hari-hari ulu sungai. Aku kan merejuaknya baru ke tebiang.
3: Wow.
6: Nama utainya nanti kon saya. Baru beli kau tanya apa pada belalang belalang asik asik bulat tu saya. Nyoka mesai betul minera besarnya.
3: Oh, ni.
6: Nyoka besarnya.
4: Saya belalang.
6: Belalang besarnya. Lalu pala ayah lu angkat. Tak aku leher po bisik bisik enam enam cie biasnya.
3: Murah.
6: Ada malam ada malam. Nah, jadi nyoka tak aku pelitanya. Lalu gua ini tak ke slide-nya, ke slide bah. Mbaknya datang kian aku. Bama aku enggak slide. Oh, beritanya ada orang. Ulanya, ular belalanya. Sama yang menuju ke beritanya. Aku maju ke tebing. Angkat peduku. Ya lu ngilik kayaknya udahnya. Swing ku sekali. Lalu putus terus pala bulat nelek. Pala barang leher lalu putus. Leher dia nak kira putus dalam 2 inci lah. Agi uli ngili ke airnya leher.
4: Agi dua pergi.
6: Ngili ngili satu tanjung kan dua tanjung terus ngili. Semua paku batas di tebingnya. Mayu ambak mulut. Ujung ke rantai ujung jen. Ya ngetupnya bisa buluh kemiat nama buluh kemiat. Kena orang inti ya, kena gagak joran inti ya. Buluh kemiatnya.
3: Ya.
6: Tang buluhnya lagi muda ya, lagi mudanya. Ya ngetup utainya, ya lekat dia. Kuma ya tu, kali tubuhnya terus miliknya benda tu pedang. Ujung utainya kayak benda apa? Semua dua kaki aja ke ngili. Batang tubuh ya, apa lubaknya? Bagi kaya baru ya, palanya bang nangis kaya lagi ke semuanya ngakai aku. Pala ya patah mana-mana aku sampai hancur. Gali tanah kubur lagi pala ya. Nilai baru ke lubuk dia hingga tubuh belalang. Ya sekali lah utai kaya gai tak mata boleh berbalik jadi pemakai. Lepas kami itu makai belalang kan nih.
4: Umpah kita nih.
3: Makai belalang.
6: Salah ini namanya. Belalang. Anak-anak ke belalang. Anak-anak ke sawah. Belalang. Semua makai.
3: Nih.
4: Jatuh kena daging ni. Okay. Terima kasih, Tapai.
3: Terima kasih, Tapai ni.
6: Tapai.
3: Ya,
6: sama. Banyak kita utai ke aku tu suah bagi gak kediri. Utai nemu berbali. Mesti ke orang bak kawal berbunyi hari ni. Semak mana kami?
4: Cerita tadi ni.
6: Ada nama ni.
3: Mesti.
6: Saya ni tahu berbali jadi musang ni.
3: Ya.
6: Semai mana? Kita aku ke suami kak jalan ke dari malam-malam. Kita itu anak kita nangis dengan bunyi ke nyelai-nyelai. Jaga dia aja. Nanti kita berani. Utanya dia tahu berbalik jadi binatang, jadi pemakai kita. Aku lah aku suami. Suami. Tapi kita saja bagi kaknya. Anak-anak takut dengan bunyi.
4: Jelur tanya tadi nih.
6: Lalu berbalik jadi jalur. Jadi pemakai kita. Kita giga-giga kita ini. Nanti kita lari. Nya dia. Makin ngeri ya.
4: Makin Ka ya.
3: Ah, mana rari ke ya?
6: Ame. Ana rari, ana kurang semangat, ngeren ke semangat. Dulu aja. Paku lah. Wah, agak saya jadi babali. Yang itu 4-5 kali lah. Dengan ini kena yang lain, dulu. Itu peda, nyetok, berat peda, segi peda.
3: Alu
6: timbaknya.
3: Alu timbak tahu tak kenyal ne? Timbak tahu?
6: Timbak tahu ke? Nanti ya tahu timbak aja. Tahu ke berbalik? Nanti ya labu, nanti biar ya atas ne. Nanti kita timbak. Ya labu ya. Tahu juga? Mudah mudah nama siapa? Yang kaya berbalik jadi binatang. Nanti kami segi makai lah.
4: Nampak aja ne. Nada ngacau ne? Nada nama nama ne?
6: Nombor kami nak cai lah. Pikir kita itu, anak pikir kebukai, pikirnya jalur aja.
4: Nada terbukai jalur aja. Pihak aku kita nak.
3: Pemakai punya.
6: Rentet semangat banyak, ngeri ke semangat.
3: Aman aman.
6: Menggam semangatnya.
3: Ya betul. Okay. Ya, okay, terima kasih. Okay,
4: kalau tu,
3: malam hari tiga bertemu baru.
6: Aku
3: ni, leh
6: hantar bersih
3: mengatamu. Tulah jadi
6: aku tahu.
3: Okay. Selamat malam.
6: Selamat malam.
3: Okay. Hanya peninggal kita bangsa bidayu lah ni. Apa?
4: Hari kedawan.
3: Tak bunyi kita itu jadi bane. Di tua tompai temu, bunyi aku bidayu ne.
4: Mimin.
3: Okay. Halo. Selamat malam.
7: Ya, selamat malam.
3: Ya. Apa kabar?
7: Kau tu nyomada hari reka, mau aku tu tadi. Penandes hari, yo menuanya, kai hari itu, mada hari nyodi awak Semarahan kau tu tadi.
3: Oh, di Semarahan dia ne.
7: Iya Semarahan itu. Kau tu lama kau dia awak hari itu. Bisa nyombelah tahun kau dia hari itu. Lebihnya kau tu nya sekolah ba. Beri tahu mereka tadi.
3: Bersemarahan dia.
7: Ya kok. Ya, bersemarahan itu.
4: Alu gawak di tu.
7: Tanya. Alu gawak di tu.
3: Kira nyadi orang semarahan, mana deh?
7: Iya, mana tadi.
4: Alu ngawai orang orang di tu.
7: Bedau ke?
3: Lapa aku kira mana lah.
4: Nak jawab hari jawab.
3: Okay, Fernandez. Nama sebenarnya tu kalau teleponan.
7: Nah kalau
3: ni, rubah ya tu ni. Awak oke.
4: Nama teka ditusi malam tu, Fernandez.
7: Bisa juga cerita tu tadi. No palan no lekus kulo subah meto. Bas marhan itu meto.
3: Oke.
7: Ngai aku madah di ni lainnya. Ngai kurang nyo takut kene ni ngonyo bala budak ke apa ke.
3: Nangawang tingen nan usia nangawang. Ya, mayuh mau orang tinggal malam ke program tau.
7: Amat ke?
3: Ya.
7: Amatnya betul ni DJ.
3: Okey, au.
7: Nyabe bisa alai tau tadi. Kami bisa pengramai malamnya alai kan tadi. Nyabe angkat ku ke ban ku tu duit kami dua jam eh angkat nyungai ngau orang programnya gi teh. Angkat meduai tong mupu lipat ati dire em tadi lipat amnya nyunya kaya ko de tu lipat yo de tanya ni ke kami dah banyak kage uliah di tu juga namanya rooftop kurang rooftop tu tadi gele tu jo bala kami tu tadi lipat kami duai atas tu beranau mayuh macam renau tadi nya pengunjung-pengunjung ya laba kenunga di si dinding ya tadi nara itu tadi sama tanya pokok ke medak tua ke ya
4: tak kebak dinding
7: putian aku tu pala ya pusian ku putian putian dinding menya tadi pusian ku pala ku pedak ku tak inau buah panjai bawah buah ini apa?
3: Okay.
4: Baru rooftop ni
7: tak? Yang kek. Ya baru rooftop ni apa tadi? Pemutih dinding ni nyok. Ni nyok nak lama ni nyok. Nyok mikir ke tanya. Imajinasi jam tu tadi kau jago. denyo sekejap banau-banau denyo na lama denyo ngeraro baru ke kaban ku tu tadi.
3: Au.
7: Namo nyo tapi melihat tua tenyo. Ya ke bulan menyo ke tertereang ke.
3: Au.
7: Nyo ke tertereang ke bulan nyo melihat ku. Nak ke ku imajinasi jam tu tadi. Denyo bulu bulu pegau tu nyo nyergau.
3: Au.
7: Tanya go pusian ko mula spek ibaknya pusian ko menjadi sejak tu dah pada aku.
3: Oh.

0: tang lama nan dar.
1: Jadi ari pala ranta nya lien ke lu bubuk nang labi udah nya. Oh nya nya dia menua nya ke ranta labi.
2: Au.
1: Jadi aku kenurun ngintik tu kira ya pukul 4 lemai. Lepas kami mua dianti kami ngintik kira pukul 3:30 ada mai api kira pukul 6:30 pulai deh.
2: Au. Kira nurun dah lama menyata deh.
1: Au. Jadi lepas ngintik ngintik rendam sedikit nalannya. Mau dinin dia di rendam di ni. Jadi aku tu tadi kili aku jauh, aku kili.
2: Oh,
1: kira ke bawa lubuk nak babi aku gerendam. Leban ukai umai ukai nama aku banyak jauh. Dan nangas babi itu kami niga pemakai nginti nyala. Ya aku yang nyuka padan mua rumah tidak ke rumah kami bantu mayanya. Ini dia aku rendam. Banyak. Kalau aku bangun, lepas bisa orang pura yang begitu ya. Nyu kau pun petang hari. Kau pun pulang aku. Mana yang kau kuliah lagi? Bukan pendam ni. Kau tu bakat ni. Mana yang kuliah kau tu delay kau tadi. Lepas ni rantau orang. Kau pendam ya. Kau ni rantau mau nak banyak ke? Mana yang kau kian? Kau aku isi api. Oh, kami menua api pala katanya. Kena ya, api pala tu besar kelipanya. Nadai cermin, nadai semua minat terbaik ke timbu api pala. Tadi dia jumpa buat pala ya, nak pegai kita nak jari.
2: Api pala kau
1: dengar api pala. Pala rantau buat seberai penam. Kau pun baik kau pulai bisa udah kemudian. Dan nama lagi nyu petang gede ke? Oh nyu petang. Bapa aku kena dia. Ini yang kau baru ada ya punya tadi.
2: Baik.
1: Pulai aku. Pulai mak aku. Gadai. Datai aku dia. Nadai gini.
2: Nai.
1: Dan tadi. Kayu lah juga aku. Bari ke sini. Sudah petangnya. Yang utah pukul 7. Nyukap aku 7:30. Lepas menunggu lu. Air namanya. Sigit banyaknya sebagai. Di kampung-kampung tinggi jam 4 petang. Kayu pun dapat rumah dia muda lalu 2:30 hanya kau perlahan. Saya kemudian berhenti ni akhir kau. Jadi ini tinggi tadi ini nak aku ni aku nak cepuk ini nak ada cepuk nak mau di nginti inyong nak ini dia tadi dia kau pun benangnya selabi. Ibrani nari pakai nada kunci. Nah, aku tu bisi sebut aku sampai ibu kami dah bisi ingin yang dulu aku tadi aku
0: ke pendang di tadi.
1: Sudah masuk sudah nama ibu aku yang datang dah sumpah tu lama tu. Jadi bisi ingin yang tadi. Nah, aku ya nada ingin yang ngintik dia ngintik depan naik dia tadi. Oh, ini akhir aku. Aku lalu terketuk. Nah aku iya tadi aku. Nah ada orang yang tinggi berani mendit lawan kau nak ke aku. Jadi hari situ pun bisa orang ada ini ingin aku nanti ngintai bermain aku sudah ya. Kan ada main ngintai aku tu tadi lawan saya sikit tu selalu nurun ngintai tu tadi sekarang ada yang nyok menyi kau tadi lawan kita ke berbuat lalu dulu aku lo kilik kian murah aku bisa kau kena bagi satu segi bisa orang itu. Jadi nyama cerita aku tu tadi ukai aku mau cerita tu ukai nama lah utai tu utai kenyalai baku lah aku kenyalai menian bisa api berapa tu terang aku ukai ta nilas aku tu pernian kau
0: tak pedah lah ne pedah amat tadi ukai tebak ne mata tak
1: tinggal lah nak di palaknya ketika dia nak ada benar dari ibu ni kau namunnya sikit tanah orangnya dia
2: benar
0: ibu nanya bisa nanya yang po tu tadi yo udah nanya bisa nanya ibu yang po tadi
1: Mak aku nang kuah. Lebih murah mesti aku nampak nyintai.
2: Tenuan aja ke medak ya.
1: Aku ke medak api dia.
2: Alung medak ini indangnya tadi.
1: Mak aku medak kubuh lah. Aku dia ke medak aku. Terlagi aku nyam. Ya.
2: Kau.
1: Kau.
2: Kau.
1: Kau. Lagi ke bisik kita nyalai-nyalai gelak kan usia.
0: Kalau dulu kan.
2: Okey, Sirai.
1: Terima kasih
2: atas Okey, sama-sama. Selamat malam, Sirai.
0: Selamat malam, Sirai.
2: Okey, nya peninggal kita Sirai hari Sibu tadi
0: ni. Hari naman Sibu. Lama cerita yo dah sem. Semai 50 tahun ko dah. 1977.
2: Pemerintah memangnya ko ya. Mayanya nang maya umur ke bekenya nang udah nemu ketan ya nenel.
0: Tau berikan ginti.
2: Ya.
0: Kau terbuka ya mah?
2: Tak takut, mayanya dia tu merina makai. Okey, habis lagi peninggal kita itu. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Sim.
2: Selamat malam.
3: Siapa ngau
2: di? Ini ya? Ini ya malam tau. Malam
3: adanya aku Sim.
2: Apa je?
0: Apa je ni?
2: Apa je?
3: Hari Sibu tu.
2: Hari Sibu. No berita apa je?
3: Mana
2: ne?
3: Okay. Bekas selama dah pegawai yang biasa doa ini ni.
2: Ya. Aau.
3: Mesti cerita kok. Kira lagi baru umur tu. Tahun 2013, 9 tahun tu dah.
2: Sampai nyentuh lama na ne.
3: So, kita ke bawah malam lagu gawat dili keluarga jalan tanjuman yaskin. Jadi ketuk kita nak entuk nyai na. Baik ban ketuk jalan naik lah tapi mesin ha. Lama ke mesti undang ke ya. Air berterajang. Kuai sungai mian air berterajang. Menuanya bukit lat.
2: Bukit lat.
3: Nelai ngagai penguasaan lama mesti kejali baru dah. Tas lama biar aku tu malam balik kerja balik aku gawa. Dan nyap baik ban aku nyasem dah pakai hari minggu dah. Sem ni nak dia gawa ada baiknya lah. Nanti air dakar sem. Ngai dakar nyempuku 1.5 dah. Punya koko na ya oleh anti wanya kami tiga lah dari kaban ku siko nyengai negara ngai ai ku dekah nai dah langkang mai ku namanya kira ke setengah tebiang manya lebih setengah mana dekah na ku 1.5 anu lah nyala lebat mana dia bisi undang gitu undang ikan undang tengah galah kita boleh nyala Mumpuak kami ada kabar tu, 1.5 kira dini hari dah lamanya.
2: Sedua aja.
3: Dua aja. Iko nyengai, elak. Baca mak. Aku dah dekat dengan perengai ke tuanya mau nyedek lagi. Namanya tengah malam kan. Sebenar tua jenak di Indua. Kira kapan di Desem? Tanya kabar kau nya. Nak tahu nak tengah yang ramah. Kau ya ke? Nang awak lagi di jalannya berat mah. Tiga kali ni bar dia perang. Nyaku ngai ngau ya kira rumian mami tuang tuang pati ringgit undang. Ada nyaku nyalai main lebih yang kiri. Kasih aku muda ya tukar kami doai. Lu nyaku nyalai udah tiba kuliah undang kiri undang galah namin undang telu nyaku mah. Nah bawang ni sama buat nak besai bawang tiga itik sungainya bawa nangganya nak kili itik dengan katai batnya rapas mata le dua kali kami lihat awaknya hari le menyang pulau dengan nak makan nak besi bukitnya nak kan tu tinggi bukitnya dasem
4: Dia kan uluangnya baru saya dah mimpi kurang tahu ai mana.
2: Antik kak.
3: Banyak ya.
2: Antik ngacau.
3: Antik bakal tanya jai nungau belakang ke dia nama sang deh. Iya, dia ngano deh. Kau mulia ya, kira mulia kita ya.
4: Oh, ne.
3: Oh. Okay, lah nyaja Hasim. Daniel.
4: Oh, terima kasih.
3: Ini yang mana?
4: Oh, ya.
2: Oh, ini ya.
3: Okay, cuma malam sudah hilang. Nanti kita buka ya, bisa kita buka ya.
2: Okay, PJ. Terima kasih, PJ.
3: Ya, sama-sama. Selamat malam kita sudah
4: ya. Ya, selamat malam, PJ.
3: Ya, selamat minggu baru ya.
2: Okay, hari minggu baru, tahu telefon baru.
3: Ya.
2: Okay. Ya, tadi apa je hari Sibu tadi Niel. Nang sewah buku lain kau kita yang tadi.
4: Ya.
2: Regular customer.
4: Tadi. Regular customer. Sigi mesti member deh mah.
2: Mesti membership
4: kan.
2: Tuh membership semua hidup itu. Oh,
4: nada boleh lari-lari.
2: Nada boleh.
4: Sigi ada register semua hidup.
2: Mayu sudah ke membership semua hidup. Sudah capital. Awaknya ke sudah naik. Yang membership semua hidup. Ya, sudah ke Rio.
4: Ya.
2: Tak malam tu mayu masih ada orang baru ganil ni.
4: Masih kene. Masih 3-5 kini.
2: Ya. Orang baru
4: baru tadi.
2: Okey, nak perasai jam kita nyo datai bajam ke penuh di itu. 5 minit dah lepas pukul 11 malam. Kira lagi sejam lagi meh kita mulai program ngegam semangat tu. Kami dua di Nil lagi nanti kita ke dekat bertelepon eh Nil.
4: Ya.
2: Jam ke penuh di.
4: Jadi bekas lama meh ya telefon kita yang ada berubah.
2: Au.
4: Lagi bekas lama dua arus telefon disediakan untuk kita semua ke malam tu.
2: Ya.
4: Mayu ada peninggal saya berapa ikut dah.
2: Yang kawan PJ tadi nyuka 10 ha ya. Cerita ke malam tu mayu cerita hantu malam tu ni. Engkanya tema malam tu.
4: Tema cerita hantu.
2: Engkan sudah muda dia bakal mana yang dia.
4: Ya. Sudah kan ngasuh ke takut.
2: Okey Neil, sawan kangau tu.
4: Selamat malam. Siapa tu? Hello.
2: Ya, hello. Selamat malam.
4: Hello.
2: Ya, 8035. Ni. Okay, hello. Siapa tu ni? Okay, angka bisa penanggul sendiri kamu atau telefon baru. Angka bisa cerita ke malam tau ya.
4: Berkongsi ke cerita. Okay, semina kenal cerita tu kan?
2: Ya.
4: Ada bisa cerita tu ke? Dan ada bisa utai ke ngengam semangat kebukanya tadi. Tahu ke berkongsi ke program kita ke malam tu?
2: Ya, ya macam-macam. Utai ke penusah kuda kalau di tapi di asai kita ini Neil. Maka penusai hangus kini babadi ba jalan luan dan banyak orang ke udah nusi cerita ke berkenyak Neil. Ok, hello, selamat malam.
4: Hello, ya kita ada itu Nusen.
2: Oh ya. Hello, selamat malam. Ok, kadang tadi bisa penanggul ke tanya line sudah ya Daniel. Udahnya muas ya kak ke nyadi
4: ya. Namanya tadi penanggul teknikal menyaksam nak kita mutar ke nyat datang minta ya telefon baru ke tanya mak dekat kunci ke cerita kau kita malam tu.
2: Dua kali dah telefon bisa nak dekat tu si nyana ni
4: bisa nak otai disimpan ya lama dah disimpan ya Pak Sam.
2: Oh ne. Okey, ya seraya ke tanya-tanya tua nyengok sidak ya ba Facebook ga Neil. Ke malam tau. Mayu ga udah. Okey. Bisa itu ne. Lagi tua nyengok sidak ya ba Facebook.
4: Okey.
2: Halo, selamat malam. Oh, berita cukup mana tau. Siapa tu dah?
4: Siapa tu?
5: Sepawi tu saya.
4: Sepawi.
2: Lama anak ni tinggal berita dari Sepawi.
5: Mama pas penuh.
2: Lama.
5: Oh. Kena kedamu pulak dari kebun. Lelah nak sepulipuan ke lagi.
2: Okay. Lama tinggal nyawa. Tu, mana hari kita Sri Aman?
5: Mana hari tu sama?
2: Ne.
5: Hari itu panas mas, hari itu tadi.
2: Okay.
5: Jadi cerita si T itu siam.
2: Okay.
5: Kedam tu ama sudah cerita tu. Ini dalam 5 bulan tau.
2: Tahun tau.
5: Tahun tau.
2: Nai.
5: Jadi kami dua yang menyadari.
2: Oh.
5: Jadi ke Bandriko Balingga Aden.
2: Oh.
5: Kami empat murunyala.
2: Oh.
5: Murunyala ke Sungai Linggar.
2: Oh, Sungai Linggar ke ya.
5: Oh.
2: Hmm.
5: Oke nyala, nyanyi oke nyala Bumpan, nyala Rambang ya.
2: Oh, nyala nama ya?
5: Nyala seperti di kawar ya. Rambang ku kita ya.
2: Oh. Aw, aw.
5: Nanti kami empat menak tahu aku tu beriba kami injan 15 kena.
2: Tiga ikau kita.
5: Empat kami.
2: Empat ikau.
5: Oh, sudah tiga. Nara
2: aku
5: beriba kami.
2: Aw.
5: Awak nak tega nemu tengah kebantian nemu mayu aja tu.
2: Hmm.
5: Balap balap menuanya.
2: Aw.
5: Penguruan dia. Tiga tiga berdarat masuk tu. Nyong mai perahu ya kami.
2: Aw.
5: Ikau, ikau boleh tiga ikau, empat ikau sekali ni bar. Sekali ni kau pernah kocap saya ke tak kami empat?
2: Hey, ini
5: boleh mat,
2: boleh mat
5: malamnya. Aw boleh tak?
2: Aw ah.
5: Sekali kemudian pengujuan dia siam. Tiga tiga bahi aja punya wah meninggal ke kau.
2: Aw.
5: Hai, no kepasaran hai ada.
2: Aw.
5: Sekali boleh siam. Kemang cang jago ada pasnya lah.
2: Okay.
5: Nah siap mana mencuang perahu aku ni kau ni.
2: Aku
5: nana mungkin tergenggam mak ngap. Kau saya dia ni berdaya saya.
2: Okay, saya ni.
5: Kau nana mencuang perahu bawa kau. Kau nak mana? Nada yang mau pun melantuk engkau.
2: Aw, aw.
5: Okay, tergenggam mak ngap. Nyam nyabi kau mada. Eh, anak kena mana? Kena kemana nengah perahu kan aku? Nal tinggal, tetapi nak mau gie aku. Tetapi ada ibu bagi senyawa.
2: Nama
5: apa? Tetapi ingat bisnis tinggal. Tetapi aku gie perahu aku kena buang dia.
2: Oh, kan, kan nak gue perahu nuan?
5: Kalau gue perahu ada pahen nuan, ada banyak ada pahennya, ada pahen. Ada anak dia memanjang baru ya.
2: Okay, sila tiga ikut tadi dah.
5: Tiga tiga ikut inilah dan tu berapa dawah dari aku dah. Lepas aku main perahu kami.
2: Sila tiga dai dia.
5: Dai, emang dia sembari baru bayi dan tiga jauh kaki.
2: Kamu berani kita dia.
0: Lemu tay bayang jago.
2: Amat berani kita dia akai.
5: Segitu orang kau ni bawa segitu nak perahu ikut main perahu kami tiga.
2: Awak.
5: Sudah tiga aku ni bani barakku ni tiap sudah tiga eh.
2: Aw ah.
5: Nah, kayak kumendak jago ada pengelan cara perahu. Nah, nanti nak pelancar. Nanti kena. Sedih cara sama kumpah jago. Mekumpah kok. Nah, baik jago ke ngelau.
2: Kita dia ni agak berikan ni, Sepawi.
5: Agak, eh. Agak menguas kami ni tu berikan. Dia tu mungkin perit ni tu. Kami ubat tinggi bijak ni tu.
2: Aw ah. Tajak jago nya mayuh aki ke mayuh ke kita agi ke ne nade irau ke nya kita ne
5: nah dan tu irau sen tua kuat
2: aw ah
5: bak nade tu irau
2: nya nak ngacau apa ai ne
5: nak ngacau apa mungkin dak puni dak kurang
0: jarang enggak kuninga bagi kita dia ya ke bisi case nya ne
2: aw ah
5: laban nanti bisi puni si bisi ke tegal bisi nya de mamba nade puni nada en tu nanda tu babaro apa rumah ku tu TV ai katanya bijak itu. Tetap ayo pesai. Meda aja tiga empat ikut baru ah.
0: Ngedai diri dia.
5: Sikit alai hendak bermain baru ah dia ada. Nah, apa pikir kita itu nak pay dia ya. Abang ya juga pemakai kita enggak pemakai kan. Ya.
2: Amat ne.
5: Amat lama aku nak telefon saya makai.
2: Okay, amat lama Sepawi nak telefon.
5: Okay, ni ada mana kau beri tuan guru kaya kesian, terima kasih tu
2: mas. Okay, terima kasih Sepawi.
5: Selamat kembali bidai kesian guys Roy.
2: Ya, benua orang ini bidai dia tau. Okay, selamat malam Sepawi.
5: Selamat malam.
2: Okay, ya, ila bertemu baru. Okay, nya membershipnya ni?
0: Membershipnya ni.
2: Regular customernya. Okay, 8035 tu nama nguji baru tu ni.
0: Ya, yeah, hello. Selamat malam, hello.
2: Oh, nak uliah mata ni?
0: 8035 tu. 8035
2: tu. Kira ngayadi menyewai. Ngayadi nya tadi.
4: Aku ke menda bah Facebook tu Sam Daniel J Brody tu macam cerita ya.
2: Oh, bisa ini. Okay Neil.
4: Semadi ke ninga tua kenusi berkawan dengan UFO tadi kau ya.
2: Oh.
4: Ya kalau agak terpeda ke tanya lain balangit maya malam kau ya. Tadi ke nyadi tu 2019 subak. Teriba ya.
2: Oh.
4: Hari miri kini ya. Pan ke ngabas ni yang tunggal ya kau dan ada kau ya.
2: Oh.
4: Dan nyak kira pukul 10 malam bekenya benung bangsa jalai tusan bekenu tanda muka-muka terpendak ke utai nyelai batas langit nak terbaik ni Sam tak tanya-nya
2: dia aja ya,
4: nak terbaik ba atasnya ba tunggak ke atas tebentasiannya deh tebentasian tusannya dan nyengala adanya pada ya ku ya. Baka segitiga bisi api corak biru, biru pudak dah. Biru pudak neon, berpusin suri bersuri-suri ku ya. Bukannya menggambarnya ku ya. Tergenung ya. Sambil ke deriba menda tanya tadi. Donya bisi dalam lima sekian bukannya. Lalu lesap. Lesap tekalannya ku ya. Sekali mata aja. Ninggal ke baka bisi ikut lampunya atau nombor ku daripada itu. Laban tadi itu kalau laju dah. Yang mendalam hati ya. Sigi nanti kita bukai mentuk ku ya. Hantu sigi ukai ni ku ya. Dan yang tadi nak lama. Dan yang ninggal rita batu tusan ke baka kuda. Ngirup airnya dah. Lalu runtuh ku ya Sam. Kadang nak bisi dua sida alien yang sangkai kini ku ya. Atau ke kena ambil sida ya sampel. Hari batu kudanya tadi dah. Nak dia ngenggam semangat asai ku ya. Dan asalnya laik ko ya. Untung laban terpedak ke UFO mainnya. Aku bisa ke namanya tadi pasal batu kuda kengirupnya Sam. Kalau aku terpedak medaknya enggak mau mata kumpul aku kalau medak kia sebab aman kudanya aman kata nama bakal palak kuda ngirup air ba tebian tasiaknya tadi dan dah runtuh mah tanya dia tu
2: okay, viral sampai lama tu subah
4: 2019 tanya ke runtuh menyikau pada ke Daniel Jane yang tadi engkau yang ada ke mesti alien ngambil sampel dia kau ya dia rundeng ya na Sam labang tanya segi betul-betul ba pantai tusan dia
2: hanya utai ke kalau dia sai ke Daniel J Brody ne ne
4: ya
2: engka aman banya ne ne jadi ke nusi utai ke bola ne benda engka
4: UFO nya
2: engka utai ke bekenya banya ne benda ya ba langit ne
4: ya lagi telefon baru tu Sam.
2: Okey, 8035 tu ni. Nama tu ni. Okey, hello. Hello, selamat malam. Ngainya di tu ai.
4: Ngainya di.
2: Okey, ngainya buat. Ngainya di.
4: Ya. Ngainya di telefon ni. Ka setting telefon ya. Patut ke restart baru ke ni.
2: Ni. Tak ada aduh ke baru ke ngiga nor bukai ini ni. Mindah ngagai nor ke bukai. Okay, saya kena engkau yang bisa teka di tu si malam tau. Okay, nguji tau ke Neil. Halo, selamat malam.
6: Halo.
2: Selamat malam.
6: Ini Cia.
2: Ini Cia. Selamat malam, ini Cia.
6: Selamat malam.
2: Umpai tinua ni.
6: Malam tu
2: saya rentai. Okay.
6: Selamat malam, Cia, dek.
2: Ya, di Neil ngaku. Jang di Neil. Jang di Neil.
4: Halo, selamat malam, ini Cia.
2: Malam. Okey, Necia. Nama teka tu si kenang malam tu.
6: Cita munyak tu ya. Cita itu. Akek ku tunggu ini tu.
2: Enggak
6: lama tu dah aku tak belum ni. Dengan saya ini nanti.
2: Okey. Akek ingat ke ni?
6: Akek ingat. Tapi kita ada ini. Tunggu. Nunya langkau kebun, nunya langkau umai cuma make cuma, cuma make cuma ujang.
2: Ujang.
6: Ujang nama lah. Nunya, nunya orang nau tanu tanu kita tu. Kita pun tu tinggal semua. Nunya nau tanunya. Sejak ujang orang anu lah. Si si si si, kalau jambat ya kau kini. xong rồi nhận buồn nó tân hình bày cô ghi gõ ghi gõ ghi gõ mùi ọc ngang ao nhỉ.
2: Ừ.
6: Mùi ọc ngang ao nhỉ, đã nghi liền
2: nghi liền.
6: Ừ. Cô sẽ nghĩ sử bỏ nó đi ăn tới ăn tới phòng của hàng đã hay tàn đại hàng không một kịp tài và các nghi liền nhỉ, ủ dựa lắm mà có thích nghi buồn nhỉ, ủ tệ ủ tệ toàn thú nhỉ.
2: Ừ.
6: Ngàn tệ ngàn thao kỳ tay vợ đang cầu mai thì mình ngàn nhạc kê như vợ mà kỳ tay ăn tổ khăn kê từ nhà như là nà đây chứ.
2: Ào
6: ừ đây ừ đây nà đây hàn ngào gọi dần cả bái có tịch nó mình nhỉ.
2: Ào ờ
6: đây mùa kỳ nhịp vợ mình
2: ào
6: ừ cái nhà bú lô hành ạ, cái nhà tà để bú lô hành ám cái nhà liên nhà.
2: Ào ừ
6: nè để cầm dẹp cú cú mới đưa để cú là cú mùa nồng tạ cú đất ghế cú là.
4: Ào
6: tại nên công an kệ
4: thôi
6: nè, muốn nhắm nghi liên nhắm bà mẹ cô lệ thủ mẹ,
4: ba
6: đẩy nên ạ,
4: nên đẩy, cái lâu ở kia tám ở đây nhở đó,
6: kệ lâu ở sinh đạt kệ thì đó, thôi nhở, à kệ kệ thì ngại nhở, cái lâu ở khỏe, cái lâu à,
4: đẩy mấy anh nhở đó,
6: áo đẩy nghi liên cô lệ thủ cầm đi kệ nha. Cầm ra xịn, xịn ra bố, cầm ra xịn ra nhà này, nhà chị ta bán, ít có chị ta nhất.
2: Áo à.
6: Áo tổ chị tự đá, chắc chị ta bán đấy, áo tổ.
2: Ok.
6: Áo tổ tương hoa, có tế của ý mị mọi nhà, ta này mị á, ta này bội á, thì có lấy mị cố lên nhà.
2: Áo à.
6: Ý mị ảnh tay em, thì bảo mua chị ta nhà thì bảo đấy.
2: Ý mị ảnh tay em.
6: Áo, ý mị ảnh tay em.
2: Bắt đầu có lợi nì ngò nhá.
6: Áo, ý mị ảnh tay em, tổ mong em.
2: Áo.
6: Ya di lek tanya dia nya di di sel hola sendiri ko o di dia ngan ada ya.
2: Au.
6: Ame de kami ni mana yang ko o nya ngono ina. Ame tanya ngau ni bai ya lu kurang ya.
2: Au.
6: Ya mu de nya ngot ngo kon kien atai balu buak malam bu nya. Jam mata di ni ko de ko nya. Jam ke ngono ta ya. Di lek sale pa tengka kenai wayang. Mà nè, vụ từ nhà ra lại rồi nhờ, nó có mà kìa.
2: Ừ.
6: Ra lại rồi nhờ.
2: Ồ.
6: Thế em rồi anh kệ khu mẹ tiền. Nhờ khả mà đẹp kìa nó nhờ. À bài á, kệ á, kì nì bà, anh ạ miệng, anh ạ miệng, anh ta đây.
2: Ừ.
6: Thà mà kì lì á. Thế đã nhờ, thà mà nhờ, thà mà hoàn nhờ. Nó mùa khu suốt á, nhờ mà hết sắp kìa.
2: Ừ.
6: Nó mùa khu suốt á.
2: Ồ.
6: Thế nhờ. Mà nhu mà cài thì đã là gì ạ? Bạn bè mối nị ta em thật rồi.
2: Ào.
6: Bạn bè mối nhạc bài á đấy.
2: Ừ.
6: Mà mẹ bà lì ăn. Nhu như là mãi em chỉ có ngồi dâm bà lì ăn bà cây dâm xe đẹp bà lì ăn nha.
2: Ào.
6: Cái mùa mùa ấm nha, cha buộc nha, tức nha nha, mà mà nha. Bà nà hoàn nha, ơ lì nha, bà hoài thì bà làm ủ phuông nha.
2: Ừ.
6: Thế nhà ở đây thì bà là ủ phuông nha. Nhu xù mà mẹ kệ. Thì nhà bà ya em ta rể đây.
2: Ừ.
6: Mà đồng hòa hòa như mình tạo mặt cây và dự thị tế.
2: Ào.
6: Bên nhà mình tạo. Mà nhà củ phé, nhà bà là mẹ nhà.
2: Ừ.
6: Nó mong phé đi ní của phé nó. Mặn là mô của ya.
2: Ừ.
6: Mà hệ thị tỏ của ya nó ở phần nhà.
2: Ừ.
6: Bên nhà bà hệ hoàng vị trí.
2: Ừ.
6: Có phải những tên vị trí nhà đi xe hoàng vị trí nhà. Tốt cái năng nồng.
2: Ào.
6: Nhi nhi nhi. Bởi. Nhà ta vẽ cái hoa ngang dương này phù lầy.
2: Ừ.
6: Tập bằng cái bào dữ liệu của hụt bảo tăng kẻ nòi em bố. Với bật đai ý nị em bố.
2: Ừ.
6: Nhà dẹp bố có dạy ý nị thuộc bảo. Anh ta kia tay đi xem ra. Bài giờ đại điền. Cái này tổ. Chỗ mà nàng tài em. Đấy mà đưa bác kìa.
2: Ừ. À sư bột chỗ mà nàng tài em. Cái tay.
6: Chỗ mà nàng tài em.
4: À nè.
6: Cái nhà là buồn nhà. Cái mình sẽ bà la nè. Ngờ bà xa kiến.
2: Ừ.
6: Hãy quên như thế này là bộ bà dìa. Bà lại bà nhỏ bà xây tay. Anh đang ở châu khả mi. Cái tài khám sử dụng tay em. Quả khu xong tay thì ạ. Lắm mấy anh.
2: Cái gì mà đã cái spa uy là gì.
4: Ya suai berikan.
2: Sida ya udah mayo hakai dia.
4: Hmm.
2: Oh. Hmm. Au.
6: Au nya ja kita tu.
2: Okey ni cia.
6: Terima kasih.
2: Selamat malam. Ya, nganti program tu habis meh.
6: Oh, ini
2: nak kuliah dah tadi. Okey, selamat malam. Ya tadi. Ini cia. Membership punya ni.
4: Membership sih.
2: Ya, regular customer.
4: Kau macam cerita lagi cerita okay. Facebook
2: tersebut oh.
4: Hari Jawil cerita Maya yang ke masuk wat beranak kau ya.
2: Oh.
4: Kelesi main-main yang sebab kau ya. Lambat api itu tadi dipadam kenas bina bisi ayas ia kena terang deh ayas lampu kena terang wat alayanya bisi dua iku aja nani ruangan yang namanya sih
2: orang ke nama tu mas tama masuk dia menyatakan orang keditan buatnya
4: dua iku aja orang dalamnya
2: dua iku aja
4: jadi sepiak katilnya tadi kusung sebenarnya tadi bisa siku gendo baru dah berani aku ya ngagak airnya tadi ngagak air hangat lalu duduk duduk bak lantai namanya jadi ya tu tadi duduk nunggak kabinet katil ya dilindung katil tubuh ya mina pala aja ayah yas pada kau ya nyamah nasiko tadi jangan meronda nasiko nya tadi kira ke meronda meh
2: rawan menya
4: rawan mendak sida dia ali ati yang mendak aneknya tadi anek ya ke induk daripada anya tadi tergalik diri berkatil kau ya kan ngabas semak gi ya gambar semak gi tak keniat maya mendak utai duduk ada dugau balantai lalu mengucap menasnya ku ya lalu ditanya ya nak asuh ya duduk balantai lebak ya sikit lari nak lama semangat nasnya ku ya labannya mendak indonya terduduk balantai katia espek kosong nangi ke temu begin sian nyau genggam semangat ya bawat beranak ukai mesti orang ibun ko ya
2: okay.
4: Kira ke menda orang banyak tadi Sam
2: nama anja Will tu ngibun orang ke yampu
4: yampu bawat beranak yampu bermalam bawat beranak
2: bawat beranak tu au nya pada ko tai ke bekenya ni ni
4: pada ke au nya meh tai ke nan mula nama tai daripada nya mensiakan namanya
2: Tak kenyalai mana? Ya, nak boleh dibuat orang enggak? Mayanya ne?
4: Nak boleh, Sam. Kalau mau engkau boleh orang ibuan, tang orang ibuannya patut berluar apa bagus?
2: Engkau mat. Ya, tak ke kalau dia saya kenjah wheel ne? Buat berana. Kita sama nama nanti sebut ke hospital tu Daniel.
4: Ya. Mayu orang cerita bab hospital kebenaran nanti kita nyebut hospital tu tadi.
2: Harap ke bisi bala security hospital kita ini Daniel ke gawa security sigi mayu. Cerita sida tu harap ke sida boleh berkongsi cerita ni. Program kita itu. Okey tu. Hello selamat malam.
7: Hello.
2: Hello. Ya, selamat malam.
7: Aki
2: tuan.
7: Nama Mandalau.
2: Subah, subah nak Aki tuan. Nyo nak ingat ke menua hari ni subah Aki tuan?
7: Hari Selangau DJ.
2: DJ ya. Hari DJ Aki tuan. Okey. Ya,
7: tu. Kan si kita pandai aja tu.
2: Okey.
7: Jadi tahun 1994. Jadi baik tu rumahnya aku. Nyebut-nyebut rumahnya aku. Dia tu dah badu. Nyebut-nyebut namanya. Baik yang nginau. Jadi tua yang nginau. Dia tu dah ladang dia tu. Dah ladang. Dah kiam orang dia. Nginau ubi ya. Nanti ubi ya tahunnya. Empat babi lah. Gagak kemparah mana ya kolan mau nikah aku
2: oke
7: udah gagak kemparahnya main di duduk aku ya aku atas deh baru aku ya aku jauh tua yang nginau datai deh nikah tua aku udah lebih aku 7 kau ke pulau apaan tuh ya
2: lemai malam
7: malam keleman malamnya kebakku ke 12 ke Belangka bisa bulan. Udah tu akeh duga-duga dia. Pedau tak terang. Atas pasa ke doan tu aja.
2: Okay.
7: Maka saya pelintian bisa, pelintian kita kelihat pipamnya.
2: Oh, ne.
7: Pedak ke bulu, kita terang bulu lengan ku.
2: Oh.
7: Nama tanya, kau yang nak ku.
2: Hmm.
7: Dan nama utai punya kau ni.
2: Oh, belum medak ne.
7: Belum medak tu lah.
2: Oh.
7: Ya jauh, saya tu lah kena ke babinya, lo ubayinya.
2: Oh.
7: Nah jauh tu lah ya.
2: Aau ah.
7: Tapi kau kan datai
2: ya. Aau.
7: Kan pulai itu aku nak nak guai aku nak tunggu dulu aku ni tunggu dah lama. Kan yang kita orang aku tu ya bungsu babi. Kita kena ya aku ni.
2: Oh, aau bungsu babi. Aau.
7: Tante dulu lima minyak aku ni. Entah tante keluar minyak bedau tanya bedau dia mana terang.
2: Aau.
7: Bulu lengan, ya, nampak bulu lengan. Menulihnya kawan aku pulai itu. Ya, ngeluhun hatanya. Aku nggak nyadin betulah bergelih, nggak enak nuruan. Aku nggak nyadin senap yang nadai. Segi ngai, aku kerih, dia nggak bula. Nggak kalam, nggak tahu kenyak. Bula nuruan, aku pulai aku dulu. Kita suruh ayah dudai. Lalu, pulai tua sama bapak bedau mau tanya bedau bedau terang dia
2: awak ke dia
7: tak mindah
2: ok
7: kita kita ngerata ubayu kenya nada kaya nada namanya dia
4: oh ne tep kenya apa ya nada yang
7: tep kenya sama bapak tua lepas kena jauh aja lai
2: oh
7: yuk sampai nak bedak meh tua nak menyang belakang menyang pulai tua
2: oh tanya lu dia apa tadi.
7: Oh dia lu sampai tua nanti medal lu tua nak menek belakang kena menyikut cita nyata dia tak menek belakang
2: korang awa
7: saya saya kerja ya segi kangen cao deh ya jadi malia ya tetap pernah ya
4: oh ne
7: ya aku cita lu tua ya
4: pada sedua tadi nanti yang kebut tadi aja ya
7: nanti yang kebut jadi aku cita dia cita kelihatan teh ya bunso babi ke kuliah. Ambil ubir dia pergi lah ke kau ni lah. Ambil empat dia dah ya ke kau. Ya aku baik-baik dia pulai tadi ke
2: kau ni.
7: Aku lah dah gelap hati aku ngai pula. Lah dah takut. Bukan aku kurang berani. Dia hanya berani gait semua kerja aku. Tetap dia malam. Minau.
2: Ya.
7: Pulai tu lah. Ketai rumah dia. Boleh ke nak jauh rumah sangkai boleh sangkai dia tu ayah boleh ke rumah ya boleh ke rumah tu dan ni pagi tadi jauh agak kukun sedang mengimpi tak perasan malam nadai kukun nadai nanti nanti lagi di kemedak ambil hubir yang apa babi kukun ya lagi nanti boleh gawak nyawakin amat licin
4: nadai ni habis lah.
7: Tempat babi semalam-malam.
2: Nama bunso babinya. Antaunya kini tadi. Okey, tuan nyoh nanya nuan.
7: Kira antau teh antau babi ni anak nganu deh.
4: Setengah manusia ia bakal manusianya ane dan bakal berbagi ke.
7: Nah, ngai ngai bola aku nak kalau muda mata-mata kena selalu tanya.
2: Kau mai bunso babinya.
7: Bunsu wabi itu orang.
2: Ya nak ngacau kita ini.
7: Nak ngacau deh. Tapi kena mengasuh ada gelai aja.
2: Ngacau tak di tanam kita ini aja, ya?
7: Ngacau tak tanam kita ini aja. Aku bisa betul lah aku kelihat nusi ke aku. Tapi bisa nyak aku madah dia sedangnya baik kelihat lalu. Lalu tanya di bekinya kelihat. Dia tak mungkanya nadai. Mereka tahun 94 saya sepeda ke kumai dua. Kudanya, medan bab, yo bisa bulan bukai yo. Empat babi baru, gak semua babi baru. Inau ya, boleh ya babi dia. Ataku nangau ya cigo. Ngau ya, lebih dah jauh sekolah kami. Kita semua ipuah menuanya dia. Dah jauh ada kuto.
2: Nya kumai robun so babi ne.
7: Robun so babi kena koreku. Nadai nadai nadai mimpi itu
2: ah. Nadai ke ngambil mimpi. Utai utai ke di tanamnya nang empat ya ne.
7: Empat ya ente segi amat bunsu abai.
4: ambil sebenarnya ubinya semua ni.
7: Badai ubi ya, ambil ubi ya. Kecek,
2: belah lah di mana. Nanti kita bekerja dah. Di intu nya, tak?
7: Kena badai sebenarnya.
2: Telak ke bekerja aja, meh.
7: Lebihnya jeramai, nada tadi intu nya. Badai nada tadi intu, sehingga nunda ya. Ya, teramat musuh apa? Sehingga kita tanam, sehingga licin. Ubi dia. Ya selalu buat bau bayi bukanya, tanya selalu nyadi.
4: Madang ubi.
7: Madang ubi. Nyajai lah, aku mesti cerita buka
2: ya. Mana nak cerita kita?
4: Okay.
2: Okay masih kita.
7: Bisa cerita bola. Ila aku mesti lah. Penyambungnya.
2: Tahu nya.
7: Buka itu betul lah. Banyak ya aku ngan mesti ya.
2: Minggu baru.
7: Lama kita nyudah aku tu. Okey dia kelihat.
2: Okey. Tahu
7: dah. 73 atau 74 pun ya kita.
2: Tahu nya dah. Nada salah.
7: Gila eh. Minggu buka lah.
2: Okey, selamat malam.
7: Okey.
4: Selamat malam kita.
2: Ya kita kalau ningau rumah bayi bunso babi daniel, tang dah kalau nanya orang atau baru nemu nama ke bunso babi
4: ke ni ni. Ya bunso tu maya macam ga.
2: Bunso si bunso bayo
4: orang. Nama tanya, kau ni dalam jekom layu ke tak mambang tanah mambang.
2: Mambang daniel. Baru hantu
4: ni ni. Ya, ya baka babi daniel baka mensia ga. Kamu ya taika di
2: Rundin
4: aku ke Sam.
2: Bunso babi. Kalau ni ngah, tak nak nemu nama tu kenya. Okey, nyawat kangau tau ke? Halo.
8: Halo.
2: Selamat malam.
8: Selamat malam.
2: Pak
8: John Ari Kuciang.
2: John
4: ne.
2: Ari Kuciang. Selamat malam John.
8: Okey, kan usai ke cerita ke mereka kawan ku lagi gila ngintik keliak lah tahun 2015 ni.
2: Okey.
8: Mula ke ngintik ke ulu Sungai Mugah.
2: Semunyan dia.
8: Mula ke beli ke apa rasa nyamuk. Tapi rasa nyamuk tu tadi nadai. Lalu beli apa nama lukai kayu
2: kayu lukai.
8: Sudahnya ada kemudian beli ke lukai tadi lalu nurun ngintik kemudian dalam pukul 3 lemai kenyala. Ngai ngena untuk sikap minta anjong apa yang ngena cerita. Rupanya lalu startlah kemudian tu ngintik dalam pukul 4 lemai kenyala. Ngintik tadi kira kedah sampai lemai dalam pukul 6 kenyala. Ada suah kapanku tadi nungkun ke lukainya lepas dah mayuh nyamuk. Dah tungkun kemudian lukai tadi dalam bisi dia ke lukai tadi mayuh tadi je. Dah kemudian nungkun tadi dalam pukul 7 kena. Alu lah abia lukai tadi. Tapi yang melukai tadi alu bakal bunyi umbak angin dari ulunya geratai. Kemudiannya apa bunyinya? Kemudiannya kapan kau cari? Nah, nemu ke bro ke? Mungkin ke hujan hari itu kenapa? Tanya. Nanti datai, nah ke datai bunyi angin kuat tadi dan je. Lepasnya, dah dalam ke pukul 8 kena. Alu ter, katanya punya tubuh aku tadi alu ter, berkata, alu sakit terus dah je. Alu sakit kemudiannya. Nak boleh tu ngintai lagi bro kemudian. Lain masa itu dah bro kemudian. Kak kemudian pulai tadi bah menuanya pedih kan ingat lain ke kurangnya apa ya. Lalu ketik tabuan tadi. Lalu ingat tempat ketiknya bah masang ke kemah. Masang ke kemah kenyak tadi.
4: Dua-dua senyum ya.
8: Lalu kemudian betul-betul sekejap. Ya mata, bisi tu pernah dua enggak mata. Cuba aku pakai tu pernah dua. Nanti setengah kejamnya. Betau ke nya apa?
4: Berapa
8: lagi ya saya pedih mau ngomai tanya. Nang saya kan sini nyebut celap banget tu gua.
4: Nah, dah saya tabien.
2: Lalu ka tabien mana?
8: Lalu ka tabien ke nya. Tanya tak aku dah ngancau apa semua. Tempat aku dah berdua tadi. Lalu gali lah kemudian dalam tadi. padah patutnya apa. Tapi bisi kan ingat utai orang berjalan-jalan ke tempat isi kemah kemudahnya tu je. Punya jeliang kemudahnya nak tahu ke nemu nemu utai semasa dah.
2: Teningah aja.
8: Ningah aja. Tapi bisi ke orang orang ke dia masa lali pada kemudahnya. Tak, tak kaya ngelara. Tak kaya ngelara. Banyak. Anak tahu ke kemudahnya peduli. Ya apa ya. Tindu aja muda semalam malam malu nanti ngintik muda ya nanti boleh utai. Sudah kira ke paginya. Lalu bisa nemu orang ke bak menua dia kemudian DJ. Lalu minta ambil anjung pulai ngake jalan bersaing ikan lain ni.
2: Bermalam sedoi dia.
8: Bermalam. Bermalam kemudian dia banyak. Lalu minta anjung orang yang ngake pun jalan besar ikan ikan lain kena kau ngagai apa ya atau ngambil kamu doa ya. Lalu dia nya kan punya orang tua yang tadi lalu nanya bahani ke seorang sini dia nih jang kena dia nah dari ke kamu doa itu nyawut dia banyak tanya baru bahani doa tinggal dia nih kena dia nama ada tua ya kamu doa nanya ya nya batu malinya kena dia batu kena orang ngunduh ke laruang. Dia nak kamu kali. Waktu kena orang nurun ke lahuang ngake perahu.
2: No sedoi de nya.
8: No kamu dai tindo wa. Batu tindo orang mangge ke lahuang. Nya kena kena kamu dai mangge pala.
2: Okay. Okay.
4: Sedoi ke ninga utai ke orang ke jalan-jalan tadi. Mai malam nya?
8: Mai malam nya ame.
2: Nah.
8: Dalam pukul 10 malam ke nya.
2: Tilias
8: malam nya ke besi pejan ninga bunyi kecil-kecil orang berkayu lah pak air ya. Dia kata biar air nak kemudian malam dah. Batunya batu mali kena kuhang. Dan nemu ke kemudian tadi mendak tempatnya ke mana hawa DJ dah.
2: Aman.
8: Ini dah dia kemudian ngak.
2: Dia
8: kemah.
2: Rata doa dia ne.
8: Rata. Padahal batu itu doa orang nelunsur ke arung lagi perahu.
2: Nak nemu punya tadi itu dah.
8: Dah nemu. Udahnya. Sebenarnya jiwanya dah datang di rumah. Cuba nanya orang ke bakal orang tua ke nemu gi di pasar ba kampung lah sih.
2: Ya.
8: Tanya ke mundra ya. Padahal kemudian lah pasar kemudian itu nunu ke kulit kayu tadi. Ya kepada orang tuanya. Sudah nak ngaca orang dulu. Ngasa mata ya petia. Dia nemu lah. Maik ini kepada orang tua. Suruhai nanti ngacau orang dulunya lah. Orang ngacau suruhai nanti baru kena kaya.
2: Aman.
8: Dia kan ada rasa nyamuk. Dia beli kulit kayu ya.
2: Beli serukai nyam kena.
8: Beli serukai nyam kena muru nyamuk. Tapi nyam tadi dia tabiah main kulit serukai tadi. Nyam tadi tadi lu datai.
2: Ya nanti nitiah kaya ngai tanya nyom tanya. Tini tiap ya.
8: Tapi nya mah tadi orang yang mata. Lepas kemudian itu dah ada lagi tadi kena muru ya tadi.
4: Ya datai baru.
8: Ya datai baru ngacau kemudian ya.
4: Nanti utanya lagi ditunus doai. Nak yang ngacau.
8: Nya lah tadi.
4: Lepas yang muru ya deh.
8: Tahunnya mahal ke suka ya dia itu sepuluh ngap. Enam ringgit ke?
2: Sepuluh
8: ngap.
2: Enam
8: ayu lah dia.
2: Amat neh.
8: Siapa nanya orang tua
4: ini? Udah nanya lagi sedoi dek kia baru?
8: Udah nanya, udah si kira ke bapa bulan kenyang bisi kan orang kia baru tapi dah nemu ini tempat orang ke nanya bahaya dek ni tadi tahu
2: aman aman tahu
4: nak jerak guys sedoi kia nih.
8: Lepas dia sikit mana mayo undang dek DJ.
2: Lagi.
4: Nak malam dak nadai mas doi malam dia lagi nah dan nemu sedua ai.
8: Dah nemu nadai malam dia lagi.
2: Iga no bukai ke semak nya
8: mana. Tak wiat dia malam.
2: Ya.
8: Ya jadi je.
2: Okey Jun. Mana cerita dia Jun? Okey.
4: Selamat malam Jun.
8: Okey, selamat malam.
2: Okey, nya tadi Jun. Nusi berikan menyatakan ini.
4: Ya, hari kucing di itu. Cerita John amat gak tu dah nak nemu tai
2: nya tadi. Nak nemu nornya tadi.
4: Bau kampung menua ada sem. Orang pun menua nemu mah nama tai ke
2: ni ke.
4: Tak tahu.
2: Tak
4: tahu kau tai ke bisi
2: Sitik-sitik undur nyak mentah deh nih dia. Bisi tengah deh undur nama nyak tadi atau ke bekenya mentah deh.
4: Ya. Sitik bisi kembali bisi kena nyak tadi nemu orang ke empu menua tadi. Kita ke empu menua nada emang kita nemu nama pemali ba sitik-sitik tempat nyak tadi.
2: Oh ya. Datang hari ke di tusi orang-orang tua itu ba. Mayuah enggak nusi nama kita itu ke kampung tadi ni kampung puan babas tadi anang kemis bareng teka bekenya meh ke di ajar sida tadi teh anang hanya lah tik nemu teka baka tincin teka bekenya anang ambai
4: ya yang penting pemali ke patut di

0: ngacau kita baru ke lagi. Nyau teh orang deh. Okay, teh kita.
1: Ya, teh orang deh baik ngegay menua sembayan deh.
0: Betul. Nah, nyau meh bisa ke sida ke betelipun nusi ke utai ke bekenya Daniel. Ke sebedau tau meh. Malah kaban sida ya. Okay. Nya tadi peningah kita ke 12 malam tu. Mayuh ke peningah malam tu Daniel.
1: Ya, selalu ya mesti.
0: 12 sen. Ah, bisi nang maya tau meh.
1: Sikit jam, sikit penyampau ya.
0: Ya, betul. 12 kadang tadi kemayuh lagi kadang sampai 17 peningah.
1: Mayuh na.
0: Ya, laban cerita malam tu mayuh. Ya ngombai pandai ko sida ya panjai ke nya.
1: Ya, ya ke memulanya pandai. Tang nya betul deh.
0: Dah tu sih lagi panjai.
1: Au jadi panjai pengujung.
0: Okey, hendak berasai kita itu sama pukul 12 tengah malam lagi. Yeah. Bisa siku dua lagi. Kita ke dekat bertelepon ke malam tu.
1: Ya, yeah, berkongsi ke cerita kita yang tadi dalam. Lagi bisa cukup Siti cerita atau yeah, dua itu cerita.
0: Dua itu cerita.
1: Kita ke dekat berkongsi ke cerita ngagai. Tak kabar program ngagam semangat malam tu.
0: Nanti ada lagi. Tuan nutup dalam 11.50 kenyam mah Daniel. Nanti ada air lagi mah.
1: Ya, nutup pintu tu ke malam tu.
0: Ya, nutup pintu ngai ke tenyam mah. kira mai wah mah peninggal kita ke malam tu ni. Okey, aku meda dulu sida ke ba Facebook tu Daniel.
1: Ya.
0: Sida poi pol minggu selamat malam Sam ngau Daniel, Anita Nawai. Selamat malam Hagis Seduai, rindu ninggal cerita bala peninggal aku ya. Richard Luta malam tu kesebuah tapainya tadi kumai rapi pigo nya tadi ku ya Neil.
1: Api pigo?
0: Api pigo ku ya. Kesebuah tapai dari pedawan tadi deh. Api pigo nya. Lepas ni lagi kena minyak gas deh. Minyak gas ku ya tadi ne.
1: Ya, minyak gas. Api pigo nya ne.
0: Api pigo. Ya, okay ke kebayat tau. Ya, bisa ubat limpo.
1: Kebayat. Sigi kebayatnya meh ubat ya. Ya, orang mai api kebayat.
0: Api kebayat. Nanti api pigo tau. Ya, kena minyak gas ku ya tadi. Okay. Udahnya Wilson, Will, selamat malam. Tuai rumah nak dah malam tau. Tuai rumah mesti penanggul ke nak boleh diseliah ni Neil. Hanya nak boleh bergulai dengan kita ke malam tu. Rubina Insi Pigo kuyanya. Pigo.
1: Apa sih yang ada Pigo ni?
0: Pigo. Lepas nge tapai tadi ia nak nemu nama apa Iban.
1: Ya. Lepas dia bidayu.
0: Lepas dia bidayu tadi deh. Okey, nguji Siti tau ke Neil ke penudi pelabak aku. Okey, halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Sama malam. Siapa wei?
2: Jonathan di Pekanto.
0: Oh, Jonathan. Sama lah. Selamat malam. Jonathan ni.
1: Jonathan lah.
0: Kira tinggal ke penudi meto. Okey, Jonathan.
2: Oh, suah aku kau relatif tu kemat kali yang kau ngau kita tu.
0: Ya.
2: Jadi tu lain cerita tu pandak kita tu kita menang tu.
0: Okey,
2: Aku tu ngaji buat kemenua tapi dari rumah kami tu. Jadi menang semuanya ke belian bunuh buyuh. Dan aku tanya bisa petuai sikapnya kembali menangnya. Ya kurap ya agak bengal. Ya baik kurang baik menangnya luput deh. Aku sekali luput menang ke kembali petuai bengal ke kurap. Baru menang ke banyak tunggu menang meluput deh. Saya ingat ke baru menang luput tadi. Bedau itu tadi. Aku bedau luput. Ambil menang baru. Nak kena boleh ambil menang ke semangat tadi deh. Belumnya baru tadi. Uliah ambil menang semangat tapi ini memau. Kira aku kira ke seminggu lebih pihak ya mumpuk sakit-sakit ya petua yang tadi tu. Lu juang ke mati. Petua ke bengang kurang tadi. Kira ni dah ambil lagi semangat mula ulah ambil. Kira ke nak tak nyak mah.
1: Nak mati ke ni.
2: Au.
0: Okey.

0: Okay, Jonathan. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Okay, nyak tadi Jonathan eh
1: pening kita ke Pludi
0: ke
1: malam tu.
0: Okay, jadi terima kasih Mayu peninga kita ke udah bergulai dengan aku dengan Daniel ke malam tu. Mayu ke cerita mana-mana ke malam tu. Ngarap ke kita boleh bertemu baru ke bawa ke Bukai ya Neil.
1: Ngau mega ba minggu nangkan kita lah jam kesama ngau hari kesama.
0: Kesama ya. Jadi terima kasih Mayu peninga. Bertemu baru bawa awak ke Bokai.
1: Selamat malam.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis Kedi Kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas. Tume program Kedi Kumbai Galeri Artis. Nintiang hari 2 berengkah di pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis Kedi Kangau berdalam program Galeri Artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM Segulai Sejalai.
2: Galeri Artis 101.3 FM.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Dapasih dishwasher eh. Ya yang berbasuk capak. Capak lu tengkah ya. Pusun aja. Ya lu tem masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak ada tu. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tu tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Entah, pelan dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasam meli terus.
2: Nak kira kelempuang mimit mimpi pengawal tu tadi. Nak pihak ya?
0: Aku selalu dikajak kota semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
1: Apa bukan kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya. Ada wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag

0: Tuh, pagi rewind.
1: Pamai lebih berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngaji primary satu dia perhati ke nanti mayo yes historian dia jadi. Lebih sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesemal bom yang masuk ngaji primary ketebal lagi nyaw sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyaw nanti hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lebih di pada sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh historia mimet nanti historia.
1: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kadang bisi artis kena nembak tu yang nanya ba. Entang dibaik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brother hood mesti bisi deh.
2: Dia nyaba aku nyaba.
1: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

kumpul penerang, simpan rekod di silia pasal semua communication, transaction ngau semua laman web titik asal skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah

0: Eh, pedaanuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: tidur. Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Oke, ada pantap tapi ni ada tempia nak duko.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

program Rundown Minggu. Nena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Number gas station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelang tengah hari.

Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal S2. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup memayau, nemu berjakup kau udu. Aku kau ikan. Memang hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu eh. Nyawa baka teringat ke cita kalau nak Cat Whisperer yang ada cah.
1: Cat Whisperer. Dr. The Little ke.
2: Ya kena mau bercakap dengan jelur cah.
1: Ya bukan nyaknya. Nemu berandau dengan jelur. Tetap di rumah. Mulai gawal. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu di bilik.
2: Tentang kadang-kadang aku alih hati cah. Anak je. Ngau jelur-jelurnya nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelur.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cha. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung cha.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Malaysia. Simptom penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anak ngagendur maya hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema simptom, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok pakai sanggol subak. Mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedai nai bujangnya sidak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urus ilia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

ka na kasrono ka hiburan nga jo ka utay ba happy happy asa masayan ka jadi penyanyi ka jadi principal kadang-kadang guys school baru form 1 ut dah nemu style dah nemu agak buat panjang jo nak tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil balo cibu tu lagi ingat kita bukan deh melay aku melay kita yang anu cibu aban dia tu meon nan ni kadang-kadang handphone yang baik lah sekuat yang gambar utai kan dapat tu digambar ya mayo cibu yang ajar yo main handphone SMS kumandang apa lah pindah nada cibu tu kan tu anak kita jaya nya mereti kita yang anu anak kita yang sekuat.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, ada yang menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Sebenarnya pun ukai darah merah saja. Dia tu laban facility kami, nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang mesti parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat bandara?
0: Tai di tu mesti 19 buah pusat ya. Selalu ya memang bak kucing di tu lah.
1: Kucing,
0: hospital ya? Umum Sarawak di tu. Kadang-kadang mesti hari beka miri, hari serian lunduk. Mesti gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Beka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanya lah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan 3. Plasma, platelet dengan red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya
1: okay.
0: Bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kau tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi titik tiup ambil kami. Grouping adanya duit titik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini ke nguji derma darah bila orang kini ya, yang memang dah bisik rekod ya dia. Memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diin jawab kitanya, segi lembah kau nagi ya. Laban nak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau,
5: YFM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag

0: tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Au. Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita iti lama subak penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungka, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Isi
1: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: ya senaram sari itu sudah dipisin buat anyo piak ke kiba sigat maya ya senaram sari itu ngena baju kemeja warna pink ngena tali pinggang warna putih dan cu warna silum sigat maya bakar Ricky Andrews
1: Siti
0: ya sigat ayah senera kan ngunti hidup ya
2: nemu mai di interon nama teka di kebendar ya mesti bisa terpinta nantu nih nak kalah-kalah nemu jaya nantu sigat
0: aku kebendar ya kaman li bilun kontrol bilun kabang ke terbaik-terbaiknya
2: nak janji terpinta di nanti ruang tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom nanti kamu beli belum kabang diri di kelindian lagi
3: sejam udahnya
2: ni nanti ruang ternih nanti ruang oh nanti ruang nolong ayak nyuci motor dulu lah kamu eh nak motor ayaknya
0: nanang guai dulu aku kan nyuci dulu kan nyuci baju kena aku malam bersekolah abang pemberi satu bersekolah tembawai kanyo
2: nanti ruang uji nulung ayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, kau tindu pedah di kaki. Kutu terlihat baik, kutu terap. Tadi bermain bengkalan. Tadi pedah di pala. Kutu nyumbe desengan untuk utai itu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kau minta utai ngakai ayak di itu. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat bala peringat semua, nanti orang dekat minta tolong, anak gai. Anak mayu kedalih bakal entirung. Jakob manis.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu about 2 pagi Y. Nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh berperni yang perni yang perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu suba yang udah kelama antara baru nama sano nyane sama sekolah ngau kita suba sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat labannya suba lain dah sudah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak koles lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik aku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labaya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngumai namun nuansa ikan ke oleh dempak kita mata nyak sem hari ya meh kuno baca
2: isi salah ikan ka,
1: nak aku namanya lumek sampai tu nala ikan ko
3: ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayak keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak menggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah arus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya, jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picap mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Kalau ngoyam.
1: Aw, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak Wan.

Perintah Sarawak sudah setuju memanjang ke tanah 1.500 hektar pemesai di Kenangaga Projek nanam padi. Projek itu yang dikenal nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menyuatu namai kena bapangai bak beras import aja. Projek nanam padi itu dikemanjang ke bak palang di lapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak maka nambah ke belanja itu dikenal memansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu nakak ke kena ngakak entali air ngau maka ungkus ngena perengkau teknologi baru tiginti. Besai benar pengharap bahawa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuah beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: kitap dah sedia.
1: Bersedia ke kat menu Sapa Juara Carta Kuala Minggu tu?
0: Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alhamdulillah.
3: Yalah, dia naik.
4: Dia start ya.
0: Lagu.

0: apa? Kini punya lain. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis pengelikun pejalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Dekeran juga simpang. Ngelantak orang ke pejalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jako ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: sikap siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datang ngage runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Nak ya lebuah ya bedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita bedak api apa ya, nakak mega nak ya lalu lebuah api yang meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya laban lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingiknya. Nyak kebuah berguna amat. Bak ati kita, bak ati nuan, bak ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap legit ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang to ukai utai ke betul anak beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Terus, begulai kau kami, Semina di YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: Ah, nya baru betul ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ayo, lagi ke perhatian ke baru.
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul, nah.
2: Semina Pak Wan.

Terima kasih. Menuju kita kemudian ke radio Ngau TV RTN di saluran Maiko Kita Berita Ti Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTN klik ukai semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah Ngau Cerita TV semina.

Simpan mengau badar, gelemak batin wan, are kemertar. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badar. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumu. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: baku ngagai semua nebia kami nak SPM aja sebarang bangsa persa ke dambi mesti digagak ngebetul mesti hadir mesti datai mai persa laban cigu ku kalam adah kelia SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa laban nanti di terus ngagai STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar jadi ngagai debia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomannya asal udah ngagak ngomannya pulai ke petara nama pemutus ke pansut udahnya yang tijemak ya nak mana kini nak ngemuas kati anak gue mantul laban lagi bisi peringkat kebukai nalan kebukai palan kebukai nanti ukai bak pengelandia rundiang ke bisi bak pengelandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai
1: pengajar rengan anak beci PKM SK Nangantabai Julau.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mal perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, puh lawa dengirup ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi ku main nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mal di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dekat dekat spon kah?
0: Au nanainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri dekah?
0: Kediri, no patut nak sini orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pian ne. Okey, nama tu kampak ke tu ne. Nama tu ke bisi ditu si. Salung erok ditu dia pian.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu si.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ke? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nantu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nada, nang awak, nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawak.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nanti makai. Gain nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin. Itu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisi dari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nyanya.
1: Eh.
0: Anang ngisap kan?
1: Kalau kemoy lo sih, kumpah luang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: YFM.

0: anda kena tali kledal atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketau nyadi bak sumarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kledal temeka uleh mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kledal tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kita, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan Anang Kiro bermain telefon hari aku pemilia David ngau YFM.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ke beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia ke nolong. Pesan tu hari aku Natalia ni ngau YFM.
3: Dengarkan Pengelak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
4: Selamat pagi, Sarawak, Tanah Kejalan. Tentu ya, Segulai Sejalai baru kita bawa Pengelak Pagi YFM bahari kedua kita dalam bulan 7 tahun 2026. Kita ngepun ke hari baru kita itu ngawa tujuh ngepemgas semangat ia ke regas agi. Okey, pengarah pagi tentu ya awak nunggu regas ke mata kita pagi hari mudah dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi berkah hari pukul 12:30 malam tu tadi ya tindu malam kita nang yang udah diasuh kami cena agi ya, ditimang gau seleksi lagu-lagu tu udah diherintai ba awak timang kerba tawas jadi ngarap ke boleh kenyap ya ke mana meh bala kita ada malam ya. Oke, jadi pelabur hari jam 6 pagi itu tadi agreement kita berbalik bakiah ha kalai bawa pengerak pagi ya tentu ya kami dekat ngergas ke mata kita pagi hari 4 kita ke pagi itu ngamai ke ransi yang lagi ngerejah pengawa tentu ya bawa pengerak pagi sebenarnya mana engkau kuat tau ya angka stone dulu engkau kuat ngergas ke mata kita ke pagi tu nganti manua ngecak ke manua nyala klaim obat tayem meh. Okey, jadi ya bakal selama megah pagi hari kita ke pagi tu ya sebelum kita berkongsi ke berita ya ke bukai ngopi megah berpendanggau lagu-lagu tu dah dia tu sun ke awak kita pagi tu mana dulu kita meri terima kasih ya ngagi petara laban ti udah nampuang sebut kita badunya injau tu sari ada agi lalu pihak mega luar kita itu tadi minta berkat ngagaya bapak pengawa ya ke dekat di atur kita semanjai hari itu ngarap kenyak tadi mujur di pejalai ke ngau nadai penanggul jadi ke pagi itu aramah kita itu tadi sama bersampi dalam hati hadiri di ulu ke Raban Kristian Arya Gereja Anglika ke pagi itu ti betuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang ba awak sampai pagi YFM
5: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 2007 keterbatuk aku dulu dekat merik selamat pagi ke semua bala peninggal Kota Bishop Nelson Gas Bulang dari Gereja Anglika aku kemai kita sama sembiang aku pagi itu di nur kita jamaya itu waktu kita ngepun ke pengawal kita sehari itu gau sembiang kita patut beri terima kasih ke Tuhan ke mana ia aku dah ngitu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu kita juga patut beri terima kasih ke semua berkat ia aku dah sambut kita ngelamuk ketuk sampai kita Pak Minister Go, kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan. Kita sudah terima kami dalam penghidup kami kenya di Nabi Anuan. Kami muji Nuan Tuhan ke semua mana Nuan ngau kami dalam hari kita sudah. Jadi sepedau kami gereja pembukai sarito kami sampi setiap jaku Nuan dulu. Minta Nuan giring kami Tuhan dalam semua pengawal terdekat gereja kami sarito. berkat ke semua pengok kami apai awak kita tahu mujur tak pulai ke puji ngomelio nama Nuan Megau. Kami nyebut sampai itu lama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 9 berkah dibaca buat ayat 1. Injil St. Matthew bagi 9 berkah dibaca buat ayat 1. Yesus nepan ngagai perahu ngelayang danau yo nyok ke seberai udah tai bu negeri yo empu orang lalu main ngagai yo siku lelaki kesakit bajuang gali bu peninduk lebo Yesus mendok pengarap sido yo lu bejaku ngorang kesakit bajuangnya anak takut anak dosa nuan diampun. Sekedap pengajar adat lu bejaku ngopangan sidik diri. Orang tu bejaku busuk. Ta Jesus nemu peragamat di sido, lalu ku ya bejaku. Nemu kebuah kita berundian jahi, makanya dalam hati kita. Ni ti nyamai lagi disebut. Dusa nuan diampun, tau keangkat nuan, lalu pulai ke rumah. Tak ambil ke kita nemu anak mesia bisik kuasa ngampun dusa di dunia tu. Ya lalu bijaku ke orang kesakit bajuangnya angkat nuan baik peninduk nuan lalu pulai ke rumah lelakinya angkat lalu pulai ke rumah lalu orang bayu mendoknya sidak takut lalu muji Allah Ta'ala sudah beri kuasa tibesai makanya ngagai mensio tu jaku Tuhan terima kasih Allah Ta'ala sampai kita ya. Tuhan ti malu berkuasa ngolah taloh ti meruan kami minta nuan ngiring ngudus serta merintah hati ngolah kami dalam jalan dan nuan ngepengawak ti letak nuan nitih kepesan nuan wakari baruah lindungan nuan dia tu ngau kebelamoyo kami boleh meruan tetap serta diselamat ke dalam tubuh ngau semangat kami oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami ti hidup sebagai perintah Tuan-tuan setong rual kudus Nalah talah siku aja Dia tu datai ke belamo Lamo ya Amin Sampai Tuhan Jesus Pai kami di surga Kudus menama Tuan Datai memerintah Tuan Jadi mempenekak Tuan Maka dalam surga Kenyam gak dalam bumi Beri kami penghidup tiap hari Ampun penyalah kami Maka kami ngampun orang yang salah Kelaban kami Itu kami dari penguji Lepas kami dari penyai Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu runatai ke belamo, lamo ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungintu kita. Tuhan nampak kati kita, lu kasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, lu beri keselamat ke kita. Berkat Allah talot, madu kuasa. Pai anak ngurwal kudus, dia ngau kita, serta meruan ngau kita. Kami tu runatai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembilan kita pagi itu aku main kita nanya pantun nomor 102 gulai ngabala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Julai orang putih, ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dukumai kita, bulan Nassau.
1: Pantun, bulan dia kena merangsang kita maya Nassau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat melagu dengan semua iban. Nampung singalang burung kuntung menawal buban. Tu, gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ke anak kakas munuh anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Nesak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lakitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai. Ndang milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megaul. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tau kenentu ke penguyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapeindai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal jolok hati tau kasam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke jolok hati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah kesidak dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun tiba itu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menuh bersidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penghidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utah itu. Besar itu, aku main kita butus kati kita. Pilih nak perai. Pakai nautai ti main perai. Anak melawang ke exercise. 20 minit sari cukup nak kena kita masuk ke keluar. Kerja nautai ti main. Menguntung ke tubuhnya semangat kita. Sayau ke meh perai kita. Lengkok ke meh. Tebiat lama. Tenadai main penguntung. Uji nautai ti baru. Pengaya peraja undang segi ulih gigau. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayok, mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. tau ke dalam jaku iban. Pengayuh ti benar inya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepira ti ketemuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam maya. Da piak ya belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kitai. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandak. Tubuh kitai ndang ukai nyempu kitai. Yang gi Allah ta'ala. Pakai semua tai buat dunia inyau tu. Yasmina tinjau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Pemayau tidak terletak kalah tala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai uleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lungasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup uleh merik penghidup ngepengerai kaya barang sapa ti merti lungasi ke ia. Maka kena sebut persekenteraan jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat beri penghidup dua pengerai dari barang siapa merti ke sedal. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupuol niya, duige ya, telo manungwak na kuran. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay mara niya. Kemardu. Bisa ga kupuol kami merah niya. Jod pa kuyo to. Apa-apa na ulo mayung wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Mara niya suba penuh kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maru du. Suba setiap mulut kami to. Dawan na na. Dan pertas. Iya ga pertas to. Penuh kuyako suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Buncut tinya nak. Dia gak bisa kutek yang pun, eh. Sekuteknya suka. 2 ringgit lebih, marmnya. Marmnya kena micu mulut.
1: Nadai ya ti baru, enti nadai ya kelama. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur di tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayu bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari.

0: warn you, more to discover.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

rencana ke pagi tu. Mudah-mudahan kita tengok lagu ya. Karya Kepulai Ngucuang ke 32 minit jam kita dah limpas dari pukul 6 pagi. Lagi ngalu ke peningat bawa pengerap pagi YFM kita pagi tu. Kelebih lagi peningat kita di bagi pilihan menua sematan. Menua nanggia terbilang engkau pemanah rampak menua kelebih lagi. Mayuah tapi yang tasik lah pemegah tasik di Aciru. Lalu berkenang ke sematan tu tadi ya. Tu berita kesip pada aku bah Facebook berita RTM Sarawak pada kesempatan dan yang luar di bisip tesi kebesar jadi venue ngatur aktiviti dua kartun dengan pemegah Tritalon di datai bah tikas antarabangsa bah Sarawak. Jadi penerang kini keluar ke kaban kursa negeri atanya Datuk Datuk Anwar Adnan mendakan Datuk Naya bisi penglebih kelebih lagi bak rampak menua ia ke mana nur ngatur acara berprestis bakanya. Lalu sekedar hari faktor yang kenyadi kesempatan tu uliah digagak nur ngatur pengawak baka triathlon ngau pia mega dualton gigiti datai ba international level ianya tadi ba alai nur memalam kelebih lagi resort yang kenyau majak mayuh ba menuanya kerimpah hari jalan lun pan bonio ya ke nang ya datai ba menuanya. Lalu pia mega ya kurang mimiat beskut serta tasia ya kemana nur ngaga pengawak lomba nyemrai ngau cara terbuka. Lalu dua atau ketiga penganjur nak kelebih lagi ba dua telon tap ke telon atau tadi suah madah kia bukawal ngau menua sematan tu nang ya tadi kondusif mana nu ngatur pengawak bukannya kelebih lagi ba tasik laban ti dibanding ke ngau tasik ke bukai di menua tu sematan tu kurang mimit jelu ubu-ubu reti oleh ngacau sidak ya ke nyemrai. Lalu tu nang ya jadi ke sematan tu kemana nur ngatur pengawak ia ke bakanya. Lalu berkenang ke bab pemujur Borneo 100 International Tetelan ia ke udah ngumpul 700 ikut ya orang ke ambil bagi hampir lama kudah nang yang anda ke sematan uliah jadi destinasi nur bala orang ti ngatur lumba ia ke bersatu nangirari dalam atau ke nua luar nak lebu milih menua sematan jadi palan alih ngatur lomba sedaya. Okey, jadi datu lagi kami dekat ngatai ke pesan berarti di kirum peningan tang sebedaung ngatai ke pesan berat aram berpeningan baru kita lagu ke

0: ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya ku kan anjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat kita dikirim peninggal kita bahwa pengerap pagi YFM mengungkup ke pagi itu keterubah itu pesan pemati ke dikirim Edward anak rumpang jadi pesan itu tadi menuju kapal pelayan ya ke diau bak rumah makup nangal lempo kabo pemegang rumah mawat beratuang bala ke dia bersungai nabau supuak barit nyiar ibus engkudu batu empat ulu sebetan gerigat sawa sungai jira ngau kebelayan kenalah di rintai kerito ti ngelolo rumpang anak ambau di selampur batang budu krian awiak ngau menua ke bukai. Okay, jadi pesan tu tadi madah ke rumpang anak ambau, rumpang anak ambau tau ke apa igra udah nadai kena hari dua tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau ni rumpang anak ambau tau ke apa igra tu deka di senggai balamayu baru rumah Edward anak rumpang ulu senulau krian seratu malam pagila malam hari 5 3 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 minta kabar belayan ia ke dipesan sampailah datang ngesah penusah Rabato Nando baru isi pesan pemati ke datai hari Edward anak rumpang ke pagi tu pesan mereka kapaya yang tadi rumpang anak ambau, rumpang anak ambau tapi gerau dan adai kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau, niang rumpang anak ambau tu dekau di senggai balamayu berumah Edward anak rumpang ulus nulau krian seratu malam pergila malam hari 5 3 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tulah 4 hari bulan 7 kabar belayan ia keng lalu diminta sampal datang ngesah penusah Rabato. Lalu pesan yati kedua tu kerikirum sena anak iguah tau ke indai boy hari miri jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia dibetuang kelebih lagi ke dia bawar duri buyuang nyelutuang temawai lubu tansang saka nangaban ngopiam ga bala ke dia bantana kebelayan ia ke dia ba sebuti baka ba mamut kuap kelintang sungai mirah kelintang ngopiam ga bala di bakuang baka ba temam nipa ngopiam ke dia ba luban tu baka ba kaung panjai seriang Indonesia selepian bakuang ngopiam ga bala ia kebukai ba Kalimantan Barat Indonesia ti ngelala mapi anak rabuang. Jadi pesan tu tadi medah ke mapi anak rabuang, mapi anak rabuang udah nadai kena hari 2 30 hari ya bulan 6 lalu niang mapi anak rabuang, niang mapi anak rabuang tu dekau di senggai balamayu bambing funeral CYM Riam Miri malam tu lagi malam hari 4 2007 sebedau ke di anjung pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke penam Anglika Lambir Miri hanya diminta kabar belayan ia ke hari pesan datang ngesah penusah Rabato lalu tika nemusi lagi tahu bertanya ngagai manifesto ke boy bernumber kusuang 17855 8921 Filik tak kuda boleh nama Ayuol bernumber kusuang 19993 4632 tau kengge Austin bernumber kusuang 11250209621 Nando baru isi pesan pemati ke dikirim sena anak iguah tau ke indai boy ke apa gitu hari miri jadi ya pesan tu tadi madah ke laki ya yang nyak mapi anak rabuang mapi anak rabuang udah nadai hari 2 atau tadi 30 hari bulan 6 lalu niang mapi anak rabuang niang mapi anak rabuang tu dekau di senggai bala mayuah ba Ming Funeral CYM Ria Miri malam tu malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 ya 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir Miri ya, minta kebelayan ke dipesan datai ngesah penusah Rabato lalu tikimak kita akan nemu silia lagi kita tahu bertanya ngagai Boniface double nama boy menumbar kusung 17 855 89 21 tau kenggai Felix Doblin Mayuel bernomor kusuang 1993-4632 tau kenggai Austin bernomor kusuang 1125-02-9621 nguyang ada pesan ya ke nangkan ketau pesan ya ke tiga nya pesan pemati ke dikirum surat ana lamit nya dipesan tu nuju bala ya ke diau ba lubau baru lubau lama nanga jelau jelau atas batu litang layar meribong layar bala ke diau ba keruan padiah ajung padiah pakuah kusiang baru kusiang lama mutok layar jalu api megak bala ke diau ba mupu atas mupu baru lempawang anyut tebelau ulu nanga tebelau stamba ili ke belayan ke diau ba rumah selat rumah mimpi lacuem rumah kasiem rumah ngumbang gaup yang mega madir selangau bala ke diau ba kampung baru selangau staya kenalah dia rintai ke ditu tinglala bugi ana unggun pesan madah ke budi ana unggum bugi ana unggum tau ke indai gudup tau ke indai cawang udah nadai nomor 1 tu tadi 29 hari bulan 6 lalu niang bugi ana unggum niang bugi ana unggum tu deka dintau bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 2007 baru mah beliang anak beti sungai rabau lubuduk kerian satu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kita akan nemu si liagib kawal ngap nusara batu tau bertanya ngagai Jennifer Suni bernumber kusuang 11 14 06 04 71 nada baru pesan pemati ke dikirim surat anak lamit ke pagi tu nyari pesan medah kindaya yangnya bugi ana unggum bugi ana unggum tau ke indai gudup tau ke indai cawang udah nada air satu tu tadi 29 hari bulan 7 lalu niang bugi ana unggum niang bugi ana unggum tu deka rintau bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah beliang anak beti sungai raba ulu budu kerian seratu sudah ke di anjung pagila pagi area 5 3 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah nusara batu lalu tika nemu sili lagi tau bertanya ngagai Jennifer Suni ya ba nombor 011 14 06 04 71 lalu nangkan kenya pesan mati ia ke Siti tu dikirim Joseph James Victor lalu pesan tu nuju semua kabang belayan ia ke diau bak Tanjung Singgai Bau ngopi maga bala Basleman Miri ya kuci yang sungai besar ya pantu banti yang lingga ngau ya kena lah dia rintai ke ritu ti ngelala Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Cimbul tau ke binin yang ex-kofol Victor Cimbul pesan madah ke Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau kenya tadi indai James Victor Cimbul tau kenya tadi binin yang ex-kofol Victor Cimbul udah nadai hari 2 atau tadi 30 hari ya bulan 6 hospital Miri lalu niang Francisca Gata Ana Junior niang Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Cimbul tau ke bini niang ex-corporal Victor Cimbul ke Subak adakah di Senggai Bala Maiwah ba Benevolent Society Semanggang ya rumah kunci ya Jalaya Berayun kena malam tau lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke pendam sutuang Sri Aman kita akan nemu silik gib kawal ngau apno sarabato tau bertanya ngagai John bernombor 012-8518-303 tau ke ngagai Joseph bernombor 019-8468-163 Nando baru isi pesan pemati ke dikirim Joseph James Victor ke pagi itu yang dipesan medah kini ya yangnya Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Cimbul tau kenya binin yang ex-corporal Victor Cimbul udah nadai ba hospital Miri kena hari 2 atau tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Francisca Gata Ana Junior niang Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Chimbol tau ke bini yang ex-corporal Victor Chimbol tu tadi deka di Sungai Balamaiwa malam atau lagi malam hari 4-2 hari bulan 7 ba Benevolent Society Simanggang tau kenyataan rumah kunci Jalaya Berayun sebedau ke di Anjuang.

pedanum pimegabala ke diau bajalai atu bai buah pedanum nangga balut ajulau bala ke diau bas manja jalai sinyang pakan sepanjang jalai wa pakan ngau ia kenala di rincai ke ditu tinggala ekster rumah anyu anak dinggun. Okey, pesan tu mendak ke ekster rumah anyu anak dinggun, ekster rumah anyu anak dinggun. Udah nadai kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang ekster rumah anyu anyak di gontu adeka di intu balam maiwah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 baru sungai liwam jalan entabai pakan sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 dan baru isi pesan ke dikirim lembah anak anyu ke pagi tu pesan mereka payah yang tadi ekster rumah anyu anak dinggun ekster rumah anyu anak dinggun udah nadai kena 30 hari bulan 6 minyak hari 2 tu tadi lalu niang ekster rumah anyu anak dinggun tu adeka di sengai balam maiwah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 rumah Roslin Intang Batu 2.5 sungai Liu menjalan tabai pakan sebelah ke di anjuang pagilau pagi hari 5 3 hari bulan 7. Jadi pesan kita ia ke 6 pagi tu setimuga pesan pemati ke dikirim jenggot anak madi jadi ia pesan tu nuju bala kabar belayan ia ke diau ba apliliah menua kucing baka ba rayu semungkui ngapa mega ibu ala seriaman kebelayan ke diau ba sungai keruah sekaruak nangga tiga sengkunyit sekiamah tutuang nangga jala bala kebelayan ke diau ban sawang sempang lubu antau nangga bengap nangga mengka tutuang ulu ngau kebelayan ke diau ba rumah ujan supaya Juni anak suno lenyau anak kenawang ke diau ba setamang kebelayan ke diau ba rumah ngindang anak labang rantau ke manis rumah tinggal lubu antau ngau pia mega nuju Deli anak madi ke diau di Limbang, Silum anak rumpang ke diau ba Miri, Lentai anak rumpang ke diau ba Miri, Lebih anak gajah ke diau ba Miri, lepas yang menuju umur anak majeng ke diau ba Sabah, Sinsa anak majeng ke diau ba Suang Niah, ngapa yang menuju kebelayan ba Bintulu, dan Sebang pelai ngawi kenalah di rintai ke ditu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Silum anak Kenawang, Silum anak Kenawang udah nadai ba Hospital Sriaman kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Silum anak Kenawang, niang Silum anak Kenawang tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 ba rumah badan nanga taluang engkulu engkari luban tu lalu kita akan mu silagip kawal ngap lu sarabat tu tau bertanya ngagai jenggot anak madi tumpu ban umur 012-8465-035 dan baru pesan pemati ke datai hari jenggot anak madi ke pagi tu jadi pesan medakin daya Silum anak Kenawang, Silum anak Kenawang dan ada iba Hospital Sriaman kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Silum anak Kenawang, niang Silum anak Kenawang tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah bada nangga taluang ulung kari lubuan tu sebedau ke dianjung pagilau pagi hari 5 3 hari bulan 7 kita akan nemu silagip kawan putusan batu tak terus bertanya ngagai jenggot anak madi tempu nombor 012-8465-035 jadi ia ketujuh atau ngelatai ke pesan pemati ke dikirum polos anak ngelambai jadi pesan tu nucu bala kabana belayan ia ke diau ba semanjai batang ai lubai batang ai limbang batang ai mendamiat batang ai pendaruan kabelayan ke diau ba pasai buan pasai siwang sungai bawang balingian rumah jemaat adurian bala ba sungai poi kenawit sekuau sibu ngau kabelayan ia ke diau ba binyu tubau bintulu miriah kucing temuruang brunei darussalam ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sat anak ngelambai jadi pesan madah ke sat anak ngelambai sat anak ngelambai udah nadai kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang sat anak ngelambai niang sat anak ngelambai tu deka di sengai kena malam atau lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba kampung palas limbang sebedau ke di anyung pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke pendam BEM Bakul. Kita akan nemu sekali lagi kawal dengan Pusara Batu. Tau terus

tanya ngagai Paulus anak ngelambai banumbur 012-8913-532. Nanu baru pesan pemati ika dikirim Paulus anak ngelambai ke pagi tu pesan madah ke menjadi ia ianya saat anak ngelambai, saat anak ngelambai udah nadai kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang saat anak ngelambai, niang saat anak ngelambai tu deka dia sengai malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 haba Kampung Palas Limbang sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke BEM Bakul. Kita akan mesti lagi kawal ngau apno Sarabato tap tanya ngai Mr. Paulus anang lambai tempo nombor 012-8913-532. Lalu ke situ tu ngelatai ke pesan pemati ke dikirum Jason Bayang anak Gramung jadi pesan tu nuju balai ke dia baru majaru Pulau Pisang rumah bakar Pulau Pisang Batarajang kebelayan ke dia bermelekun nah nangasut Kapit rumah Dennis Sungai Amang rumah Richmond Sungai Amang bala rumah Jalin Sungai Amang kebelayan ke dia rumah Kiwang Sungai Sibau rumah Banduang Danga Sebala, Ulu Yuang, Sungai Paku, Sungai Anap, Sepunong, kepelayan ke Diau di Sibu, Pasar Kapiat, Ngawi, Yaknala, Dia, Rintai, ke Ditu, Tinglala, Edward, Jepan, Anak Gramuang. Jadi pesan, madah ke Edward, Jepan, Anak Gramuang, Edward Jepan Anak Gramuang tahu ke tanduk atau ke apai asun udah nadai kena ada satu tu tadi 29 hari bulan 6 lalu ni yang tu deka di itu kena malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kebelayan ke dipesan di mencari datai ngagai rumah bini ni yang tahu ianya abang melatai satu jalai baruah jalai seliria Kapiat ok jadi hasil lagi tahu bertanya ngagai Jason Bayang anak Gramuang bernumbur 017-751-2723 tahu ke ngagai jatai 26 indah asun bernumbur 014-38-0183 nanda baru isi pesan pemati ke dikirum Jason Bayang anak Gramuang pagi tu pesan mereka menjadi ia ianya Edward Jepan anak Gramuang Edward Jepan anak Gramuang tahu ke tanduak tahu ke tadi apa asun udah nadai hari 1 tu tadi 29 hari bulan 6 lalu niang Edward Jepan anak Gramuang niang Edward Jepan anak Gramuang tahu ke tanduak tahu ke apa asun tahu deka di itu malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan di mencari datai ngesah Nusara Batu ngagai rumah bini yang tu bajalah yang melatai satu jalai baruah jalan selirik kapit sili lagi tahu bertanya ngagai Jason Bayang anak Gramuang bernumbur kusung 017-751-2723 tahu ke ngagai jatai 25 ini asun bernumbur kusung 14-390-1183 pesan kita ia ke situ ngatai ke pesan pemati ke dikirim Michael Demuang juga ngopi yang mengga binia konselor kandida entry yang dipesan tu nuju kabang belayan ke dia ba rumah gani sungai kabang ruban rumah dapuang ngau tiga iti rumah panjai sungai entawau bala ke diau bagran bi stumbian sungai anak satu peligong satu ngekebelayan ke diau di kucing semanggang satu ruban sibu kapit ngekenala dia rintai ke ditau ti ngelala Annabeth Bari Demuang jadi pesan tu tadi medah ke Annabeth Bari Demuang Annabeth Bari Demuang udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Annabeth Bari Demuang niang Annabeth Bari Demuang tu deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba nombor 397 lorong 1E Moyan Height Jalai Batu Kawah Melihah Kucing sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Perutan Batu 18 Siburan silik gib kawal ngap pusara batu kita tahu bertanya ngagai mereka demuang tempu bernombor 019 86 8 2148
tau ke ngagai konselor kandida ban nombor 0146995012 nanu baru pesan pemati ke dikirim Michael Demung juga ngapem ga binia konselor kandida entry ke pagi tau nyari pesan medah ke pemati anak seduaya ianya Annabeth Baria Demung udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Annabeth Baria Demung tau deka disenggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 bernombor 397 lorong 1i Moyan Had Jalai Batu Kawah Maliha Kuching sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Penam Anglika Perutan Batu 18 Siburan. Okey, jadi kita akan nemu silat ke kawal dengan penusara batu tau terus bertanya dengan Michael Demung bernombor 019-868-2148 tau ke dengan konselor kandida bernombor 014-699-5012. Pesan ke 11 pagi tu ngatai ke setiap pesan pemati ke dikirum Nancy Ana Ganyang lalu pesan tu dituju ke dengan kabelayan ke dia bak Gerunggang Lundu Setugang Lundu Senibuang Lundu ke Lawah Temelan Lundu, Siliang Lundu, Kaban Belayan Kedia Batu Bandaya Lundu, Sebeban Lundu, Bajuang Sebuyau, Lubang Meranti Sebangan, Ngapia Mega, Ngagai Kaban Belayan, Tinalah di Rintai ke Ditu, Tinggalah Tebah Anak Baki. Pesan madah ke Tebah Anak Baki, Tebah Anak Maki, Udah Nadai Hari 2 tu tadi, 30 hari bulan 6, lalu Niang Tebah Anak Baki, Niang Tebah Anak Baki tu dekau di Intu, Balam Imam malam tu lagi, malam hari 4, 2 hari bulan 7, Bandung 10, Jalai Lama, Kampung Gerunggang Lundu, Sebedau ke di Anjung Pagila, pagi hari 5, 3 hari bulan 7, ke Pendama Kristian Gerunggang. Okey, jadi minta khabar belayani ketik ngelala datai sampal ngesah penusara batau lalu kamu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Nancy Ganyang bernombor 016-3215-236 tahu ke ngagai keman Ganyang bernombor 017-820-8873 nanti baru isi pesan mati ke dikirum Nancy Ganyang ke pagi tahu jadi pesan mudah kindaya jadi tebah anak baki tebah anak baki udah dari hari 2 atau tadi 30 hari bulan 6 lalu niang tebah anak baki niang tebah anak baki tu dekau diintu malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah yang pu nombor 10 Jalai Lama Gerunggang Lundu sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Kristian Gerunggang kita akan nemu siliak gib kawal ngau penusah rabat tu tahu terus bertanya ngagai Nancy Ganyang bernombor 016-3215-236 tahu ke ngagai keman Ganyang bernombor 017-820-8883 agi ngatai ke pesan berat ke situ pesan pemati ke di Kirom Bundang tak kudu boleh majilan anak padi yang tak kapetina ngau tina na Bundang serta kalis anak dadum jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah Ali Bujang Barat Sepubu Baru rumah Usiat Bariat Asal pemegar rumah Edmund Sepubu rumah Kerandang Supuak bala ke dia rumah Tumang Sungai Kedang serta nuju bala ke dia licuak tiga buah rumah tingkat aduh berumah Sungai Sarang Dabai lima buah rumah Rantau Sukat kedua tiga buah rumah Berayang lima buah rumah kemudian ke dia Sungai Wong Berayang Indai Tusi ke dia Jelapi yang Muduang Gelau tau ke Apai Ugus ke dia Tapang Hujan bala ke dia rumah Layang Nang Ibuas Sungai Sawak, Sungai Pituah, Balabar Rumah Jilom, Sebangkui, Rumah Juwi yang Ulus Rikai, Kebelayan Kediawa, Sungai Ruan Ruban, Metuang Ruban, Rumah Kadu Bintangur, Rumah Peni Bintangur, Rumah Jin, Rumah Juni, Ngopi Amga Rumah Steven Bintangur, Kebelayan Kediawa, Rumah Siba, Nengas Kuau Ulus Luan Uyak Sibu, Rintiak kedia Bang Kudu Piam Galaga Anak Jiki kedia Bang Peliguang Kebelayan ba Keluak Satu Dua Berumah Nyiar Peluga Ngepiam Ga Raban Kerja Sen Polo Ruban Serta Ia Kenalah Di Rintai Kedito Tinggalala Siman Anak Usu. Okey,
Jadi isi pesan tu tadi madah ke Siman Ana Usop, Siman Ana Usop tau ke Inetina udah nadai kemari hari 31 hari bulan 7 lalu niang Siman Ana Usop. Niang Siman Ana Usop tu dekat di intu bala mayuh kena malam pergila malam berlima 3 hari bulan 7 sebelah ke di anjung kena pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 ke pendam Anglika panjang ruban. Kita tekan nemu sila lagi berkawal ngau penusaha Rabat tu tahu bertanya dengan Tina bernombor khusus 13-277-3166 tahu ke Gendat bernombor khusus 19-49-78-507 lalu ni yang tahu dekat dia sengai bahawa rumah cuat Empayang Kabuang. Okey, nanti baru isi pesan mati ke dikirim budang atau ke doble nama jilan anak padang atau kapal Tina ngawa Tina anak budang serta bukulis anak dadum ya, yang dipesan tu tadi madah ke Siman Ana Usop, Siman Ana Usop tau ke Indai Tina udah nadai kemari hari 31 hari bulan 7 lalu niang Siman Ana Usop, niang Siman Ana Usop tu dekau ring tu balam ayu kena malam pergila malam hari 5 3 hari bulan 7 bawa rumah cuat Empayang Kabuang sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ilak ianya kena 4 hari bulan 7 ke pendam Anglika panjang ruban. Kita akan nemu sila lagi berkawal dengan penuh sarabat tu tak bertanya dengan Tina bernombor 013-277-3166 tau ke ngagai endat ya bernombor 019-497-8507. Lalu ke nangkan kenyang nanti ke setiap muka pesan pematik ke dikirim Jimmy Ana Gayet yang dipesan tu nuju kawan belayan ya ke dia bersemanjaya petang sepak petang layar debak pusok padih balai ringin ngau rumah panjai ke sama semakai maya penusah Rabat yang dipesan tu tadi madah ke umba na lega umba na lega dan ada yang kemari yang kena hari 3-1-7 lalu ni yang umba ana lega ni yang umba ana lega tu dekat di tua balam ayuh malam pergilah malam hari 5 3 hari bulan 7 sebelah kedian juang pagi hari 6 tu ila 4 hari bulan 7 minta kebelayan ia ke dipesan data yang ngesah penusah Rabat tu dan baru isi pesan mati ke dikirim Jimmy ana gayet ke pagi tu pesan madah ke umba ana lega umba ana lega dan ada yang kemari ianya kena hari 3-1-7 lalu ni yang umba ana lega ni yang umba ana lega tu dekat di itu balam mayuh malam pergila malam hari 5-13-7 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 ok jadi nur ngai nadai besi padah ke dalam pesan itu. Nguyang ke pesan ia ke 14. Siti pesan pemati ke di kirum Herol Ayeng Ana Lanyau ke pagi itu. Pesan nuju ngegai rumah di Samos Makai Merabat. Baka kepelayan bertansang. Saka penurian lempawang melaban. Pemuka semua asal. Semua atas. Semua baru. Setambah asal. Setambah ulu. Terusan pemakai kanan. Setapi yang enggak rumah ia ke Bukai bukan kebelayan ke dia berkeruan padia gawi samu luban ulu sungai Sibau nyelutuang Melayu wili selulap kejemut sekerang tabut sekerang babangai kiba pasok baruah pu ajuang padia kubal tekaluang duri buyung tiga berumah awur pihak megah kebelayan ke dia batemawai lubu bergembang berbulan atas tanu jungkal sungai pelandua batu lintang lubau tebalau ulu bando berumah Benggang Kraji piamuga nuju bala ke dia barumah Richard Pai bakas sebuti ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala layau anak dugat ke jadi pesan tu tadi madah ke layau anak dugat tau ke menantu niang sempurai anak lambur udah nadai kemari hari 31 hari bulan 7 lalu niang layau anak dugat yang layau anak dugato adakah di senggai bala maimah barumah randi entana kena malam pergila malam rima 3 hari bulan 7 sebedau ke dianyong pagi hari 6 telah 4 hari bulan 7 ke pendam pudu betul baru isi pesan ke datai hari Herol Ayang anak layau ke pagi tau yang dipesan mereka payau dari layau anak dugat
layau ana duga tau ke menantun yang sempurai ana lambur udah nadaya kena kemari hari 31 hari bulan 7 lalu niang layau ana dugat niang layau ana dugat tau ke menantu niang sempurai ana lambur betul deka dia sengai bala mayu baru marandi entana betuang kena malam pegila malam hari 5 3 bulan 7 sebelah ke dianyo pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 ke pendam pudu betuang okey jadi kabelayan ia ke di pesan tak ngelo di pecah datai sampal ngesah penusah rabatu lalu ia ke 15 pesan ke dikirum lawah ana sitam menuju kabeloyan ke dia berumah kucuan jabe rumah rawiang jabe rumah suli engkajang plasau kabeloyan ke dia bersemaja batang binjai sungai padi plasau pemga rumah mo engkajang plasau rumah sati kop ibuas sungai pituah rumah dana sungai sawak kop ibuas pemga bala ke dia baru melayang nangai ibuas rumah menggau nang senuang kapit kebelayan keriau di sibu kuci ngau ia kenalah di rintai ke ditau ti ngelala mat anak uco okay, jadi pesan tu tadi mudah ke mat anak uco mat anak uco udah nadai kemari ada 31 bulan 7 lalu ni yang mat anak uco ni yang mat anak uco atau dekat ditau balam ayu malam pergilah malam berlima tiga hari bulan tujuh baru macawang engkrumai ulu ruban sebelah kedianyong pagi hari enam telah empat hari bulan tujuh ngagai kita kademu sili agib kawan dengan pesara batu tahu bertanya ngagai lawah anak sitama bernumber kusung 19244-6471 tahu ngagai Kristina anak ijiwat bernumber kusung 17851645 53 dan baru isi pesan di datai hari lawah ana sitam ke pagi tu pesan merah kaki ya dari mat ana uco dan adai kemari hari 31 hari bulan 7 lalu niang mat ana uco niang mat ana uco atau deka rintau bala mayu kena malam pergila malam hari 53 hari bulan 7 baru macawang engke rumai ulu ruban sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 kabar layan ia ke ngelala atau ke dipesan di pintar datai ngesah mesara batuk lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai lawah anak sitam tempu bernumber kusung 19244-6471 tahu ke ngagai Kristina Ijud bernumber kusung 17851645 53 okey lalu ke situ tu pesan yang ke penuri sempat dikenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM kita iba pagi hari 4 saya tanya pesan pemati ke dikirim tuai rumah di Turn Farm tau ke dari Jane tau ke Umang tau ke Linzen ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia berstudiat B sepuna ulu paku nyelutuang sakak pemegak bala kebelayan ke dia oba selulap buyung baru penurian jungkal serta rumah panjai ya ke sama semakai maya perusah rabat jadi pesan tu tadi madah ke John Chun Jong Chun tahu ke dua belit nama tadi akui udah nilai kemari hari 31 hari bulan 7 lalu niang John Chun niang Jong Chun tahu ke dua belit nama akui tu dekau dia sengai balemai makna lemai pergilah lemai hari 5 3 hari bulan 7 bak melaban betuang sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 ke pendam munggu sabut betuang kita akan nemu Silia lagi kawal ngap penusara batu tau bertanya ngagai tuan rumah di Turn Farm tau kuda boleh nama bujang bernumber kusung 13563-3061 tau ke ngagai Jen tau ke Umang tau ke Linzen bernumber kusung 19833-1978 dan baru pesan pemati ke datai hari tuai rumah di Turn Farm ngau Jen double nama Umang tau ke Linzen ke pagi tu nyari pesan madah ke Pais Duai nyatari John Chun tau ke double nama Akui Jong Chun tau ke double nama Akui udah nadai kemari hari 31 hari bulan 7 lalu niang
John Chun niang John Chun tak kira boleh nama aku itu reka dia sengai balamai wah lemai pergilah lemai hari 5-3 hari bulan 7 bak melaban betuang sebedau ke di anjuang pagi hari 6 atau ila 4 hari bulan 7 ke pendamah munggu sabut betuang. Okey, sila lagi kau dengan penuh sarap batu tau terus bertanya ngagai terumah di Tenfarm tau ke 25 Bujang bernombor 013-563-3061 tau ke ngagai Jen 25 Umang tau ke tadi Linzen bernombor 019-833-1978 yang akan kami menatai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup pagi hari 4 kita ke Sarito.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jaku kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ku kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bab pun tadi. Erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bab penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta penerima awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
3: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM Pengerak Pagi.
6: Pengerak Pagi
5: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ini tuai kita ringat. Kini gaya sedap peda kita.
0: Tu pengajar jenis tulang pagi tu, Cak.
1: So pagi pengajar.
0: Berkenaan ke bahas topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu bertanya seminggu, Cak.
1: Oh.
0: Lalu otomatik sudah ia jadi KGB.
1: KGB, ya?
0: KGB.
1: Nama KGB-nya?
0: Spy Rusia.
1: KGB. Okay.
0: KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi. Yang mendak kita bekas CIA. Sudah ia KGB, Cak. Danya tadi, kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sudah ia berarti bekas kita mendak sejarah perang dingin, Cak. Rusia atau Soviet mainnya. Yang nak perang US, Cak. Tentang yang ngasuh kuncu sudah berperang. Ambil contoh, bekas Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam. Apa perang dengan US?
1: Nanti redonya. Sekolah semua sudah perang nih.
0: Anak. Oh, anak. Ya, nama ini layak kita. Tentang anak, saya yang layak kita, Cak.
1: Okay.
0: Ya, namanya perang dingin dalam ruang bilik, Cak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Hai.
4: Aku Bon Jovi.
3: Ada tu benung ninga YFM.

Selamat pagi, Datuk Kamina Burke, Berita Pagi, hari 4, 2007-2026, lalu Terubatu, Batang Berita. Perambu Palan Lumba Ngamain Belayar Lunduk Sematan, Agi Beregat Tumu. Sematan bisi penaut nyadi palan besai gatur aktiviti duathlon, gautretlon, baktikas antarabangsa di Sarawak. Proses nambah ke 17 penduduk baru dun Sarawak patut dilengkas ke. Nyatari Batang Berita, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Perambu nubuh ke Lunduk Sematan jadi hub lumba ngamain belayar di Sarawak. Dia tu benung Berengat Tumu lalu benung Dialus ke. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan madah ke perkaranya udah dikerandau ke Kaunsel Lumbat Sarawak SSC tang bedau bisi perambu pemansang ke udah diputus ke. Koya sekedak kanan dur udah dikelalanya di palan ke keman laban gaya pantai tik landai kan atas ia tik luas serta ngembuan jalan akses tik likun ungkup bot layar. Perkaranya nangkup peminta ungkup perkara latih ngau ngatur peket belayar. Ia mega andal ke semak palan pemanah lumba ngau main belayar tik kediatu operation di Miri. Tau dipindah ke ngagai Lunduk Sematan Jemahila. Azizul mansut ke Jakutu di Kuching. Bawa perkara bukai Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Mada ke sematan bisi penaut nyadi palan besai ngatur aktiviti duathlon ngau triathlon bertikas antarabangsa di Sarawak. Koya kandang menuanya ngebuan mayuh macam pengelebih asal serta peringkat guna kengkeman nur ngatur pekit ti berprestij. Antara batang perkara ti nyadi kesematan nyadi palan ti strategik ianya palan nur diau ngau peringkat guna palan alaing lantang kati ia kemajak nambah. Kelimpah harinya rantaian jalai ti ngkeman nyengkawam jalai besai pen Borneo ti kurang skut serta gaya tasik ungkup ngatur acara nyemerai tasik terbuka. Koya pemujur ngatur Borneo 100 International Triathlon di ngumpuruk ke urung 700 ikut penyerta berdaulah maktuk tadi. Ngayan kesematan oleh nyari palan ti dipilih Komiti Pengatur Lumba Kau Main. Hari dalam gau luar menua. Proses nambah ke 17 penduduk baru ungkup Kaunsel Negeri Sarawak patut dilengkas ke. Tu ngambil ke pengawak berjalai kenyak oleh diperunding bak pengawak berpilih negeri PRN Sarawak ti dekat datai. Bapak penerang media Kaban Kaunsel Negeri Adun Telian, Royston Valentine madah ke perambunya udah nengah proses dibawum ke, dipejurai serta dikemenar ke Dewan Kaunsel Negeri Sarawak, nitih ke penetap undang-undang pun bulan 7 tu tadi. Kok ya proses teknikal tidak berjalan ke Komiti Pengawak Berpilih SPR yang kawup pengawak mansia, meresa ngau pengawak mandang ke ngagai mensia mayu, patut diperjalan ke ngau berurun serta dikejampat ke dalam timpuh ti patut. Berindia hari penggal dun Sarawak dia tu masuk bat tahun ke penudi sebedau dipadam ke secara automatik. Yang harap ke perintah besar komited nentu ke prosesnya nak terparuk ngau sebarang timbang atur politik ia ke tau ngasuh pengawaknya lawan di perjalai ke. Projek ngagak parit baru di Kampung Tebeluk Sebuyau udah mujur tebuk gagak dulu agi hari timpuh ke ditetap ke. Tu menegap ke sistem parit serta ngurang ke risiko ampuh bah ngau pengawak nakong air bak kandang durnya. Projek RM200,000 dipejalai ke upis entali air ngau parit Sarawak. Kena 8 hari bulan 4 tahun tu ngau tipuh kontrak pengelama 4 bulan. Tajak pihak yang mujur tebuk gagak kena 23 hari bulan 6 tu tadi. Nanti dibanding ke ngau hari bulan asal kena 6 hari bulan 8 ti dekat datai. Projek tu dikarap oleh ngenuku ke pemanah sistem parit bak kampung Tebeluk. Lalu harinya oleh ngurang ke risiko ampuh bang ngenyit. Mutar ke penanggul tekat air serta ngangkat ketika sepenglikun ngau pengelantang peranak menuanya. Pengawak nyerah ke projeknya udah dipenyadi pemesai upis pelilih Sebuyau Ayu Radiman Bujang begulai ngau pengari JPS Sarawak. Kita lihat benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Polis Diraja Malaysia PDRM ngau Raban Polis Diraja Brunei PPDB ngenegap ke kerjasama strategik kena mutar ke penyalah merakak garis sentara benua. Tu nengah fokus ngagai pengawak berkunci penerang. Coordination Operation Penglikuan ngatur nerit kadat bagaris sentara benua Malaysia Brunei. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke kerjasamanya dipersetuju dalam awam kediatur bak Indo-Upis PPDB di Brunei kemari. Berserimbai ngau penemuai kerja rasmi yang kemenuanya.
Ko ia awamnya Siti Pelasar berguna kena genegap ke kerjasama antara kedua-dua Raban Pengelikun bak pengawak ngelaban penyalah merakak garis antara menua. Sama bisi data ianya Sapit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak, Pemesai Kanan Arindo Pias Kontijen Polis Sarawak serta begak Kepala Polis Pilih Hari Miri Limbang Ngau Lawas. Raban Ari Brunei bertuai ke Komisioner Polis Brunei Datuk Seri Pahlawan Sulaiman Alidin. Berbangaunya upis pemansi engau penerit adat trafik JSPT Bukit Aman dekat ngemansang ke sistem profil komprehensif kena ngenegap ke agi pengawak ngelaban kes berbaik ke perga pengangkut ti berkena ke dadah ngau air bisa. Sistemnya dekat mungkur deriba company ngau perengkau pengangkut komersial. Direktur JSPT Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali manakah inisiatifnya benung dialus ke agi nyadi sebagi hari perambu kena nerit ke agi atur. Yang kawam menentu ke komuniti tik ngaji deriba megak bertanggungjawab bak penyalah tidik kerja. Tuk Brindi Ari penambah kes deriba perengkap pengangkut komersial ke ditemu berbaik ke perengkap pengangkut tik ngambil dadah tau ke air bisa lalu ngaunya merik risiko tip sai bak pengikun pengguna jalan alun kebukai. Ia mansut ke jakunya bak awam pengarang berita di Bukit Aman. Berbangkaunya sidak ke bempu company perengkap pengangkut komersial dilalau ngambil ke seluruhan berjalan ke pengawak meresah air kemik. Kena tentu ke deriba sidak bebas hari sebarang pengawak salah guna dadah. Borderland Music Festival 2026 naga diri tau tulis ke 8 juta ungkup Sarawak. Nengah pengawak ngatur pengerami muzik elektronik ke pemandu usai di Pulau Borneo. Edition keempat pengerami itu dipelabak dekat mata penatai antara 21,000 hingga 22,000 ikut temuai dalam tempoh 2 hari pengeraminya diatur. Penengkebang Borderland Music Festival Tiger Ming manakah targetnya nambah tidak dibanding kengau urun 18,000 ikut temuai kedirikut ke tahun Siti Nyen kemari. Sambut keterubah ungkup pengeraminya megak cukup manah ia kalai hasil tiket ke dijual manggai 50%. Tajak panagi 2 bulan lebih sebelum pengeraminya ke diatur. Ia bansut ke jakunya, bak awam pengarang berita di Kuching. Kok ia nambah peminta ke tinggi ngagai pengerami itu mega udah merik empas tip merangsang ngagai industri dagang temuai. Lebus kedak palan dur diau di pelilisan tubung diriput ke udah penuh. Kenyau ribulan nur muka pengeraminya dibantai kena bulan 4 tu tadi. Tajak pan rintai artis bedau dipadah ke. Skuad Taekwondo Sarawak ngelempai ke target 3 itik medal emas bak lumba ngau main Malaysia Sukma 2026 di Selangor bulan 8 ke dekat datai. Presiden Gerempuang Taekwondo Sarawak Azizul Anwar Adnan madah ke timnya kediatu benua nguluk kem latih intensif di Bangkok, Thailand. Sidak di Sadang Pulai Baru ke Sarawak ujung bulan 7 sebedau nampung renggat latih kepenudi ngau kontijen negeri sebedau pekir dibuka bak Shah Alam berengka hari 16 hingga 18 hari bulan 8. Ia ngaku kalai peket Pumse tidak tingkil khabar edisi Sarawak tu dekat merik pemar kebesai ngagai Sarawak. Berini hari acaranya sebenarnya tu undang bisik terulih ke midul serta bantu negeri tu angkat cara dominan dalam lubak taekwondo berempat bengkah edisi Sukma berjurut-jurut. Ia percaya ke semangat ngelaban atlet Kyorugi dekat mengkang kering kena tentu ke target 3 itik midul emasnya oleh dikemujur ke. Berlumba ke sebedau tu, tim Taekwondo Sarawak mai pulai 11 titik midul emas, 4 midul pirak ngau 4 midul keraju. Kena ujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Perambu palan lumba ngau main belayar lunduk Sematan, agi berenggat tumu. Sematan bisi penauk nyadi palan besai ngatur aktiviti duathlon ngau triathlon, batikas santara bangsa di Sarawak. Proses nambah ke 17 penduduk baru dun Sarawak patut dilengkaskan. Tunakah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi di Tusun Ratna Saimin serta di Salin Matthew Abu. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri, ngau kerandur ngelinginya. Nerima penguntung arif nyawa, tilip jalai ke perintah Sarawak, ianya sebuah jalan lumsai tinggal di ke sistem penyambung bakanan negeri. Jalai alun tu mujur ngurang ke penyekut, yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terdikena laban jalannya timuntang lagi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah pak peminta rakyat lalu bubulak ke jaku dari pansut ke penyakal timadai ke perintah nempaya ke pemansang perengka ke dikuna. Pengerami berjadi jalan alunnya ditembuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meripampas RM370,000 ngagai tiga bengkiah genturong berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengkah kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oh, ha. Kita bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalang.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run ngau Mayu Hagi Kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2020.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku

0: protein, setengah sayur enggau buah. Kurangkan hirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingatkan, 30 minit eksersis sehari atau 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: 24 iti lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.